0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora. Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli. Anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu kagenep.

0: koloyong maneh na nyamperkeun ka Santana. Aduh, hatur nuhun saderek, aduh, hatur nuhun pisan, aduh. Aduh, pokna bari ngasongkeun leungeunna ngajakan sasalaman. Geup atuh, Santana kana leungeunna jakah rita teh. Oh, sami-sami. Geuningan Andika Redibutan jeung Mbah Majaji aya naon ieu teh? Aduh, memang saderek. Manehna teh musuh kuring. Musuh anjeun nya. Nya, memang musuh kuring. Tanungaran Mbah Majaji teh. Jelas nama anu jadi musuh mah nyata ka adina. Adina nu ngaran si Sarkosi, Adi Mbah Majaji. Anu geus maehan bapa kuring. Jadi nu dipateni ku Pak Sarkosi teh Bapak Andika. Memang Bapak Kuring. Gening Andika terang. Nya maksud teh Bapak Kuring teh ditandana ku Sarkosi ngaranna. Adina si Majaji cek beja mah. Jadi naha bet Andika bisa terang karena urusan. Jaka Malik nanya kaget nak lebih-lebih atuh. Kieu ya saderek. Cena cek aki kuring. Pasar kosih teh apan dihukum lain. Leres, memang dihukum. Sarkosih teh dihukum. Tah, panjangkana bah Majaji mah pangna Pasar kosih dihukum teh. Cena digebuskeun ku aki kuring. Kapanyarana teh akibat aki kuring nu akhirna bae aki kuring teh jeung Mbah Majaji dari ributan sok padahal aki kuring mah teu naon teh teu maes teu meuleum hartina eueuh urusan lantaran dosana sorangan eta mah bajar kitu mah atuh jadi geus nyangka geus fitnah ka aki kuring anu ngaran aki Gurnita tak kitu saradek teras atuh panginten si Majaji teh jadi musuh nya tapi ayeuna aki kuring keur ka bangsa singa rek nguruskeun soal eta lantaran ari pamangih aki kuring mah moal salah deui pangna Mbah Majaji kitu sangkaanana pasti aya anu hasud alias anu ngadudomakeun malah pihak Mbah Majaji jeung aki kuring jadi bengkah jadi musuh. Tapi kawasna tekung si pangih. Da buktina Mbah Majaji rek ngajorag kalmur kuring. Tak itu maksudna saradek ieu. Oh, kitu. Ari Andika ayeuna bade teras ka mana ieu teh? Tah kuring teh. Ayeuna teh rek nyusul aki kuring. Kawasna ayeuna teh ka Gunung Gajah jiga masaradek ieu teh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon
3: Teh Siti mana link kita?
4: Di Cihideung, Cigaru.
3: Cihideung, Cigarunya. Desa?
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tau sabar awihan kah dia teh?
4: Dua katilu ayeuna.
3: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus, riut.
3: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabarehiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
3: Tah, ayeuna kan?
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar alami kan rupanya mati ya?
4: 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis. Majeng sehatnya ya?
4: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
3: Seer
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
3: Iya,
4: tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
3: Ayah namanya.
4: Seer anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjeng.

0: kantor salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
0: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomi tren ka undang supaya sehat sapertos teh kieu teh.
0: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian panggitan
0: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos na nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya, iya, iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini. Iya,
7: ya.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tau pami kitu mah tuku mau pami kuring ngiring sakantenan. Jaka ngebrehkeun maksudna babakuna mah kabita ku wesena sakitu hebat nanya eta wawasen santana. Sugan we beunang dipulungan pangartina kitu maksudna ka harita teh.
2: Oh, nurut ludeng.
1: Oh, sanes. Kuring mah sanes nurut ludeng. Kuring mah hoyong ngiring we lah. Kuring teh yeuh nunggelis. Teu bapa teu dulur kitu. Tak kitu kuring teh. Geus nunggelis ieu teh, istuning.
2: Oh, kitu.
1: Nya kumaha yeuh? Kuring dek dek miru ka anjeun ieu teh pokona mah yeuh.
2: Santana ngahuleng mikir heula lantaran di henteu-henteu oge manehna teh geus kacang-cang ku gawe ayeuna mah. Nyaeta gawe di pabrik sarehna nu bogana Haji Mugni. Moal bisa samana-mana mawa batur atuh komo ka tempat pagawean.
1: Kumaha saderek pame kuring ngilu?
2: Nya atuh mah kitu mah hayu bae ngan kuring mah kasebut kacang-cang ku gawe.
1: Kumaha ieu teh? Nya teu sawios atuh. Sakan tenan we lah kuring oge ngiring didamel di pabrik sereh. Di perusahaan pabrik sereh dunungan sarira kitu maksud teh.
2: Ya ai kitu mah heusugane urang asupkeun atuh ngara urang bisa barengan.
1: Ayo tulah arinya mah Andika kitu maksudna dek ngilu gawe. Nyalah para sing kuring keur nganggur lah geus lila ya teh.
2: Keur mah aya masalah.
1: Bapak kuring geus ditanda sakubatur katambah kuring oge kudu hirup meureun kudu boga pakasaban kuring teh. Nya sakalian rek kalamar gawe di perusahaan dunungan anjeun kitu tah. Sugan katarima kitu oge kitu nya. Da. Nu penting mah kuring geus kana gawe mah siap lah gawe naon wae oge nu penting mah halal kitu tah.
2: Nya atuh ari ayeuna mah kieu lah. Ayeuna urang ka Gunung Gajah heula we nya.
1: Nya siap lah dek mana oge kumaha anjeun we lah pokona mah. Pokona mah kuring dek ngilu nuntun anjeun ieu mah yeuh.
2: Heeh.
1: Soalnya mah urang katilir rada sanasib ieu teh.
2: Kitu sanasib ieu urang teh yeuh.
1: Geus kitu mah bring duanana arinit sajajalan harita teh galuntreng ngadrongeng masing-masing pangalamanana boh jaka boh santana ku kitu teh mah dina mangsa sakeudeung oge geus dalit eta dua jelema teh teu jiga-jiga anu anyar pinanggih boh dina cacarita boh dina tindak tanukna geus teu gagdumegag deui. Itu iya pada-pada caronggah, pada-pada omhang harita teh antara jaka jeung santana teh. Datang kanu dituju sakali nanyakeun oge geus jol aya anu nuduhkeun we harita teh. Nya maksud teh di Gunung Gajah. Harita teh aki Gurnita keur nyemah di Bah Sukatma.
2: Atuh puguh we harita teh.
1: Pugu atuh ka sobat dalit maksudna teh. Henteu disebutkeun dulur mah kitu antara Aki Gurnita jeung Bah Sukatma teh. Dinagokna patepung Aki Gurnita teh lain deui ngarasa kagetna. Dume santana muncengis ka Gunung Gajah. Bari jeung mawa batur deui.
3: Geuning. Da kumaha ieu teh? Ari kalawinanggung teh kumaha Bang Brang ieu teh? Geus ka ditu kalawinanggung ieu teh kumaha ka di apa diutus ku aki teh kalawinanggung nepungan Haji Mugni? Kala kamu cengis ka dieu teh geuningan? Coba kumaha Bang Brang ieu teh?
1: Aki Gurnita togmol nanyakeun harita teh.
2: Oh, parantos ki.
3: Oh, geus cengis kumaha, geus tepung wungkul. Geus digawekeun di ditu.
2: Oh kantenan parantos atuh parantos saminggon.
3: Geuning atuh ayeuna ka kakak dieu kumaha ieu teh? Kudu bener mun gawe dia atuh karek ge saminggu geus dek nyusulan aki, cek aki oge atuh aki mah geus pangalaman ieu geus kolot ieu. Urusan aki mah tong disanggut pautkeun jeung urusan hidup. Ih, dong-dong we gawe nu bener hidup teh ulah sok melencing kitu.
2: Era ieu. Komo pan Haji Mugni teh eta babaturan aki baheula teh koleha ulah ngerakeun
3: kitu sarua jeung Dek, naon teh dek ngerakeun ka Akim kitu mah.
2: Kakak dia ari Ujang abdi teh.
3: Oh. Nah aja nyusul ki. Namung da parantos kabidian ku Pa Haji Mugni malah anjeunna anu ngajurungkeun ka abdi.
2: Oh. Ah, gimana boga incu denya?
3: Iye. Teu kudu disusul-susul Bang Brang. Teu kudu disusul-susul ieu. Teu kudu disusul-susul Aki mah Bang Brang. Teu kudu hariwang. Lantaran maksud Aki mah ngan sakadar rek ngabereskeun masalah anu heubeul. Teungeun atuh Aki ngadon dipitnah jiga kitu padahal Aki teu berbuat nanaon.
2: Namung ku abdi tos dibereskeun ki.
3: Cek santana dari anak ranan. Dibereskeun naon? Direngsekeun kumaha ari jalu?
2: Kieu abdi teh tayeuh ieu saksina ieu. Jaka.
4: Mohon nepangkeun abdi Jaka. Nembe tepang sareng santana ieu teh.
3: Oh, syukur. Terus kumaha maksud teh ieu aki teh ieu nanya ka santana heula?
2: Kieu ieu.
3: Nya.
2: Nembe di jalan tepang sareng Bah Majadi.
3: Kitu. Terus katut rencangna anu ngaran Bah Lamsijan.
4: Nya ari cek abdi mah lain Lamsijan lah nu kitu mah. Kudu ditamahan Lamsijan, Lamsijan Kombayana, Lamsijan Dorna atau Dorna Lamsijan. Lantaran ngomongna kawas Dorna mun wayang mah make ajo-ajo sarupa teteh. Aduh.
3: Nya sok teruskeun. Kumaha tadi teh jadi tepung jeung Bah Majadi terus babaturanana aya Bah Lamsijan. Kumaha ieu saterusna ieu sok caritakeun jentre ka aki teh gerajel.
2: Dedek-dek bae kumanehanna ku santana didongengkeun, ditetek taya anu kaliwat istuning dibejer beaskeun ka aki na nyaeta Aki Gurnita.
3: Jadi cek sidep direngsekeun ku cara kitunya.
2: Sumuhun.
3: Pedah Ki Majadi geus bisa diperuhkeun ku didibutan kitu.
2: Sumuhun Aki. Margi ayeuna mah manehna teh moal ngaganggu deui siga nama.
3: Kasep. Eta pikiran teh salah kitu petade.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
6: Ibu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pali mana bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
6: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa sabaraha taun bu?
6: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
6: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
5: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
6: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
5: Sate asana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
6: Alpha Propolis.
5: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna bu?
6: Bobot tibra, jantung tiis, enamah teu kadangu teu aya nanaon.
5: Ibu uninga Alpha Propolis di manten bu?
6: Di radio.
5: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
6: Amin ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.

0: Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes mayat ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat amin. Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dina Carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
4: Maksud aki teh kumaha ki? Sumuhun maksud aki teh kumaha? Kieu ieu nya. Da eta bedana antara budak ngora jeung nu geus kolot geus pangalaman teh kitu tah. Kieu maksudna teh. Eta cara ngarengsekeun pasoalan ku cara tina kekerasan alias tarung. Terus diperuhkeun ku urang. Najan bener si majaji teh atawa si lamsijan geus bisa kaperuhkeun ku secara fisik, ku lahiriah, ku gelut, ku tarung. Tapi ieu hate na mah tetep bakal ngunek-ngunek. Taeta. Hade nama tetep bakal ngunek-ngunek. Lah gitu. Maksud aki teh kumaha? Pancek aki oge cek paribasa teh mah teu beda ti ngadurukan huut. Ngaduruk huut. Sok. Atawa membakar anan teh melihat api dalam sekam aja teh. Padiluhurna mah geus teu kani hurung. Padahal dina jerona masih kini hurung teh seuneu teh. Lamun keanginan durukan apa dengan gedur deui aya nu ngomporan mah tah memang saayeunaeun mah bisa disebutkeun oge rengse saayeunaeun eta kasep sementara bisa disebutkeun geus rengse manehna moal daekeun deui ganggu kitu sote hareupeun hareupeun kitu sote. Jalama mah tu tanggus anungus nyen kajahatan heug eleh. Tadi bakal ngudek-ngudek moal sadar karena kajahatan anak moal. Sadar nanti lah menunggu si hukuman kuno makawasa. Kadang-kadang nges di berok puluhan tahun oke ku manusia. Keluar deh gitu deh kajahatan kajahatan deh. Tak etak lantaran nges naon teh. Nges gak darah gak daging. Jadi gitu setelah harapun si majaji teh dakusieun harita. Tapi tukangeun mah saha nu nyaho komo upama manehna bisa meunangkeun batur bisa meunangkeun batur nu diandalkeun geus tangtur di butan teh moal bisa dicegah kitu dah jalu nu madak ceuk aki tadi tindakan hidep meruhkeun si majaji teh kacida salahna nya kedah kumaha tuh kitu aki aji serba lepat abdi mah di bejaan ku kolot teh. Sok neug drog didinya mah abang ngora keneh ngarti aki oge nu ngora mah kitu hayang serba cepet serba instan kadang-kadang teu penuh perhitungan mun aya kahayang kudu digugu mana kadawang teu benang dicarek mun aya keresep teh kumaha lamun geus cilaka geus bahaya apan saha nu katempuhan kolot di kolot deui cok. Model ayeuna geuningan budak ngora karek oge ari bobogohan 8 taun ai kawin resmi ukur 1 taun 2 taun paling leula 3 taun cerai we kitu teh. Leung lamun can moga budak mah eta suka budak. Akibat naon teh teh? Ceuk ayeuna mah cenah egosentris. Ego paribasa daripada ieu cenah bawa awet rajet. Daripada cerai. Nuri weh teh kitu saha. Cek paribasa teh awewe butuh ku lalaki. Lalaki butuh awewe. Soroba ayeuna geulingan. Budak ngora keneh geus jadi lana. Budak bujang keneh ngora keneh geus jadi duda. Komo geus boga anak turunan. Aduh. Pan ngeri aja teh. coba kita mempertahankan. Dah di dunia mah ieu teu leuh ti jeung ujian. Kalau rumah tangga aya bae ujian deh. Dua hal suatu ujian deh rumah tangga mah, kahiji ekonomi, kadua gogoda. Ti lawan jenis. Gitu. Mata kaya peribasa cenahara tata-tata jeung wanita eta lalaki. Ada gitu.
2: Ah, tegedah kemana meni heula tuh Ki. Enam orang fokuskeun bae kana ieu atuh masalah urang.
4: Hehehe, gamaran ieu mah. Ieu ngari dihidep teh incungan hejejina teh ieu inung bapa geus eueuh. Atuh saha bagian iwal ti aki. Wajar aki teh ngomong panjang lebar ka hidep teh. Keur mantepkeun jiwa hidep sebagai pamuda deh. Urusan naon wae eta mah.
2: Nya kedah kumaha atuh?
4: Ayeuna mah kieu urusan si Majadi mah anu penjahat kudu dililirkeun hatena eta. Digeuing diketuk pintu hatena. Hatena kudu beunang heula. Ku dicageurkeun. Mun keur sare ana teh hatena teh tah dihudangkeun, dililirkeun. Kitu. Hartina kudu dielingan tina kakaliruanana. Cindek nama manehna teh kudu sinangareti yen panyangka na teh pitnahna teh salah. Mangka-mangka cek hidep tadi baturna teh kilam sijan. Tah. Puguh jelema eta pisan anu rek dipaluruh ku aki oge. Silam sijan.
2: Nya anu nyareusna kawas dorna.
4: Oh teuing teu apal aki mah. Pokona ngomongna juga sasa oge tes kisilah eta mun penting teh eta disangkana teh. Nu ngaran lam sijan disangka anu tukang hasud.
2: Nyari sora abdi mah cocok pisan. Tina-tina sora jeung sikep teh pantas pisan lamun teh mah pan dina wayang mah tukang hasud teh tukang ngadudogakeun teh dorna kumbayana. Eta teh dina wayang mah kitu pan.
4: Padahal nu jahat nama si Sang Kuning eta teh. Da dorma mah gawe dorma mah hiji bagawan dengan dalih sebagai guru nepi ka kaco teh guru-guru olah kanuragan guru perang guru naon tapi cicing di nagara Astina anu kahirupanana ku kasarakahan kadoliman kitu. Anu pantes mah si Sang Kuning dan tukang dorokan mangan cicing mah nama terlalu ngomong. Untuk nama olah, leuwih ti sedorna. Cek carita, eta mah tanya kan kaki dalang. Dari aki malin dalang, aki-aki mah. Jadi jelema eta, nukur ku aki jeng Abah Sukatma diincer ti ieu teh. Tapi leuwih nyangka ieu mah nya, ngan diprediksi gitu tah. Ke. Ari ieu saha jalu ieu teh.
2: Aki Gurnita Malika Jaka. Oh, kuring
4: nya saha deui atuh.
2: Sim kuring nami pun Jaka Ki.
4: Oh, Jaka. Di mana urang teh asal?
2: Di Kampung Buligir.
4: Di Kampung Buligir. Terus pangna panggih jeung santana ieu kumaha ieu teh mimitina?
2: Kieu ieu teh kieu teh.
5: Bari dadak-dadak didongengkeun soalna pangna Jaka papanggihan jeung santana.
4: Kutan teh. Oh. Hidep teh anak Ki Sahudi hidep teh.
2: Laras Ki.
4: Waduh. Jadi maksud hidep teh rek madespati kaki Majadi kitu.
2: Laras. Aduh, atuh nyeri hate abdi mah pa langkung kami nabina atuh pun bapa anu teu tuah teu dosa ngadon dibunuh kitu wae dipergasa dipateni tak kitu pun bapa teh Ki Sahudi teh tak kitu Ki matak aduh abdi teh ya malas pati we lah mun jadi bapa kitu.
4: Kapan nu boga dosa nama kisar kosi heda teh. Napa nah make males pati ngalah-ngalah ke kaki mah jadi
2: nya sami keneh we ki bah pokona mah
5: Margi pandulurna eta teh, kimajaji teh dulurna, ki Sarkosi atuh nu ngabunuh ngamateni Bapak Abdi atuh ki.
4: Nah, ieu mah disakopet daun keun atuh nya. Salah deui wae eta teh tinahkan teh kasep. Aduh, ieu mah ieu. Kan pasipatan dulur jeung dulur teh beda. Nu hiji mah jahat, nu hiji mah halus. Kitu. Ngan saorana we meureunan. Pangna kimajadi kitu teh meureun sarua mamaleskeun pati. Pedah si Sarkosi teh di asupkeun ka panjara we. Sarua meureun nya kitu na mah. Sumuhun ki. Tah. Nah, bet ieu teh kalaka kimajadi nu rek dibalesna. Puguh ge kitu kahayang nafsu mah kasep. Kitu kahayang nafsu mah. Cek bari basana atuh mati dibayar ku mati deui. Kitu. Eueuh panon dibalas tuh ku panon deui. Eueuh leungeun kudu eueuh deui leungeun. Pan kitu cek nafsu mah. Kitu. Jadi nu deungeul kudu diteungeul deui. Nu nyarekan kudu dicarekan deui. Nu fitnah kudu dipitah deui. Bahkan nu fitnah mapan kudu dibunuh, dagadang ge fitnah mah lebih kejam tibatan pembunuhan. Gitu. Nu sebutkeun ngaburuh karakter teh kitu tah. Jerman tukang goreng hate mah hasud mah ngabunuh karakter dagadang teh kitu teh. Pangkoreng-gorengna jelema nu tukang ngabunuh karakter jeung anu tukang mempersulit orang lain. Jadi aya nama jelema deh anu hal anu mudah oge hal anu ringan ge kudu dipersulit da ngarah meunang duit aya nama padahal kudu mah kieu hal anu sulit oge diurai kudu dipermudah kudu diperlancar dipermudah diperpraktis diperefisienkeun ulah kitu ka deu bulat beulit kulak teu wae dan bebek kageningan urang baheula kitu da lamun urang nguruskeun sesuatu kudu sabaraha meja dah bari kudu diawur da geningan sabaraha meja teh ieu sakieu ieu sakieu sakieu kakara teh bari henteu cepet diguruskeun teh urang nya misalkan boga naon deh boga kahayang teh ieu nguruskeun surat-surat ya surat-surat penting dokumen naon pan kuna mah mun teh mah anggeus harita kudu anggeus harita ieu mah pleng jeung loba nu kudu di ngamplopan deh kana meja-meja lila di hasilna teh sabulan deh kakara turun tah kitu jaman ayeuna mah jelema deh komo ayeuna mah loba nu teori unggul sok geurang ke kahareup ayeuna keur usum kieu urang di ayeuna kahareup mah jelema deh loba di penonton geura penonton jelema deh kahareup mangke aki mah geus bisa ngukur kahareup mah. Komo cenang ke kahareup mah bakal canggih teknologi. Jadi urang teh bisa papanggih sadunya. Ku sorana cenah kahareup mah ayeuna keur taun sakieu urang. Masih kene can bisa ku gidig cap gidig. Paling ku surat oge okay. Cukup ku surat we. Engke mah kahareup mah ceuk beja ceuk kolor kitu da bahaya. Bakal sadunya oge okay, bakal kadenge ta sorana. Teuing kumaha teknologi kahareup mah kitu. Ngadi mah urusan ayeuna taun sakieu taun 70-an urang teh nguruskeun teh wah meni hese ka minabina kitu mandak de kumaha palinterna masyarakat aduh da kuli luhur di bobodo wae do tah balik deui ka dinya jadi urang teh kudu bisa ngadalian kana nafsu nah nafsu bakul dikadali. Jika orang narik tali kuda geningan dikadalikeun madak dina kuda mah aya tali kadali cenah tatanya ka tukang delman tukang kuda kendali ceuk Suramendra mengendalikan dikenyedlah saeutik supaya ulah mangprung deuing ta urang kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu malar ulah de urang de ulah ngaberung mangprung ngalajur nafsu marudah ku amarah nah. Jadi urang lamun bisa ngalikeun nafsu mah moal jiga kitu dalu. Nya kedah dikadalikeun kumaha tuh ki? Kunaon dikadalianana atuh? Nafsu teh urang teh dikadalikeun ku rasa budi welas asih. Rasa kamanusiaan.
5: Ah, nu kitu mah da geus teu jiga jelema atuh Ki. Jiga sato, jiga setan nu kitu mah. Pare si majaji mah hirupna. Nya kuli lawan we atuh kuring mah. Ku sato deui.
4: Kitu. Teu bisa urang ngelehan atuh. Geus teu boga rasa kamanusiaan nu kitu mah kudu dibunuh nu kitu mah. Ulah kagok, dicekek lah. Gitu.
5: Jerman kitu mah tuh. Lain kuli lawan kuleuleus meuyeuh. Ah, kalah ditincek eleus meuyeuh mah.
4: Keras-keras ya tuh lah.
5: Nah, mending kuatan mengkuatan naga lah kuring teh.
4: Alah, dah gitu Ki Adi, Ki Sukatma, baudak ngora mah kitu pisan teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya pos aya perobian gitu. Sa pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

Jadi mal mungkin Allah nyiptakeun makhluk anu teu dibarengan ku ulah sasi. Allah nyiptakeun urang. Nah, ari makhluk hese ngahong hampura, hese minta maaf da gengsi. Jadi lamun urang teh lamun geus ngulik kana eta bismillah, oh moal bakal bener di alam dunia teh. Bakal saling ulah sasi, ku ulah sasi we. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciduhan mah, dek dibunuh mah, dek dikumaha, dipitnah kumaha. Ulah asih we. Tak kangge Rasulullah teh nyata kakasih Allah. Kakasih Allah namina oge kangge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah. Kitu moal kaudag urang mah sebagai makhluk biasa. Ku hatena atis anu suci na ulah asih na Rasulullah teh. Kitu. Kancanan Allah. Nah, hari jelema padi basa ka urang teh da musuh sama ah moal ka hampura aing mah nepi ka tebigna teh katurban taneuh beureum oge moal dihampura moal ngahampura urang mah heuceuk nafsu aja teh dendam kesumat wajar da manusia itu wajar eta teh engke pada akhirna lamun urang geus murni nyangakeun sagalupana ka nu maha kawasa keunu ngabalasna teh iwati kalakuan manehanna eta mah tah welas asih ka sama. Jadi upama aya anu nyarekan urang teh lamun kitu mah moal ngambek antepkeun de mun nyarekan oge asal urang ulah carekaneun batur. Tuh. Tapi sabalik

ikan tu? Nggak bisa dipastikan, ada teh. Jalma anu keur ngumar amarah teh gitu. Lamun jelema anu keur ngumar amarah eta jiwana keur gering. Jadi wajar upama ku urang dipikarunya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyangna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum ae nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayu Didin.
3: Kulan.
2: Ayu Husen. Wah. Eta Pak Uju Icalanon teteh.
4: Apaan Icalan Galen?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutai reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kebetulan sarang Bapak Saha itu, Pak.
1: Bapak Uding.
0: Pak Uding linggih di Palihan mana, Pak?
1: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
0: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina angen lambung.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: Karena setahun setengahan, Lupina.
0: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
1: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ate acan dipijet mah, teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina soca gitu tarunyam.
0: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Obat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
0: Kumaha karaosna?
1: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya ngagaleh gitu.
0: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
0: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
1: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
0: Kun bojo kumaha ayeuna?
1: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
0: Puluh.
1: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik gitu.
0: Mohon. Aya ibuna ieu. Iya.
1: Aya.
0: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
2: Iros.
0: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kumaha karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada kan normal.
0: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
2: Ayam 14 tahun mah.
0: Duh, gini.
2: Ya, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng kaya, nama tuh kata.
0: Tuh sehat. Tuh mohon tos sehat bunya, mohon
2: ya.
0: Alhamdulillah bunya ikut kita na dilajeng teras ya Bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya Bu.
2: Emang.
0: Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
1: Konsumsinya udah mah minyaknya kuranana sa dinten 3 kali sakali nate 5 tetes.
0: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu mung usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasana loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap. Lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA sabab guru mah eueuh urutna. Ya kitu teh ya guru. Guru nu digugu jeung ditiru. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru rame inggawe sepi ing pamrih. Guru tugas numpuk gajihna kuru. Guru ngajarkeun urang maca ABCD. Guru ngajarkeun urang ngitung jiwa lupat. Guru ngajarkeun urang disiplin jeung akhlak.

gubernur, guru ngelahirkan bupati, guru ngelahirkan wali kota, guru nu satia boga dedikasi dina profesi, guru nu ikhlas mikanya anak.

0: becus nahan. Iraha anak incu urang bakal menang pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabeulit keneh jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peting ngan susah jeung susah.
1: Peting masare.
0: Lamun guru unggal usik ngan kagencet jeung kagencet. Sesiga wakil-wakil rakyat mes menang kafling.
1: Waduh.

0: ngamuk haritanya di Odisha. Sing
1: sabar.
2: Padahal mana
1: nya guruku. Sanajan nasib bengok teu kudu milu demo.
0: Ulah itulah mahnya. Contoh ke kumulin.
1: Bisi bisa kompet daunkeun. Ku rakyat. Sabab nu demo jaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan rokok jeung kejo. Hahauk siga nu heueuh sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening geus meunang cicis mah cici.
0: Eta jempe
1: ulah guru mah citrana kudu dijaga
0: ya Kang.
1: Guru mah kudu angger. Jadi nu digugu jeung ditiru.
0: Laras pisan Kang.
1: Ulah niru. Guru kudu ditiru. Is it

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis.

0: aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi aya nama, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus kitu, teras jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu, di Aina tos konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
0: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tos sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertas ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok cobian meser alfa favoris abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami sami, deh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.

0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambah sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah. Atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah. Tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

0800-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes Alpa Propolis. Sareng masaha namina ma?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wae ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah
3: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
2: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpa Propolis biasana ka mana, Ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpa Propolis.
2: Saatos nganggo Alpa Propolis, naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigo na kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
2: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha anu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan nanti kahiji
2: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Ma Ida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: meni rajin ke kosrekan wae.
1: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, ce?
0: Eta ce, bade ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya tes ce.
1: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Hanya kadoar guys beberapa kali. Terus herbal nu sanesna nggak tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta, terus rada ipis ya teh, mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar, rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat?
3: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten pak alfa propolis?
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
4: Satu botol.
3: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Tu pinggang, pimping, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
4: Ya, abdi tetep obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Abdi tos meser umun ka Puguh aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
3: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TSA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawat napa?
3: Abie tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah
4: dulu
5: T S A
6: bukan
5: T S Pa
6: bukan
5: Tesa
6: bukan
5: ya, terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai bocah 4 tahun di Kota Banjar meninggal dunia tenggelam di Sungai Ciseel. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Seorang bocah berusia 4 tahun meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di aliran Sungai Ciseel Selasa siang kemarin. Insiden tragis bermula sekitar jam 1:30 siang. Korban awalnya sedang berenang di sungai yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga bersama sang kakak dan dua temannya. Saksi warga setempat, Hadi Suseno, menyebut kabar tenggelamnya korban pertama kali diketahui dari anaknya yang ikut bermain di lokasi kejadian. Ibu korban bersama warga yang panik langsung mendatangi sungai dan melakukan pencarian. Tubuh korban berhasil ditemukan dan diangkat dari dalam air oleh ibu kandungnya sendiri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun tim medis menyatakan nyawa balita itu sudah tidak tertolong.
4: Pertama kali tahu pas anak saya lari-lari dari sini, katanya ngasih tahu ke orang tuanya. Begitu orang tuanya tahu langsung pada kesini. Nyamperin rame-rame. Saya lagi di rumah, kedengeran rame, saya juga ikut lari gitu. Sama ibunya, sama warga juga ada yang ikut gitu. Terus saya langsung ikut itu nyari gitu. Pas gak lama ke tempat kejadian, ketemu sama ibunya langsung sama saya diangkat gitu. Perempuan.
5: Lagi berenang atau gimana itu, Pak?
4: Berenang katanya.
5: Berapa orang tadi berenang?
4: 4 orang, perempuan.
6: Sekitar berapa tahun?
4: 4 tahunan lah, 4 tahun lebih ya.
5: 3 selamat.
4: Ya, yang 2 sama di tempat yang itu sih.
1: Peristiwa itu menjadi imbauan keras bagi para orang tua untuk selalu memperketat pengawasan anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Bupati Pangandaran Citra Pitriami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta Minggu sore lalu. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga. Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
7: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Saya sudah ngomong tuh ke belakang, karena merasa udah nggak stabil tuh jembatan udah agak kencang. Saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental termasuk saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk gitu sudah tidak sadar. Saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh kan. Pijakan itu kan kayu tuh ya, tengah-tengah itu ada plat itu yang saya pegang. Jadi posisi saya sudah setengah tengkur, tapi posisi saya tidak ada. Kan sebagian sudah ada dalam posisi ram tuh, udah nyangkut di ram sebelah kanan berarti kan. Saya itu posisinya masih dalam pijakan, masih dalam kayu. Jadi megang plat yang ada di tengah.
1: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pompet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Fitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pompet merupakan rute vital mobilitas masyarakat. Masih informasi terkait, Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menjadi saksi kunci sekaligus penyambung lidah warga dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pompet minggu sore lalu. Selain menceritakan detik-detik mencekam saat berada persis di belakang Bupati Pangandaran, Enceng mendesak pemerintah agar segera membangun jembatan permanen. Enceng menuturkan, saat melintasi jembatan usai seremoni peresmian, dirinya sudah merasakan guncangan miring yang tidak biasa. Belum sempat peringatan direspon, tali seling pengikat sebelah kanan mendadak terlepas hingga membuat bentangan jembatan anjlok dan menumpahkan puluhan pelintas. Enceng menjelaskan, meluapnya kapasitas pelintas hingga lebih dari 40 orang dipicu antusiasme warga yang mencapai 60%. Warga sangat bersuka cita menyambut hadirnya akses penyeberangan baru tersebut.
3: Bupati di depan saya, Pak Dandim depan di pinggir Ibu Bupati, saya di belakang Ibu Bupati dan istri saya belakang Pak Dandim di belakangnya banyak, ada Pak Kadis, ada Pak Sekdis, ada itu dari Forkopimda. Saya juga udah merasakan hal yang beda. Jembatan udah goyang seperti tidak seperti biasanya. Udah goyang begini, udah goyang ke samping. Nah, terus saya bilang gini sama Ibu Bupati, "Bu, Ibu ente power, ente pakulah tenang darata." Pas Ibu Bupati selesai bicara itu, ceplak. Oh, gitu kan langsung. Nah, mata saya merem melek gitu kan saking gilanya. Nah, posisi saya mungkin, walaupun mungkin ya, saya berusaha untuk tidak panik. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, walaupun mungkin semalaman saya jadi cangkeng, ya, mubet.
1: Nah. Menurut Enceng, jembatan Pompet merupakan rute paling vital dan tersibuk yang menghubungkan antar desa hingga antar kecamatan. Jalur ini saban hari dilalui anak sekolah, pengangkut hasil pertanian, serta rute evakuasi darurat pasien menuju rumah sakit. Tanpa jembatan ini, warga terpaksa memutar belasan kilometer melintasi 5 desa. Dirinya berharap musibah ini menjadi bahan evaluasi total agar pemerintah segera merealisasikan jembatan berkonstruksi permanen demi keselamatan warga.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Ciamis merilis hasil penindakan penyakit masyarakat dan peredaran gelap narkotika sepanjang Agustus 2026. Selain mengamankan belasan tersangka kasus narkoba jaringan lintas provinsi, petugas juga menyita 152 knalpot bising atau brong di wilayah Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Senin 31 Agustus mengonfirmasi penangkapan 11 tersangka dari 7 perkara tindak pidana narkotika. Dari tangan pelaku, disita barang bukti berupa 36,67 gram sabu-sabu, 15 gram tembakau sintetis, serta ratusan butir psikotropika. Kapolres menjelaskan, peredaran sabu-sabu ini diduga melibatkan jaringan lintas provinsi dengan modus tempel menggunakan peta digital. Para tersangka kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
2: Seperti biasa, ya, sabu ini kebanyakan modus tempel. Jadi antara penjual dan pembeli ini tidak saling ketemu. Jadi menggunakan map, ya, di mana di map kemudian dikirim kepada pembeli. Jadi modusnya modus tempel. Yang umumnya pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Sementara itu, untuk menekan gangguan ketertiban, Polres Ciamis menyita 152 unit knalpot brong sejak Februari lalu melalui sanksi tilang manual di tempat. Pemilik wajib mengganti knalpot standar sebelum kendaraan dikembalikan.
2: Terkait dengan knalpot tidak layak teknis maupun narkoba dan miras, ya, ini kita tiap hari terus melaksanakan operasi. Kami dari Polres Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan Ciamis yang aman, Ciamis yang damai, Ciamis yang bebas dari narkoba dan miras.
1: Guna memperkuat pengawasan, Polres Ciamis kembali mengaktifkan tim Maung Galuh yang beroperasi memburu sisa peredaran miras dengan menggandeng ormas Islam serta elemen masyarakat lokal. AKBP Eko Iskandar imbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk membentengi remaja dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bul, kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi.

0: ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lamayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu nu mesa botol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui hari gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo

0: pendengar Radio PIS.
1: Kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblik oge tiasa jenis jadi aya mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
0: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maa ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumbu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak iya.
4: Mak iya teh linggih paling mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
4: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, pami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya biasa, wah ui, ke rumah sakit kasep.
4: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
5: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
5: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate. Iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas banyak panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya ka raosna, Pak. Mohon pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Jamu.

0: saha bantosan keluhan mata, saperti katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ceuk.
1: Wah, geuningan seueur kasiatna, ceuk. Kumaha cara pemakaianna, ceuk?
0: Gampil pisan, ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ceuk.
1: Oh gitu, aman ya teh cek?
0: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: para mitra sadaya. Caturkeun di hiji lembur harita kadenge rame ku budak carerik. Aya anu kokosehan, aya anu bari ngapebetan imahna ku batu, malah aya oge anu bari ngabedol samping indungna. Hari nu jadi sabab pangna loba barudak carerik teh pedah teu diturutkeun pamentana. Sabab harita teh aya tukang mainan ngaliwat bari ngabibita barudak ku rupa-rupa kacoan. Aya wawayangan tina kertas, rorobotan, gangsing, tarompet, malah aya sarung tinju sagala. Harita tukang mainan teh nungtun sepedah anu rembei ku kacoan, bari dituturkeun ku barudak anu carerik. Tukang mainan teu malire ka barudak anu rame carerik, samalah kalah beuki ngahajakeun ngabibita ka barudak. Reg tukang mainan teh eureun sepedah na ditungka. Sarta pok harita manehna kadenge ngomong.
1: Heup, aneun heula cenikna. Ngeunakeun heula yeuh, ngaran bapa anu nelahmah Aki Nanyun. Nya eta salah saurang kolektor kacoan buatan dalam negeri. Tah, ieu robot ajaib anu bisa diajak ngobrol. Geura yeuh ku bapa rek ngajakan diajak nyarita. Hei, robot, saha ngaran maneh teh?
0: Cek Aki Rayud harita teh nanya ka eta rorobotan, tuluy kadenge aya nu ngajawab. Nusok padahal mah sora Aki Rayud kene. Ngan waktu ngomong sora rorobotan, sungutna dihalangan bari sorana rada dibedakeun.
1: Ngeunan newek susung permainan, susung permainan.
0: Barudak eueuh anu teu hookeun ngadenge aya robot bisa ngomong. Anak goak teh harita salah saurang budak aya anu ngagoak ceurik.
2: Ma, hayang susu permainan, hayang susu permainan, Ma.
0: Jung eta budak teh nangtung tuluy dirik diglumpat muru imahna bari teu eureun gogorowokan menta dipangmeulikeun rorobotan. Sanggeus budak nu hayang rorobotan indit ceg harita Aki Rayud kana wawayangan anu dijieun tina bahan kertas. Bentukna

0: Ateh wayang Gatot Kaca, siga nama jinan akhir hayud sorangan. Kaciri we bentuk nate rada ngaco. Ari hulu Gatot Kaca ngan awakna katempo teu matut. Sabrehan mah siga awak buta beuteung nambu rayut. Bari nyekel wayangan, harita kadenge akhir hayud nyarita niru-niru dalang bari ngamainkeun leungeun wayangan.
1: Barudak, ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah anu sakti mandraguna bisa ngelehkeun wayang naon bae anu jonggol jeung dewek.
0: Beres akhir hayud ngomong soal Gatot Kaca, goak saurang budak harita teh aya anu ngagoak ceurik.
2: Ma, ma, ujang hayang wayang Gatot Kaca ma. Awas, pokona mah, lamun teu dipangmeulikeun, ujang mah rek kabur, moal balik deui ka imah.
0: Tiriling budak teh lumpat balik ka imahna nyalukan indungna. Nempo kitu akhir hayud kacida bungahna. Cek pikirna pasti budak teh bakal meuli kacoan anu dipikah hayangna. Teu cukup kitu bae. Akhir hayud harita nyokot boneka anu mangrupa orok. Tuluy boneka teh diasongkeun ka budak awewe umur 5 taun. Bari pok harita teh akhir hayud nyarita.
1: Tah, nyang si neneng mah anu ieu-ieu. Boneka India. Bisa ngijep jeung bisa ngomong. Geurak yeuh ku si bapak rek ditanya. Neneng, saha ngaran teh?
0: Tuluy kadenge boneka teh siga anu nembalan. Padahal mah sora akhir hayud keneh diru-niru sora budak.
3: Ngalan Nyai, sukai sih.
0: Tuluy boneka teh ditanya deui.
1: Neneng hoyong naon?
0: Kadenge boneka teh siga anu nembalan.
3: Hoyong nenen, hoyong nenen.
1: Nah, kadenge teh ku si neneng. Pokona boneka model kieu teh moal aya di matur mah.
0: Kadenge caritaan akhir hayud, goak eta budak awewe teh ceurik.
1: Tuluy manehna lumpat ka imahna bari ceceuleuweungan.
3: Ma, ma, hayang boneka India, ma. Gancang beulikeun, ma.
0: Para mitra sadaya, tilu urang budak harita teh baralik ka imahna rek bebeja ka indungna menta dipangmeulikeun ka cooan. Atuh lain deui bungah napikeun akhir hayud, tuluy manehna ngagerendeng.
1: Nah, si, teu aun mah hasil. Barudak anu tadi baralik pasti bakal meuli kacauan. Aing pasti bakal meunang duit pangraris. Lumayan lah.
0: Para mitra sadaya, beres ngagerendeng kitu, telila torojol teh saurang nini-nini nungtun budak nyamperkeun ka akhir hayud. Sanggeus aya hareupeun akhir hayud, pok si nini teh nyarita bari leungeuna angger nyekel leungeun incuna.
4: Ujang, nu bener bae atuh dagang teh. Yo incu dewek cerik teu beunang dibebenyokeun. Majar cenah hayang susu anu aya permenan.
0: Yeuk akhir hayud teh ngalieuk ka sinini. Tuluy pok nyarita.
1: Naon? Manuk hayang susu anu aya permenan? Susu naon nya? Dewek mah teu ngajualan susu.
0: Uleng sinini katempo ngahuleng, teu lila pok nyarita deui.
4: Kumaha? Dedengian teh teu ngajual susu. Ari tadi incu dewek ngomong majar hayang meuli susu anu aya permenan. Mun aya mah nini ge hayang asaan.
0: Ari incu sinini ngadenge ninina salah ngomong teh manehna noel. Bari harita teh tuluy nunjuk kana robot susu permenan. Atuh huleng harita sinini ngahuleng teu lila pok nyarita.
4: Oh, nu kitu. Atuh nu kitu mah lain dahareun. Tadi cenah hayang susu anu aya permenan. Ari ayeuna kalah nunjuk kana rorobotan. Geus lah urang balik. Engke nini rek niangan ka warung. Geus tong mulian kacoan. Teu ngeunah di dahar.
0: Kadenge si nini ngomong kitu, akhir hayud ngiceupan ka budak. Ceg harita akhir hayud teh kana rorobotan, tuluy diajak nyarita.
1: Hei robot, saha ngaran maneh teh?
0: Kadenge rorobotan teh siga nembalan pananya akhir hayud, anu sok padahal mah sora akhir hayud keneh anu niru-niru suara robot.
1: Ngaran dewek, susu permenan, susu permenan.
0: Ya kerincu si nini teh ngalia kan ninina, tuluy nunjuk bari pok ngomong.
4: Tuh, nih, robot anu iya mah bisa ngomong. Teh siga robot anu di imah. Keur mah robot na teh geus kolot, Uwuhuduan ongko.
0: Uleng sini teh ngahuleng. Bari matana molotot teu ngicep-ngicep. Nempo kana eta rorobotan. Tuluy harita kadenge nanya ka Aki Rayud.
4: Beneran ieu teh Ujang? Robot bisa nyarita? Cing, ayeuna ngacakan. Nini anu nanya. Hei, robot. Manih teh awewe atawa lalaki?
0: Barang si Nini nanya kitu, rikat Aki Rayud nembalan, bari ngagerakeun leungeun rorobotan.
4: Dewek lalaki, lalaki.
0: Gebeg si Nini teh ngagebeg. Baku namah dumeh ngarasa kaget pedah ngadenge robot bisa ngomong. Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jangwat tos sabaraha lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
6: Teh robihna nya.
7: Teh robihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
7: Nambah hiji.
6: Nambah hiji
7: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
7: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

0: promosi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya, sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya, Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
3: Iya,
2: Pak, iya. Ya. Iya. Alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 13-8-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
3: Maneh nagi gisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
4: Aeh, nah dewek teh teu salah dedengean kitu.

0: Kalau pasan teuing memang dihaja.
1: Akina nyud, akina nyud.
0: Atuh dijawab kitu ku Aki Rayud. Ini teh ngahuleng, tuluy tetelepek loba tatanya.
2: Kelanan, ari Aki Rayud teh ngaran Andika lain. Tadi we cek incu dewe, cenah tukang mainan teh ngaran Aki Rayud. Jadi ieu robot teh anak Andika?
0: Kuleng Aki Rayud teh ngahuleng deui, manehna beuki bingung. Sabab teu nyangka si Nini bakal tetelepek nanyakeun soal robot anu bisa ngomong teh. Tapi manehna lah-lahan ngajawab, anger sorana niru-niru sora robot.
1: Nya, Aki Rayud teh ngaran dewek.
0: Sigana sial pikeun Aki Rayud. Keur masalah ngomong, turug-turug si Nini nempoeun kana renyom sungut manehna. Atuh banget Aki Rayud jadi sepa. Sabab manehna katohyan ku si Nini, yen anu ngomong sora robot teh manehna pisan. Tetatapa si Nini deui gantawang teh si Nini nyarekan lak-lak dasar.
2: Ae ae ae. Geuning anu nembalan teh Andika, lain robot. Jadi anu tadi ngajawab pananya dewek teh Andika? Kurang ajar sia. Geus nipu ka aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
0: Ceuk si Nini para mitra, kituna teh bari cag kana sisig anu diselapkeun dina jero kutang.

0: dan meku ye ye.
1: Cek Aki Rayud harita teh bari nembongkeun wawayangan tina bahan kertas. Ngan edas harita rorobotan teh geus dibawa kabur ku Incu Sinini. Sedengkeun Sinini teu malire ka Aki Rayud. Koloyong manehna ge indit nuturkeun Incuna. Para mitra sadaya, Aki Rayud ngahuleng salila-lila. Bakuna mah hatena baluas, kalengitan rorobotan daganganana anu pangajina lain lumayan. Atu harita manehna ngalaman rugi gede. Keur ngahuleng kitu, torojol aya nu datang saurang budak lalaki ngahingking cerik ditungtun ku indungna. Kadenge harita indung eta budak teh ngomong tarik ditujukeun ka anakna.
2: Mana ujang wawayangan anu bisa ngomong teh? Saumur-umur emak mah karek ngadenge aya wayang bisa ngomong. Teuing lamun anu ngomong nadalang mah.
1: Gebeg Aki Rayud ngarenya gaget. Tuluy manehna ngomong jero hate.
3: Wah, cilaga yeuh. Aya deui bae anu maranan. Moal salah, bakal siga Sinini deui bae yeuh mah.
1: Tapi Aki Rayud harita teh nyoba-nyoba neger-neger maneh. Tuluy nyarita ditujukeun ka indung eta budak.
3: Bener pisan bibi. Ieu wayang Gatot Kaca teh bisa ngomong. Tur sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kandang dewa. Tulang wajah urat kawat balungosi.
1: Tah, numadak ieu wayang teh loba nu mikah hayang.
3: Sok tah gancang duitan. Barangna ngan kari hiji-hijina.
1: Budak harita ngahing-hing cerikna beuki tarik. Delek mata eta budak teh ka Aki Rayud bari ngiceupan. Aki Rayud surti tuluy nyokot wayang Gatot Kaca tea. Tuluy prak diigelkeun bari harita teh sungut Aki Rayud niru-niru sorak kendang.
3: Pak tung tung pak tua pang pak pak tung tung pak tua pang tua pang pak tung pak pang tang tang bang bang bang kung.
1: Tah bibi, gerakan ibing nagi mani alus kia.
3: Cong tah duitan.
1: Ari si bibi indung eta budak melong tengicep-ngicep kana eta wawayangan bari tuluy kadenge pok nyarita.
2: Cing kuring hayang adenge sorana baruk bisa ngomong cenah. Cing, kukuring rek ditanya. Heh wayang, bener ngaran maneh teh Gatot Kaca?
1: Si bibi nanya kituna teh bari matana melong kana wawayangan. Ari Aki Rayud kalayan ati-ati maneh nanimbalan. Sarta sorana teh niru-niru sora Gatot Kaca dina wayang golek.
3: Bener orang ngamilu gawe. Ngaran kaula nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah, pahlawan Pringganyani. Ari ngaran si bibi saha?
1: Ngenalkeun atuh. Ulang si bibi teh ngahuleng sakeudeung, tuluy kadenge nanya deui.
2: Ke, ari maneh boga indung teu? Mun nya boga, saha ngaranna?
1: Beres nyarita kitu, rikat si bibi teh ngalieu ka Aki Rayud. Breh katempo ku manehna sungut Aki Rayud ngare nyom nembalan.
3: Nyapunguh atuh boga indung mah ngan poho deui ngaranna. Mun si bibi daek mah ku kaula rek dijieun indung. Sabab kaula teh boga kabiasaan mun rek sare kudu bae mentil.
1: Rengse Aki Rayud ngomong niru suara Gatot Kaca. Kan tawang teh si bibi nyarekan bari tutunjuk.
2: Nah, kanyahoan si ayeuna mah. Majar aya wayang bisa ngomong, si horeng bohong. Tuh, anak aing kalah ngahing-hing bae cerik gara-gara Anika. Pokona Anika kudu tanggung jawab.
1: Karewak harita si bibi teh ngarewak wayangan tina leungeun Aki Rayud. Bari kadenge nyarita
4: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panjawat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
6: Lami terus 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.

0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teh Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng tuur.
0: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu atas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo nanti yang penuh badai ngagali deh.
0: Ibu ayo tepesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an
4: lah. 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Korowak harita si bibi teh ngarewak wayangan tina leungeun Aki Rayun. Bari kadenge nyarita deui. Pokona aing menta ganti rugi. Ieu wayang rek dibawa. Hayu jang, urang balik.
10: Leo si bibi teh init nungtun anakna anu harita keur nyekel wayang bari sungutna ngarawéco niru-niru sora dalang. Para mitra sadaya, Aki Rayud bati colohok nempo anu indit ninggalkeun manehna bari jeung kaleungitan deui dagangan siga ti heula. Robotan direngket ku sinini, ayeuna wayang direngket ku si Bibi indung salah saurang budak. Sarta spontan teu sadar gorowok teh manehna ngagorowok. Hei, rek dibawa ka mana eta dagangan dewek? Dasar awewe racun dunya. Para mitra sadaya, sajungna si Bibi jeung anakna indit. Rentang-rentang katempo ku Aki Rayud, Bahrowi nungtun incuna saurang budak awewe anu ngahinghing jerik. Anu tayalian nyaeta budak anu tadi ku Aki Rayud di bibita boneka India teh. Jog harita teh Bahrowi jeung incuna anyog ka hareupeun Aki Rayud. Gantawang teh Bahrowi nyarekan ka Aki Rayud.
8: Weh, tukang mainan ka sebelan. Dikumahakeun incu aing sia. Kalah ngahinghing bae jerik. Baru ku Anika di singsiran boneka cenah. Urang ajar sia. Mana kadieukeun bonekana? Dipariyeuskeun sia ku aing. Ngadenge Bahrowi ngomong kitu. Aki Rayud tarangna kerung teu ngarti ku omongan Bahrowi. Sabab kurarasaan manehna tadi teh teu kungsi nyingsieunan eta budak. Nu puguh mah ngabibita budak ku boneka. Teu lilapok Aki Rayud harita teh nyarita.
11: Nuh, unten bah. Tadi si neneng teh hoyongan boneka anu iya ya. Ceg harita Aki Rayud teh kana boneka nu tadi dipake ngabibita ka incuna Bahrowi. Nah, iya mah boneka aneh. Bisa ngicep jeung bisa ngomong. Cok, ngeura ajak nyarita atawa nanya naon bae, pasti bakal ditemalan. Bari harita boneka teh ku Aki Rayud dioyag-oyagkeun. Bener wae katempo ku Bahrowi mata boneka teh kucap kicep. Bahrowi colohok tuluy kadenge nyarita semu helok.
8: Wah, nyaan ieu mah yeuh. Canggih boneka teh. Jeung siga ngicepan ka dewek deui. Mun lain boneka rek dibales kicepanana. Cing ayeuna ku dewek rek ditanya. Lamun bener mah ieu boneka bisa nyarita. Nyai, ari hartina I love you naon?
10: Puleng Aki Rayud ngahuleng. Manehna ngarasa bingung lain dikieuna. Sabab rek ngajawab teh, teu nyaho kudu ngomong naon. Da manehna mah teu ngarti kana basa Inggris. Ngan manehna teh harita lah-lahan, ngawani-wani maneh ngajawab. Kalayan sorana, niru sora budak awewe umur 3 taun.
12: Ari I love you teh, hartina abdi hoyong dahar.
10: Dijawab gitu, Bahrowi ngahuleng. Tuluy hulu boneka teh ku manehna ditepak, bari ngomong nyentak.
8: Dasar boneka belegung.
11: Salah atuh. Ari I love you teh, hartina nyaeta abdi nyeri huntu.
8: Geus lah neneng, tong dipikah hayang sagala boneka kawas kitu mah. Nya ge bisa ngomong tapi belegung. Manya aya I love you hartina abdi hayang dahar.
11: Ari I love you teh, abdi nyeri huntu.
8: Ayo neneng, balik ah. Abah mah sieun, bisi neneng kabawa bodoh. Mending jajan hujab bae kasih beuh, yuk.
10: Koyong Bahrowi teh harita indit, bari nungtun incuna nu harita leumpangna teh nuturkeun Bahrowi bari beungeut namah ngalieuk bae ka Aki Rayud. Para mitra sadaya, sajungna Bahrowi jeung incuna indit, Aki Rayud ngagerendeng sorangan.
13: Anuh, salamet, salamet. Boruk tani nama, aing teh. Cieun bisi boneka dibawa si garorobotan jeung wayangan. Aduh, mun nya teh kitu, wah, aing bisa rugi gede.
10: Para mitra sadaya, keur ngahuleng kitu, ujug-ujug kadenge kumanehna, sada aya sora jelema nanawarkeun dagangan.
14: Lotre, lotre. Lotre, lotre, sarebu, sarebu. Hadiah menarik, lotre, lotre, lotre.
10: Lieuk Aki Rayud ngalieuk kalebah datangna sora.
13: Aih, geuning waku. Atuh eta jelema pakah saban teh ngan gunta ganti bae. Ayeuna kana dagang lotre. Na teh sieun ni teh waku nu berwajib kitu. Pan lotre teh sarua jeung judi.
10: Gerentes Aki Rayud harita teh bari matana anger mencrong ka waku anu harita leumpang bari nungtun sepedah anu raweuy ku dagangan mangrupa lotre. Hadiahna katempo mani loba jeung rupa-rupa. Aya rokok, sabun mandi, odol sikat gigi, malah aya sisiuk sagala.
11: Bekinilah wakuwu lempang nateh beki deket, sarta antuk nama jog anjog kaharepen Aki Rayud. Gebeg harita wakuwu tengah gebeg. Ay, gening sila ingki Rayud. Tirah oi dagang kacauan budak. Tepan tersatu oi, pantar sila ing dagang kacauan budak mah. Kecuali mun dagang kacauan kolot. Diomong kitu ku wakuwu, Aki Rayud kontan nemalan. Ngus ngandeng lah, bani nage sok usil. Daripada wakuwu dagang lotre, saya deng deh gini tewak kudu berwajib. Sabab lotre teh, sarwa jeng judi. Ulang wakuwu ngahulang, red kana sapedahna anu rawai ku rupa-rupa hadiah lotre. Lah, pirah ku teing dagang lotre bae maka ditewak kudu berwajib sagala. Dah iya mah hadiah nage hadiah leletikanan. Tuh, ayah sabun, ayah rokok, ayah sikat gigi, ayah odol, ayah sisiuk, malah ayah canting jeng parud segala. Cek wakuwu harita teh nataan rupa-rupa hadiah anu rawei digantung-gantungkeun dina sapeda. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan torojol teh wa abu harita teh leumpang ngagidig bari ngajingjing bangkol. Sanggeus anyog kareupeun wakuwu, gorowok teh harita bah abu ngagorowok. Nah, benang sia. Diuber-uber kaditu kadie, panggih di dia ye. Hayo, kadie kaneungeunna. Cek harita leungeun wakuwu teh direwak ku bah abu, satulina cekek-cekek harita teh di bangkol. Ayo jalan, jalan. Para mitra sadaya, wakuwu teu bisa majar kumaha, harita di bangkol ku wa abu. Satulina manehna leumpang, dituturkan kubah abu anu nungtun sepeda wakuwu nurawai kurupa-rupa hadiah. Hari Aki Rayud nempo wakuwu digiringkan kubah abu bari jeng leungeunna di bangkol teh cikikik manehna seuri. Rasain sia. Rasakeun sia. Pokona mah rasakeun. Sugan enak sia di bangkol teh. Hari waku hari teteh liuk deui ka tukang, red ka bah abu, red ka Aki Rayud. Hari Aki Rayud ngadadahan bari emah cenah.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
16: Assalamualaikum, Pak.
17: Waalaikumsalam.
16: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
17: Bapak Mbing.
16: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
17: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
16: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
17: 55.
16: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
17: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
16: Mohon, ya panyawat atau seberapa lami, Pak?
17: Atau selami, Pak, ya 10 tahunan, mah.
16: 10 tahun ya, Pak?
17: Mohon.
16: Pami, ya panyawat atau sekarawas, kumaha, Pak, jantena?
17: Aduh, setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, habis puyeng, wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan, gitu. Lambung, ya nanti mual, wai, gitu, wai, gitu.
16: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
17: Wah, tosku herbal nusanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
16: Bapak, saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
17: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya FVJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, telah karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillahnya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitunya. Terus puyeng wae, kukah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengen karawas gitu.
16: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
17: Di Radio Peace FM Ciamis.
16: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
17: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
16: Mohon.
17: Ayo genep tetes gitu.
16: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
17: Mohon.
16: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
17: Ya maka masyarakat Desa Morgeluyun, umurnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panjawat sepertos abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser alfa propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
16: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis. Jantan tambih sehat.
17: Rezeki
16: bagi sadayana tambih lancar banyak.
17: Amin, amin, amin, amin, amin.
16: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Ibu.
19: Waalaikumsalam.
18: Punten, nama Ibu siapa?
19: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
18: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
19: iya.
18: Kecamatan
19: Ketanggungan.
18: Ketanggungan, Kabupaten
19: Brebes.
18: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
19: 48.
18: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
19: Iya.
18: Beli yang kedua.
19: Iya.
18: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
19: Tinggal sedikit.
18: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
19: Matanya suka merah.
18: Suka merah.
19: Pandangan kadang kabur juga ya.
18: Pandangan
19: kabur ya.
18: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
19: Iya.
18: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
19: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
18: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
19: Iya.
18: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
19: Amin, amin, amin.
18: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
19: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
18: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
19: Amin, amin.
18: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatnya Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: tugas bu di kereyeh nyambu yang di kereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa poris ikhtiarna ngalangkungan alfa poris nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata

Plasma ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Plasma ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata ini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Plasma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Plasma ini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat.
3: Rengsei Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Karena merasa udah nggak stabil tuh, jembatan udah saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur-mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu, aku patah. Selanjutnya patah.
2: Itu bukan dimakan

0: Jabarnawa edisi Rabu 2 September diantaranya mengenai di Cirebon viral KDMP di area pemakaman, desa pastikan berada di jalur strategis. Oknum wartawan ngamuk di sebuah SD di Sukabumi positif sabu. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarnawa selengkapnya. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta Minggu sore. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga.
1: Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
2: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental, termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh.
1: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Pitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pongpet merupakan rute vital mobilitas masyarakat.
0: Seorang pria berinisial AS, 46 tahun, yang disebut sebagai oknum wartawan diamankan polisi setelah videonya viral marah-marah di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pria itu diamankan Polsek Sukaraja setelah pihak sekolah melaporkan kejadiannya. Dalam pemeriksaan awal, AS dinyatakan positif narkotika jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan dengan menggunakan alat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK Sukabumi.
3: Kapolsek Sukaraja, Kompol Agus Kusaini membenarkan mendalami rangkaian kejadian termasuk dugaan adanya tindakan pemaksaan dan motif AS mendatangi sekolah. Dalam video tersebut, AS terlihat berbicara dengan nada tinggi di lingkungan sekolah. Aksi itu disaksikan sejumlah guru dan siswa. Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah laporan diterima, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan AS untuk dimintai keterangan. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemaksaan pembelian koran di lingkungan sekolah yang disebut.
4: Di salah satu sekolah, motifnya untuk sementara masih kita dalami ya, tadi sudah kita lakukan tes urinnya.
0: Polisi mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya dibungkus menggunakan kardus. Mayat korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di terusan Jalan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, kemarin sekira jam 11:30 siang.
5: Kapolsek Babakan Ciparai, Komisaris Polisi Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis Polrestabes Bandung, mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 30 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat luka di tubuh jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut. Namun diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Kompol Kurniawan menambahkan, penyidik menduga salah satu tempat kos yang ada di Jalan Dungus Cari yang menjadi tempat pelaku membunuh korban dan membungkusnya dengan kardus. Pasalnya, lokasi Jalan Dungus Cariang dan Jalan Terusan Suryani tidak begitu jauh dan berjarak 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.
6: Mayat tersebut perempuan. Hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan.
5: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Kapolres Sabes Bandung, Komisaris Besar Polisi

0: Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kurang dari 6 jam, jajarannya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kombes Dedi Supriyadi menambahkan, pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung guna mengungkap motif dari pembunuhan tersebut.
1: Ada 2 orang saksi.

0: pembunuhan, modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah, tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jasad bayi laki-laki di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil prarekonstruksi Satreskrim Polres Sumedang, bayi naas itu dilahirkan dalam kondisi hidup sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh ibu kandungnya sendiri.
2: Satreskrim Polres Sumedang menggelar 32 adegan prarekonstruksi Selasa kemarin setelah menetapkan ibu kandung korban berinisial ER 19 tahun sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah menjelaskan hasil otopsi Rumah Sakit Sarti Kasih Bandung menemukan 9 luka tusukan benda tajam di tubuh korban. Tak hanya itu, hilangnya beberapa bagian organ tangan dan kaki bayi dipastikan akibat mutilasi senjata tajam bukan digigit anjing warga yang pertama kali menemukan jasad. Usai dianiaya hingga tewas menggunakan gunting dan pisau, jasad bayi dikubur tersangka di lahan kebun kosong samping rumah.
3: Pada saat bayi itu dilahirkan, masih keadaan hidup. Yang kedua, ada tusukan di badan dan di punggung ada 5 tusukan, depan ada 4 tusukan. Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar. Itu terpisah dari tubuh dari sayatan benda tajam.
2: Kasus ini pertama kali terbongkar setelah jasad korban terseret seekor anjing peliharaan warga Sabtu malam lalu. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
1: Video yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon viral di media sosial, pasalnya berdiri di area pemakaman dan hanya memiliki akses jalan untuk kendaraan roda 2. Namun, pihak desa membantah narasi itu dan memastikan lokasi KDMP berada di jalur yang menghubungkan permukiman, sekolah, dan lahan pertanian.
4: Video yang beredar memperlihatkan bangunan koperasi yang berada tidak jauh dari area pemakaman, sekaligus akses jalan menuju lokasi pemakaman. Pihak desa menyebutkan, pengambilan gambar dalam video tidak memperlihatkan kondisi lokasi secara utuh. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut berada di jalur penghubung pemukiman, sekolah, dan kawasan pertanian. Penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nantinya, KDMP akan dimanfaatkan untuk minimarket, klinik, serta penampungan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
5: Sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, alasannya yaitu satu dekat sekolah, kedua dekat pemukiman. Aksesnya itu sangat strategis untuk jalan poros antara pemukiman sama jalan akses ke pertanian. Akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa. Kalau lokasi memang dekat pemakaman karena itu yang paling dekat sama pemukiman warga.
4: Saat ini, pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 95% dan telah menerima satu unit armada serta sarana penunjang lainnya. Namun, waktu operasional KDMP Desa Cigobang belum ditentukan.
1: Pembangunan trase batu tulis Kota Bogor mencapai hampir 45% hingga akhir Agustus 2026. Capaian ini 6% di atas target. 4 bulan setelah pembangunan dimulai, pekerja terus mengerjakan sejumlah bagian trase. Cuaca yang mendukung membantu pekerja mempercepat pembangunan.
6: Saat meninjau lokasi, Dedi melihat pekerjaan drainase dan betonisasi jalan yang masih berlangsung. Hingga akhir Agustus, capaian pembangunan telah mencapai hampir 45%. Angka ini lebih tinggi 6% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan trase batu tulis dapat dibuka pada awal November 2026. Kondisi cuaca yang mendukung dinilai membantu percepatan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian, di antaranya penanganan kondisi tanah, penyesuaian jalan baru dengan jalan yang sudah ada, serta penyempurnaan trotoar dan drainase.
7: Saya mengapresiasi ya, sekarang sudah hampir 45%. Sesuai dengan target kita, paling tidak di awal November itu sudah bisa dibuka.
6: Hingga saat ini pembangunan disebut tidak menghadapi kendala berarti. Penyesuaian yang dilakukan hanya bersifat teknis dan masih dapat diatasi.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya, bertahap Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ya ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan plasma air nih,
5: ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
11: Iya, Bapak Nang.
10: Atanapi?
11: Bapak Paogar.
10: Paogar.
11: Di Tanjakan Kondang.
10: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
11: Desa Cibenar.
10: Oh, Desa Cibenar. Iya. Ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
11: karasa Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
10: Mohon.
11: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesra alfa pomoris.
10: Alfa propolis.
11: Alfa propolis, alhamdulillah.
10: Aya karaos.
11: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
10: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
11: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
10: Hareuras.
11: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
10: Salit
11: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
10: Oh, ngagaleuh deui.
11: Ngagaleuh hiji deui.
10: Sabar tetes kamari ngaleut.
11: Sakali netes teh genep tetes sakali eueuh teh.
10: Sabar kali sadinten?
11: 3 kali.
10: Mun
11: enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
10: Mohon leres.
11: Jadi
10: sadinten 3 kali
11: pada dinten.
10: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu.
11: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
10: Alhamdulillah.
11: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
10: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
11: 150
10: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
11: Oh.
10: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
11: Untung mamu ya. Ayo
10: ya. Ngamang sekali.
11: Ayo mohon.
10: Dikirangan.
11: Nya.
10: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
11: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
10: Assalamualaikum bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
12: Hot hotline konsultasi 0813-8000-6860.
13: 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah. Dua kali ini ya.
14: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
14: ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: Dua kali ya.
15: Dua tetes.
14: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
15: Dua tetes, iya betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kasatet bangsa oraya tawan naga ngaruksak dunya. Henteu. Sugan dina katerangan, aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh pola-pola oray. Henteu. Da urang mah sato anu diruksakna nya. Lur. Beh kikih. Lur. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah disebut nage raja leuweung nyaeta maung. Hayu maung dagang ukur kahakananna sasamet daging. Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok. Acan. Can ngadenge maung ngarariung heuh ngolak dan teu.
17: Kulun nyararamel.
16: Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan.
17: Minyak tanah diuyuk.
16: Yakin ruksakna dunya teh ku pola manusia, yakin tah. Bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Leres. Malah agamanya repisan dina hiji perkara. Omat ulah nginum anu keras-keras. Di antara na arak jeung sajabana. Naon sabab? Naon? Nyaeta bisi ilang keseimbangan, bisi tekontrol. Lara, di mana geus teu kontrol kaituna gawena tunggul di parut satang di rumpang. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa sara.
12: Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan, eta kitu lain eta wae.

0: mabok ka kawasaan,
1: mabok ka dudukan,
0: mabok ka dudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyek asa manehna untung. Ku mabok-mabok ya jabatan memeh dipilih init-init ka itu ka pakampungan bari amis budi. Bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nu heueuh tapi geus geuk dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun. Aya kitu nu kitu lain aya loba. Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan Ibu Pertewi keur ngarebut kamardikaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah kaluar manehna ti pangbuian kaluar ti pangbuian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui
1: tibalalik teh eta make dasi heula tuluy dijadi beusi
0: leres lamun ninga kana sawatawi sejarah leres leres dong nya leres bongan sahat geus nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orang da aing anu dirusak sabab naon ekosistem hancur ku pangeran teh geus disaimangkeun ari ayeuna pan nu ngarusakna ieu lemah manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kasalecet-salecet di ala beak manuk hileud loba ajab tah leres orai dialaan mimiti orai letik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai berit loba hotuh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia aing kieu megenah aing teu dituding ku pangeran sugan nu ngarusak teh bangsa orai dan teu
1: jadi panudingan
0: kaduhung pamikir teu mah putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina segi negatifna tapi positifna yeah. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP ya eta rahasia-rahasia ilmu na Allah beunang ku manusia da lemah dieu urang elehna teh di dinya mulia na manusia teh komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan nu mawi dina resan dieu pangna ama ngosoblak teh dumeh ama teh boga turunan insu bapakna mah manusia eta Bima Pandawa nu kadua indungna mah sarua jeung aing kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener

Balanço de Cavadinho.

0: Awe nak kanu bodohnya, ku bodoh nak kanu pinternya, ku pinter.
1: Semua kena sihat.
0: Berah, kasih.

0: Aduh.
1: Kenza.
0: Kulah. Ayah pikir saya naon.
1: Dek muncul ke permukaan bumi.
0: Oh gitu kan tempat selusa.
1: Ngan anu jadi anak nah. Abet baut wae nah era di luar aing gitu.

0: Asep anakin anak mang. Sapertos anu gerido kailuan mang.
1: Ih, sanes. Saur saha teteh bawas.
0: Sapertos kira. Weh, katinggal dina pamunterana.
2: Girang semangat lah.
1: Paralun, paralun kaman. Ulah bade kasinggung kolmu. Kapan putra teh ieu teu nampi pancen kena milarian kakang sampah Purwaganda. Tangtos naon ieu teh jadi emutan kudu ka mana.

0: Aman sarang alok
1: doh
0: nampi pansenti yang anta boga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna
1: doh
0: ngandika loh taulah nun paman pilih ieu mah pilih gengsi katuturkeun mang wios satu mangga pada tisa penggerene pilih aja naon-naon alok paralun paman paralun ulah kagungan perawasan gitu paman udah rumah sak mama topi sanaga hari hirup mapan rarai manusia sisit sote paneta mau bisa kepiningan kumatul timur disangka jeket
2: laras
0: ai anu jadi eta teh bilih iba naon cu bilih paman ke muncul ke permukaan teh wah upami ayah nunggah harian barudak
2: ini pada ngahina
0: dari di balai nonggan tetapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra apa ini
1: akhenai wah kembali kita memurin
0: nih ai paman tadi saur kangjeng eyang ayah nanti orai gede orai letik jadi aralan
2: bilih
0: emang jadi ala hampru ke
1: api hulan ini pasok
0: nah kita jadi urusan paman di tempat manusia mah
1: gitu is
0: sok jadi huru hara tuh
2: ya
1: kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang
0: kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra
1: ngahiji
0: bade dibeberkeun ku putra bade dijieun sabuk meulit ka dina awak dan bedana pangeutan putra asa jadi montok meureun alah hayang kumaha jaheun uhun atuh dina permah buja meureun mang nolol dan ulah nyelonok ke kahanap mang margi aja nusar wak ngorai
1: wah
0: pilih oh sekali-kali wah yang nampo bubukan anak
2: nah menikah rokok
0: aman oh gitu nyatuh mang mulit dina awak hidup ya saya tuh saya mangga lo oh bener gitu mang murunan nek malik ke tukang bisaya anak anong kambungohan tak gitu alus bisa ayo nalo maka ayo nae melit dina sangking putra

0: kerja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta nagatak mala.
1: Ya ieu.
0: Sanajan jiga saurang lumampah padahal dua makhluk anu dina waktos ieu maksad muncul ka muka bumi. Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua. Antun mansat kaluhur Raden Antarjah lumampah.
2: Anu jadi dulur sesatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kapanasan. Kira maksud bilaria
0: lan ukur 4 meter deui
1: duh
0: kana beungeut bumi kaluhur Raden Antarja ulas ingus aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa.
2: Bau bangke deui
1: ulah kitu aden.
2: Wah, sora bareto kitu aing cilaka bae teteh meunang wiwirang.
1: Lah eta bungkur kumaha kulan?
2: Basa disalukan ku Gatot Kaca.
1: Laras aing kitu.
2: Aing lurusuhan bijil di handap blus teh kana sepiteng. Edan. Kiraku eta. Weh, atuh hulu aing pinuh ku waduk. Hiji mangsa kaluar tina gas. Abus kana liang teh geuning.
1: Wah.
2: Aduh.
1: Kaeta aden lalabora teh.
2: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon?
1: Wah pake sapi begitu.
0: Raden Antarja emut kana Purwa Daksina.
1: Purwa,
0: Purwa marawitan
1: Daksina,
0: Daksina Wekasan. Emut kana perahna. Ieu perahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti. Geus seungit kastori lajeng digunakeun.
1: Dah.
2: Oh, hei.
0: Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-angin.
1: Aya seungit-seungit ayeuna mah kulaha.
2: Kitu aja. Teh disampeur.
1: Sae.
0: Benas ti kersa hayang tumampara.
1: Ya hiji.
0: Laras pisan ieu teh bangke jalma.
1: Tah.
0: Kalayan dipaehanana teh diteuteukan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganan. Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon meuni ngarenya gade?
2: Doi sabeulah.
1: Aya naon aden eta?
2: Tega ieu jelema. Luas maehan jelema nepi ka ditekan kieu.
0: Ieu murana disebut pembunuhan mutilasi teu nya kerja.
1: Larasnya.
2: Tapi moal ka sudon ka dumaehan boa murid ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon. Bakat ku gemes
2: begitu. Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Nu ka duka Pangalengan teh duka Cisewu. Bisa dari di situ jelentang. Bukan di perkebunan Santoso.

0: ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditetekan sampean oge mastakana.
1: Kulirahangan dika bodu.
2: Wah, biadab jami tenyade.
1: Luas kan sa.
2: Sumohon daya pri kamanusiaan.
1: Dapiraku ari ucing.
2: Wah,
1: atawa mau
2: paling enggara mas.
1: Beren dihakan. Kutega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu. Da mun boga KTP teh teu maehan teh. Hayang neuleuh dina KTP na agama naon? Lamun agama Islam na teh nyaho dina hukum kisos.
2: Aya hukum kisos teh kumaha?
1: Oh, lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya nu maehan deui. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih. Ceuk saha, ceuk saha.
2: Aya tapi nu teu kapanggih.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuara.
2: Leres, leres sieun
1: teh nya ka anak insuk. Teu kapanggih ku urang anak insuk urang geura bakal aya nu maehan batur.
2: Bakal katempuhan.
1: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh soleh, budak teh bener bagur, tapi naha bet aya nu maehan. Boa lamun dipapai mah kaituna ni akakina, bapana mun tukang maehan batur.
2: Leres.
1: Ya kanca.
2: Sumohon leres.
1: Kane sing hati-hati kan sa entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge ai tina ngewa mah ulah
2: jantan dosa
1: jadi mamala kan sa
2: jadi mamala laras pada jami
1: oh leletikan ne maehan sireman dosa
2: dosa ai lihat ke tina ngewa
1: saha iu diluhurna negara naon sikat dek kita lungti Raden Antreja emut yen dirina teh meunang pansen pikeun milarian rakana.
2: Leres.
1: Ulah, boa-boa nya.
2: Boa-boa kumaha?
1: Kumaha? Moal kitu nu diteangan ku aing mah.
2: Heh.
1: Bukain. Ah, teu mungkin.
2: Da, teu mungkin.
1: Tapi kadenge sing galebeli ge di luhur.
2: Leres, moal nu maeng bae mah kitu atawa persip meunang.
1: Atawa meureun anu maen geleci meureun. Atau keur gara raple.
2: Luka kakulang.
1: Wate itu. Tapi nah gapleh mana kartu nu dibuatkeuna na mega bener ka dieu.
2: Moal nu nutu beas mah kitu.
1: Gaplehna jiga mah segede geribig. Kartu gaplehna.
2: Ngalikeun
1: kartu gapleh segede geribig. Sikat koeng dik dipariksa ka luhur aya naon.

0: napi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi malawija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kurang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan
0: dere pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we dulur.
1: Pelakan teh kentang.
0: Keureun ke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabalada. Ieu ieu ieu. Tapi ulah ngaganggu kabeulah tonggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Tahan namina, Pak.
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam.

0: mam ge aya nama alhamdulillah. Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya. Sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting. Vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten aya mah teu mung aya nya sakedik dementen dan mae sabotol. Nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo. Masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos Bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deui salah sawios alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
8: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
8: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
8: Aba di sawah eta macul sareng ngebo.

0: Alpa propolis.
1: Bapak, kumaha saatos tak konsumsi alpa propolis teh?
0: Tak ayah nama badan mah darah raos gitunya. Sampai ante ayah burung kaparengke ayah nama. Terus raos ya kantun pak alna sekedik deyi ya teh.
1: Bapak 6 BCF seberapa botol pak?
0: 6 sabotol.
2: Ayah nama teh badan mesa
0: anu kedua.
1: Bapak, konsumsinya kumaha pak?
0: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok weh genep tetes.
1: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat seputus bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah, aya namanya pame anu gaduh panyawat seputus bapak. Cobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini iya mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya
5: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Nyata
5: enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Untuk informasinya Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Beungeut aing juga papatong ya. Juga papatong besi.
1: Dah, aisyah cakolong.
0: Oh, nak kumaha cuba beungeutan geus ieu jadina.
1: Ya, itarang juga si Kino.
0: Tiga anak Mang Syamsa.
1: Ya. Ayo pirate tarak deuleu sirahna. Macan
0: euy. Beungeut aing jiga si Dodi aya papangih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuy.
1: Aya. Ya si Dodi keur bawa kucing.
0: Ayo lur.
2: Ieu.
0: Bawa pa-

0: ya mga kabrog.
1: Ano ba gaya?
0: Kalalawihi.
1: Logay.
0: Sidik alohog ito resep kan kajala mo na siya kalalawihi di.
2: Siya. Udang-udang.
0: Elah, cekudu, cekudu nginum ayang liurin. Oi, kikituan itu. Sarwa.
1: Kuriningan na tiang listrik.
0: Menang sabala hektar.
1: Hektar gitu.
0: Hektar gitu, hektar. Oh, saletana gitu.
1: Saletana ponok sih, kapan sate ya. Neng, neng, neng.

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sih, Jur. Lagu sih.
0: Cageun mane? Alhamdulillah cina teteh.
1: Itu aku hewat cerita aku bisa ngomong.
0: Baik ke mana ya nak? Biasa ke mana? Oh, syukur atu. Lain mana apa? Dia tahu ini arah-arah sudah dulu.
1: Di lempeng.
0: Syuri, syuri.
1: Bubuhan sama poe ini lanjut manehna.
0: Alah. Dari mana sahagaran? Mana sahagaran? Heeh. Sah. Uut. Lai. Udin. Lain. Dekat teh.
1: Ode.
0: Uken.
1: Lain.
0: Dodi.
1: Dodi.
0: Harry.
1: Gunawan.
0: Hari Harry mah naon? Sok ngaji. Oh, sok pangaosan.
1: Pangaosan.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi lagi menang juara apa?
0: Ah, gitu. Ayo jadi mana teh lain hari? Tak.
1: Oh, kecil.
0: Sah. Oh, goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan tegus. Kecil.
0: Oh, sih. Sah. Sih, atuh kumaha? Sugan aya.

0: Kah kanan mana naon? Karena siap teh?
1: Apa ki? Tahu.
0: Kupat tahu. Naon bete?
1: Baso.
0: Soto. Lain lagi. Tong apa kata si teh? Naon itu?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Lain. Naon?
0: Kucing. Kane kusia najis goblok aing mah.
1: Aing aing pada ngambek teh tadi.
0: Naon atuh? Heula bukeun sok aya lagu na. Aya naon?

0: Nanaunan di kosong.
1: Cik, atuh kenangan aing teh goblok.
0: Sakitu kenang beberebetan kan
1: teu balik. Uih, hayang iga teu dikenangan.
0: Teu balik.
1: Siap ku dikenangan dieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei, hei, hei. Kenangan, woi.
0: Kapan dieu dikenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun dieu teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua berjalan rempek ping bejaan. Biar tadi kenangan belengung.
0: Sok atuh aya kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh aya ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui bisi ngajarkeun teu kenangan.
1: Mun teh tadi genah dieu deuleuh tuh. Aduh.
2: Ampun Kang Dedi Halim.
1: Bilih sampai matos ya. Alah, alhamdulillah nuhun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin anjing. Urang mana teh teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba.
0: Budak, budak.
1: Aduh.
0: Balat.
1: Ngesingkin pisan ye. Jigana TBC aing meureun ngajeun kieu ye.
0: Adi beuteun sine.
1: Da mang. Sae.
3: Uluh.
1: Geus bara dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka mubadir tah. Agama teh teh.
0: Agama ulah, kudu benar di lempeng.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada jing kitu. Waalaikumsalam, heh, lain haleluya. Waalaikumsalam. Ajing. Kita tadi ge kitu goblok. Yeah. Tuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohi Islam.
0: Waduh.
1: Heeh, aing ge yaho ajing. Inna dina ina dina indalohi Islam alain ina dina elap lain ina dina indalohi Islam ajik aige nyaho diuk siya diuk syukur aja cara lagar saya sadayana oge dulu kemana dinten diuk goblok bapak mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe. Naon Asia? Ulu 7 poe ceun. Karunya teu maneh jadi budak yatim meureun. Teu pae hayik. Naon panjawatna? Teu pae liper. Teu pae ajeng.
0: Cilaka ieu.
1: Karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Ya,
0: rumah sakit.
1: Rumah sakit anjing.
0: Lain rumah dinas.
1: Lipernya. Teu maot anjing. Oh, doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama. Ya, cing tarima iman Islamna heuh, urang teh milu bela sungkawa. Teu maot anjing. Musing-musing geus jadi. Teu maot. Hawa tos atuh panginten tuang ibu raranaan. Ajeh. Geun bae tong diceuceurikan da geus nasib beureun. Heuh, lamun ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing di tempat kini di tempat anu nikmat munggu Allah. Ajeh. Tah kitu amin kitu. Wah.

0: Kang, sebera hektarnya dikumpulkan mah?
1: Aya 5
0: hektar. Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababa dieu kirinyu teh. Kira-kira nang kira di pelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupan, nangka, jeruk.
2: Bujoy.
1: Iya. Urang pelakan kopi anan kada. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak dah.
0: Jarak jauh, jarak dekat. Jarak tempuh. Ayo uing mah hayang eta ya.
1: Hayang naon?
0: Hayang meunang Arben.
1: Ka Arben. Strawberry kaplah.
2: Strawberry, strawberry.
0: Arben.
2: Mas strawberry
0: Arben goblok.
2: Nah strawberry jeung Arben beda.
0: Beda.
1: Kana gede strawberry mah.
0: Hayu strawberry mah hasil.
2: Hayu Arben.
0: Hayu Arben nu pareng dimaca.
2: Triben teh mah.
1: Sama Triben.
3: Bukan sang payung katakan waria
0: gitu. Oh. Hayu ngarek para eta we nu cerek kalana ah mulak muka buncis.
3: Buncis. Waria belut.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah kapiceun.
0: Ulah ulah aya lengkah kapiceun sadaya. Heh, teh di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan manfaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi kaitu nya. Daun heungan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ada ada urang muda pamere. Oh, gitu ada ya tu. Gitu ya. Kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberapa urang teh teh. Ya mudah-mudahan we.
2: Ai bejana mah cenah tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh sih.
2: Pangsiun tong ngarep-ngarep wae acuk keneh da ke kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting ke pengabdian ya heula di dunia mah heuh.
1: Anu kudu kana rinci kan.
0: Raden Antarja yeye. Kalantang kulinting sapertos jama anu linglung. Yeye tinggali aya di lemah ka dieu deuleu. Mana tuh? Salukan tu ekering tu, daun tu jelema. Wah, wah, siapa ni? Mana wujud tu ayah jamikulan? Kadis ya.

0: pakaiakin sila. Apun tenai kalau tiada linglung pula.
1: Linglung?
0: Terus. Apruk-aprukkan lagi pula.
2: Lain itu, alus jaket. Nau juga kulit orai.
3: Wah, laras.
2: Alusnya jaketnya juga kulit roai.
3: Ya, kulit orai.
0: Orai, lain roai. Kunyuk.
2: Ayo roai, mati lo bak anak. Roai.
3: Roai.
2: Ya, siapa? Rai mah di mana urang tunduh geuning sok calangap teu temeh heuhai.
0: Sia teh kawina-wina teuing.
2: Ai heuhai mah beuh geus bodas heuhai. Huis.
0: Tidak lain kana huis mah di jauh sia teh.
3: Huis.
2: Ai huis mah dina irung handapeun irung kumis
3: temeh. Kumis.
2: Ai kumis mah geuningan sok didahar tu temeh tumis.
3: Kumis.
2: Tumis mah di mana urang deudeuyeun eta teh tumis pagawean tuman.
3: Tuman. Tuman.
0: Lain jararaos sia teh ngomong teh. Saha ngaran teh?
4: Hanta.
0: Hah?
4: Hanta.
0: Oh, jangan tak.
4: Leres.
0: Oh, awak terusna deui. Cuman anta sutisna kitu.
4: Anta wungkul.
0: Urang mana maneh?
4: Ulan.
0: Urang mana?
4: Jauh kalau teh di seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kalau nangan ya busi ke dia. Muntas laut lewung gunung.
2: Nasi ada lagu. Bawa kamu kok jauh gitu nih. Muntas laut lewung gunung. Tapi apa itu bisa? Cukup halau di nasi eng.
5: Halus halimpu aturana
2: kuring di pangalengan manehna kahalangan kedua imah hari apa itu bingung cukup nyorowok di najanela
3: pokoknya ketangan
2: halus lagu itu nate ulah syirik tete
0: Culuy, ulah ceri, culuy.
2: Ulah ceri, untung ditagi.
3: Lain. Jadi kau ditagi.
0: Oh, jadi kapidan dong.
4: Leres.
0: Pada tumar, sedupi iya teh. Tempat iya teh kareh kapana sapun ku negara naon, sir. Iya, leres. Negara Trajutisna.
4: Negara Trajutisna.
0: Leres.
5: Daerah urang deh.
0: Lupi anu kumanti aji di negara Trajutisna teh saha? Sang Nalendra dijuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
4: Leres.
0: Oh, nuhun atuh.
4: Dat
0: nuhun. Atuh kaula teh hapunten euy teh kaula teh. Ih, dina naon bisa rek barang hakan heula mah? Aya cuti mah.
2: Apan bae akuin.
0: Oh, siapa karunya?
2: Beak dah tadi ke lembar ya, aku dah cocik deh.
0: Di semua kan kui.
2: Itu aku sesa uing dari bungkusan ayah kene.
0: Daun.
2: Di daun itu bisirik dahar, masa harik dahar.
0: Itu bisir apa dun?
2: Oh, ayah kene di bungkus.
0: Daun.
2: Hulu, itu hulu. Naon tadi cenu diakan teh.
0: Manu,
2: manu.
0: Oh, dagingan.
2: Oh, tulang nawungku.
0: Cek, kira itu kumane.
3: Bakar, manu.
2: Oh, bisi, bisi lapar-lapar ting mah. Iya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh?
4: Wah, bade neangan gawe kalau teh.
0: Neangan gawe,
4: leres.
0: Oh, oh, oh. Esek, jaman ayina mah neangan gawe teh jajalu.
3: Leres. Susah.
0: Gawas-gawas di rumah sekolahan maneh.
4: Ya sekolah meluhur kula teh.
0: Tapi neangan gawe teh hese ka itu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan. Boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun. Ya. Hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa bukakeun lapangan kerja mikir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
7: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
6: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
7: Pami bapa mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 jantan kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
6: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
7: Ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herba mung sanesnya sepertos ayina gitu nya mari kita teh ku bapak kita teh nya isinya ada pangitan jajah doanya yuk ikhtiar nya bapak teh digentos weh ku ngamuping di radio maya ayo landung gitu
6: bapak pami panyawat nuju jantan biasana nau nuka rawas pak
7: tipa ino pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
6: terus sakinten
7: ya sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
6: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
7: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
6: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
7: Pak nyetel tadi tadinya apa Bapak hoyong nyepian Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
6: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
7: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
6: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
11: Amin.
10: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu pak?
7: Pak Wawan.
6: Pak Wawan ninggihan paling mana?
7: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
6: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
7: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
6: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
7: Ti 2018.
6: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun pak?
7: Tos 60.
6: Alhamdulillah bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna pak?
7: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
7: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
6: Kok bang karaosna pak?
7: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanes.
6: Bapak ayeuna nuju di legena nuju di ikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos pak?
7: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah tetiasa dirauskeun gitu lah.
6: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
7: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
6: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol pak?
7: Tos nu kaopat.
6: Karaos khasiatna di botol kasabaraha pak?
7: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
6: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
7: Di radio.
6: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
7: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
6: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya, sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya, Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
3: Iya,
2: Pak, ya.
3: Iya.
2: Nah, alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
3: iya,
2: Pak ya?
3: Iya.
2: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh, usia
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya ya,
3: iya,
2: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
3: iya,
2: ya?
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 102.4 Radio Peace FM.
2: Salah jengah atau kalau teman itu maros,
3: laut.
2: Dupi iya di iya tempatnya ayah kuburan daya.
3: Wah.
2: Tapi nah kaulah ungas ingus buat bau bangke itu.
4: Eh, acung, teteh nu bau bangke teh acung.
5: Acung, di kuburan teh
4: acung. Acung, di mana-mana aya kahayang ngini ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teteh.
5: Acung.
4: Ngak temeng acung. Lain acung belenggung. Eh, ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir gini ai subuh, ngaceng temeng. Ai ngaceng mah subuh sabeulah ning. Nyeri jadi lempang cengar eh pincang temulain ngaceng
5: pincang
4: pincang masih marah muncang
5: pincang
4: samara masih teh apaan muncang malah buka puhu kebo malih kasubang.

0: Naon sabab ulah? Sabab ulah naon?
1: Naon sia molotot?
0: Eh. Ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu.
1: Naon buka mata?
0: Oh,
1: hari ku aing geus batak aing.
2: Aduh.
1: Kuman?
0: Siap aing diparun sia. Aya pasang tukang lapangan nyarek di sabab naon sabab? Aing apal di tempatnya aya bangke anu diteuteukan. Heh. Oh. Dibejakeun untur bejakeun. Rusak sia weh. Oh. Ngadon nungtun Raja Wisuna sampean.
2: Lah,
0: apa kon wani marang ngaku? Para wani teh ngapakulanang-kulanang. Bener?
3: Iya.
0: Eh, matur dia. Ayo kepung tingkar.
1: Tingkar.
0: Ulah ngejat ieu jelema.
1: Iya.

0: kunjung ngajak pasea wae.
1: Ayo ngajak pasea, bejakeun kumulan sahari deh.
0: Deh, ini kaya itu nyahot.
1: Temungkin.
0: Eh, lamun kitu carana maksa saka yukman.
2: Anjir.
1: Bayu siap.
0: Hei. Hebat ya jelma jemurete najo kai.
2: Ya antar.
0: Tukang main bola ya jelma.
2: Bisa datang.
1: Wait ya.
0: Hei. Lebih ke refleks itu, oi.
2: Asep Dayan, Mbak Ulam.
0: Wait. Sok siap.
1: Wait.
0: Ini ya. Di jeblak kai.
2: Ya, ada ya tuh.
0: Wah, silakan bensin aing eueuh makanin jipo.
2: Ah, sebaya kira bensin.
0: Mana rag-ragna nya?
1: Naon?
0: Jipo eueuh.
1: Boga kitu nya teh henteu.

0: Gusti Nu Maha Agung. Dupi kulon mana ya?
1: Tuh kulon.
2: Lieur geureun saya.
0: Aduh, icuk kisaki cawayah kieu.
2: Si Barurinyai
1: meureun. Barurinyai panonna
0: meureun. Gusti Nu Maha Agung.
1: Bapa.
0: Bua ai cerek pae teh ieu. Aduh.
1: Bua pondok umur.
0: Heulah.
2: Hiji sia ta.
1: Hiji
2: ta. Wah, matur. Ayo, ayo. Ayo.

0: terangan benar itu ayam mayit ini itu dijawab untuk dia nyebutkan itu lah gede kena isya ayam patulah patali dan nyawa
1: bisa jadi itu
0: ampun lah nyelak kena angin ayam utah ayam itu boga aja kan
1: kalau baru kena angin dari utah
0: ampun manusia udah ngai manusia ayam dulu orang ampun kaulah teninga dilempo naon ieu poek merem ieu urang aing nyesek jeung pahang di heuh wayahna sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang pae teu naon
2: aduh
1: pilih hiji
0: ya bener lah memang itu rahasia wah bejakeun tapi kau lah cagur ke dahula
3: bener cagur
0: deh tuh eling deh baka tingku nyeri dah atuh syuruh
3: ngejat lompat di udak bayi
0: aduh ampun sarden
3: naon sarden
0: ini di kaulangan ngibut kanuk itu sarden
3: itu maka sis
0: itu etama dengun ya itu saha salira
3: hantar jai kuburan sarden kuburan saha
1: kuburan
0: dia ya kuburan jelema siapa nama kulan
3: jelema
0: leres
3: sabab naeta layon ditek-tekan naon
0: alah giningan uninga di mana salira apalai alah silakan
3: dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae
1: ciduhan leuwihna dena
0: kalalamun batur-batur kaula
3: sok bejakeun
0: asal kaula salametkeun we heuh salametkeun kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayan moal sok bejakeun kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deukteukan
3: sa
0: lah sa aduh kelanan-kelanan
1: niruwas yang lawakan dicalehan
0: ampun jeung ieu aya pujit nolol ai
3: atuh bae siapa pujit nolol mah cing cabak
1: cabak
0: tapi ngaha geuning beye
1: tong dicalehan
3: isingan maneh manusia
0: oh kakasihna
3: ye
0: ieu anu di ruang di dieu
3: ye
0: samba purwaga oi
3: sok
0: Raden sama
3: kakang sama
0: mohon ulang mohon idana olah
3: mama terus sama purwagana
0: leres
3: eta teh jelema di mana sama purwagana teh
0: putra anak Gusti Batara Kresna
3: Allah tumah
0: gunaon adek
3: lanceuk aing teh kunyuk
0: adina deui
3: kusaha ditandasana ditandasana kuda
0: kurayina
3: kurayina saha
0: nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma
1: wah
3: hei, di kemana?
0: Ini tinggal iya boleh keluncat kayaknya ini biasa abduh ayam kiri helakannya kamalungan
3: diri jauh lagi iya
1: dong diri
3: ya, diri jauh
1: kabur
0: alah, jadi karenang kiri ayam alah
1: kemana lucah
3: Kakang Samba. Koprabu nalaka Surabuma.
0: Leres kaulah tepi warang ngajaga di pasihan lahan ini.
1: Ya, ya.
3: Nalaka Surabuma, eh?
0: Eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna
3: kasaha
0: nya eta satuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
3: Sutija waduh kobo kadengeun deungeun naon alasan sugan nya maneh
0: naon
3: alasanana pangan ditandasan
0: hiu riwayatna mah

0: yang ngalamar irama na putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putrina teh bogoheun ka Raden Sama nanging sumping ka nagara Duarwati atoheun ai Gusti Batara moboga be kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Sama cenah Sama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Sama teh yang seurikeun lumeh ningali timitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku bibesaneun disarekan lak-lak dasar Sama teh diusir caritana mah ku Gusti Batara luy ya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom bisa di Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija di haturanan lingih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cina maneh rek dikawinkeun daek teh tak ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cina kumaha mah we
1: tamah
0: sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek kitu purun ieu daek
1: geulis
0: dikakeun we gancangna carita
1: wah
0: leres lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
1: ya bapak urusan
0: tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma
1: oh eta
0: luy naat ari garwa natos ka kandungan 7 sasi sumping we sahate Sama Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna
1: ari silaturahmi
0: cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
1: jadi raja
0: oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada-pada negara kena sakasono mana cara tuang garwa teh ayin cawur Sama teh sumping teh Dewi Tisnawati gulis kawanti-wanti ngejenghok Raden Sama teh kaduhung ditampi gening gulis tah gitu cina ayin sabenerna iya tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayah nawerek dipenta tuang garwa teh sausah teh jauh Raden Sama reka pemajikan batu dipenta kawas kena kurupuk eh aturan Dewi Tisnawati na teh alim jenat tatos kau gaduh salaki ayo mah maksa sate Raden Sama teh gor wacaritana gelut galungan sarang rayina Raden Sutija ya eleh sate Raden Sama lantaran keuheul panginten disacam jadi ruang di dieu kitu riwayatna wah wabatan nyalakeun sanaya daya tak mun urang malaporan atuh ka Kangjeng Kakarama Wabatara numawi nafsu atuh da panginten
1: dirasiahkeun
0: geus sakitu nya kaula rek ini ai kaula kumaha teh cageur sia amin amin jadi lah itu unggul di dia ayo kaulah bebas mau air naon tenang ayo dibalik maka atuh yujeng sawis uang syur kalau ini

0: Waduh, lu saya ngebonde di dia.
1: Rahasia kebongkar.
0: Wah, silakan dilegus ngilmiya. Alah, ampun gusti, pada nguningakin ayah kejadian anu aneh.
1: Ayah naun.
0: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan.
1: Walah.
0: Nepi ka teu elingna amit-amit.
1: Lah, aya kitu jelema.
0: Luar biasa kejadian.
1: Subuh.

tidak nampi hukuman

0: Batara Ongkoh, Raja Ongkoh. Sasat di persanten jadi pengaman dunya.
1: Iya, iya.
0: Atau kukituna lajeng panustrungan anak Kresna yanak hukum kebataraan sarang kerajaan. Iya, eta anu disebat hukum adil oge pikeun nembongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya.
1: Iya, iya.
0: Yen sanajan bari kaputra tetep kena nampi hukuman mati da puguh ieu hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatanga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Iya, iya.
0: Atuh lajeng wae Batara

sieuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan Benteng Kikis yeuh yen Sutija kantos jadi pacunan ku Raden Gatot Kaca. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna kalayan aya Widi ti Prabu Yudhistira lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Anterja Saparakansa di kasatriaan Silaradenok angkatan laut Jakatawang angkatan udara di paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah nyaeta ngareut ngengkeung ngabaralek kumat-kumat nyatang pinang nyerang ka nagara Trajutisna margi lalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan teu nampi kana ieu hukuman leres kitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngepek soter merak ngibing sosoteran

0: Surabaya.
1: Saya gitu ada kosken hukum Magelang.
0: Ia lagi siapkan pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara.
1: Marantos
0: bila hati wajah perang kacau.
1: Allah semua lupa bikin itu.
0: Kata kaca hancur lebur papan karet Kristaya Haradaran. Dikenal tukar penerjil adil kaca.
1: Saya
0: buat buah batara.
1: Allah
0: Salajan Kaputra. Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
1: sumohon
0: tangtosna dua putra baka perlaya
1: rupina
0: wa Semar Badranayawa sampurasun wa

0: sisi gunung. Yes. Semar Badranaya Astra Jingga Dawala menuju Sempaka Puguyung.
1: Ya, kulan gua
0: amui amui.
1: Amui kumawa.
0: Keur mah awak gua teh alergi ku tiis.
1: Laras geram ku tiis teh aduh pati
0: napis. Halo do, leujang.
1: Rumpi nawa, halo do wah.
0: Yo asa kacekeke ti korot
1: teh. Tos. Tina panas kana tiis. Wah damang gulen.
0: Wah.
1: Semut.
0: Meje ucuk.
1: Eh, nuhun ari sehat mah wah.
0: Oh, ya kitu teh garan-garan meujeuh mah da cu kadang-kadang we. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
1: Ih, da papasangan. Wah, atuh di dunya.
0: Cager gering bunga seuri-ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya ucuk.
1: Ih, atuh kan senang.
0: Atuh ayeuna seuweusiwi anu ngeusian ieu kamardikaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang.
1: Tah eta
0: ulah nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji.
1: Sumaha
0: ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, disiplin hirup, mayar pajak,
1: mayar pajak, mayar.
0: Huh, dah, ay berjuang teh, usul lain mangul bedil wu.
1: Sanes ay dalam merdeka.
0: Kudaik bebersih na, boh di buruan, boh di mana mana ya su. Oke, di nama sa merdeka kiwari hayu urang sabengkutan, ujang.
1: Oh sae, mana?
0: Hirup ulah rek pagirang-girang tampian angur urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan antara urang jeung urang. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat.
1: Kuat paya
0: jalan. Sabab naon? Sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburin cai.
1: Paburan cai wae sih.
0: Ya ujang. Numawi teu weleh we umaja kua kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara.
1: Laras.
0: Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet?
1: Sumuhun.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan.
1: Satujuan jadi we manunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaos ku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeung teu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten metak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Cuara udah kayak marah nanya meninggal segala raya gitu. Ah, ini juga lagu jamur nak buka itu dah. Ah, tengok.

0: kamarana atuh mun teh segera aya ieu teh. Mun geus dari mana babal? Ngeusan laguna ge.
1: Aing mah bengek anjing.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung.
3: Mohon.
4: Asam urat, darah tinggi. Seueur gitu.
3: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
3: Ibu sate acan nganggo

0: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
1: 58.
0: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
0: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Atos aya, sekedik-sekedik oge gitu.
0: Kanu lambung kumaha sae teu?
1: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh sadai iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
0: Berarti alhamdulillah terus perubahannya bunya.
1: Mohon.
0: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
1: Nembe iya nembe kedua itu.
0: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
1: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
0: Mohon ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu mangga.
1: Ya ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Ocah ye mangga meser. Alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang laos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung. Cigaru.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Gitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
2: Di 2012.
1: 2012 ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Ya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Wow.
2: Seeranu karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya tos teh ayah cangke tos hilang gitunya.
1: Ayah nama. Seeranu
2: pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa iya wek gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitenya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaosna nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
1: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Emak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertemuan kita kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan Maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bersumber dari surah Al-Fath ayat 2.

Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya

dan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, ah jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah, kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini enggak benar

menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih bisa sanggup berkata dan berpendirian semacam itu, anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, mas, gue emang gak sembahyang, tapi agama gue lo hina, gue bacok lo. Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokhor Gronje. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, gak bisa, assalamualaikum, latihan, assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam, Islam, Islam, mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil. Waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung. Yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok.

0: persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kalyadain wala takun kaluzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak gak dilihat orang? Coba kalau gak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Lalu
1: Anda,
0: mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri enggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Ya pemberian, pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak?
2: Kenal.
0: Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau enggak lantaran saya enggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan enggak mobil?
2: Tidak.
0: Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu. Sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri? Kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud? Pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak. Setahun dua kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan Sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah rukuk dan sujud bukan main khusyuknya. Rukuk dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita. Sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat. Tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini. Bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum. Lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu. Lulus SMP, tur ke Bali. Lulus SMA, piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Wah, kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang Dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya.

Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha. Sementara ketentuan mutlak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud. Agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar. Sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Sur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruka'an sujjadah, benar-benar melakukan ruku dan sujud kepada Allah.

gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbakinglah kepada Allah saja dengan jalan rukaan, sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rizki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Enggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho, enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau seneng orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia.

Ngutang-ngutang dikit orang masih percaya lah, kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah.

ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai anak ini enggak ada motor saja kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah enggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Ah, bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret benar sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini, kalau diberikan rezeki banyak sedikit, lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridha. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari. Dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan. Untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Mungkin. Mungkin karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi, tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting atharus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih. Tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi kalau perang sudah selesai, yang gak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih. Dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi? Timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rekaat, lalu umpama selesai 3 rekaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rekaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rekaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya.
dan banyak

0: lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca? Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah, jangan sampai jadi punya tangan-tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang mati. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi atharus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqil qa'imi biha wa tahdhibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud, ya sujud. Tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya mabuk, mabuk. Sholatnya belum betul. Waktunya ruku, ya ruku. Giliran nyolong, nyolong. Sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya ibadah yang kita kerjakan
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah lima identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambal oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambal oleh syafaat. Sodakoh ada campur riya sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain, sobek, ada syafaat. Nah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti, identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan, banyak tapi kata orang kampung cuma menang groyokan, tidak punya daya dan kekuatan,

model, bukan menciptakan irama tersendiri malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan

Tipa tangga lagi musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan.

Tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan,

0: Nah, pembicaraan kita kali ini, mudah-mudahan lima identitas ini Allah berikan kekuatan untuk bisa kita tegakkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kebanggaan sebagai pengikut Nabi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian
1: mohon gitu. Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
2: mohon.
1: Nah kamari kan ngeliat landong alfa propolis kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayah karosna gitu
1: reaksina kumaha tak kena salira tuh
2: karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
1: mohon
2: perih na ayah ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah
1: ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dambe disebatkeun ya
2: mohon.
1: Nah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna teh
2: alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh kasehatna
2: alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya
2: mohon.
1: Tah sareng-sareng ngalet randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teh Bu
2: mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit
1: mohon hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan

0: jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tah,
1: ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ini namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ini namanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kok itu. Mohon. Sabar alami itu
2: Pak? Seorwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ini mas sering
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran tuh kangonus ya mas?
2: Seor pami sepertos abdi ayona ditinya.
1: Mohon.
2: Kaduh panyawat kio-kio rematik karawas panas renyum itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya
1: alhamdulillah
2: sehat damak.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon bang panginten cobiannya ku landung alpa perus bapaknya
2: iya
1: mohon bapak aja haturun ya
2: iya sami
1: mohon bangga assalamualaikum pak
2: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu banyak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atos nyobi-nyobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambih sehat.
1: Amin.
0: Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasumain.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teh aya nyobian di ngabdolkeun.

0: Ajeng kah botol kedua?
1: Ya, mohon kedua ini.
0: Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Mak?

0: Mak teh Mak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
0: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
0: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
0: Saal ka dokter tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae geujeug dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
0: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
0: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di banten, Mak?
0: Nyati radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun ada penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah
1: alhamdulillah hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana mudah-mudahan
0: amin
1: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tabi sehat.
0: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Atur nuhun.
0: Mohon.
1: Kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Atur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RW 01 RW 02 mangga lah.

0: Ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geurak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 7

0: Ya, namun bade ngalaksanakeun sapertos kitu teh Ki. Hese eta teh Ki. Hese pisan atuh. Santana ngebrehkeun pamanggihna. Buguh we atuh hese mah. Lantaran geus bisa dipastikeun yen pangberat-beratna peperangan teh. Pangberat-beratna jeung panghese-hesena peperangan teh nyaeta merangan hawa nafsu sorangan. Eta nu paling berat jeung paling hese mah. Tapi teu naon. Urang keureuyeuhkeun we diajar. Diajar. Sagala rupa oge lamun kuleukeun mah laun-laun pasti bakal kahontal. Paribasa geuningan cikaracak ningang batu. Laun-laun jadi legok. Tak kitu ceuk paribasa teh mah pan. Nya mugi-mugi bae atuh Ki lah sing tiasa sim kuring ieu. Nya mugi-mugi bae atuh Ki lah. Boh sim kuring, boh ieu punjaka oge tiasa ngalaksanakeunana atuh Ki. Ke ari jaka rek terus ka mana ieu teh jaka teh ieu teh. Nya ai maksana mah nya teh bade teras ngiring sareng sim kuring Ki.
1: Oh, kumaha jaka dedek milu ka santana ieu teh? Hah?
0: Sumuhun Ki lah. Sim kuring teh bade teras ngiring ka pun santana ieu teh margi abdi teh. Nu ngelis ieu teh sun Ki ieu teh.
1: Oh, nya teu naon.
0: Ayeuna mah kieu ceuk aki mah mending marulang deui we ka ditu. Pada karamangihan Mbah Lam Sijan mah reku aki ye jeung Mbah Sukatma nya aki Gurnita mutuskeun tapi saurang oge taya anu nyahoeun yen di pipir imah teh aya anu ngadempes ngintip-ngintip ngadadengekeun obrolan eta opat jelema teh ari nu keur ngintip teh nyaeta Ki Somad alona Mbah Lam Sijan manehna geus nyahoeun yen pamana kacida ceceupna ka aki Gurnita oge tina perkara jijieunan Mbah Lam Sijan ka Bah Majaji manehna kungsi dibawa badami numatak barang Somad mireungeuh aki Gurnita ngulampreng ka Gunung Gajah terus manehna teh ngintip komo basa daratangna santana jeung jaka mah terus bae diintip paripolahna ku Ki Somad teh. Ieu sabab nu matak manehna intip-intipan geus kitu mah belenyeng bae Ki Somad teh ka bangsa singa. Maksudna dek bebeja ka Mbah Lam Sijan. Kabeneran keur nyorangan di imahna Mbah Lam Sijan teh. Atuh teu talangke deui dadakdeuk dibejakeun kitu-kitu cenah maksudna Ki Gurnita teh.
2: Ai. Ajo. Kutande aya si Gurnita aya di dieu. Di si Sukatma.
0: Mbah Lam Sijan ngandung kareuwas nu pohara.
3: Duh. Mohon mang. Malah incuna oge aya di dieu ieu teh. Incuna oge aya di dieu ieu teh. Incu Gurnita teh.
2: Be. Kira kakaya kieu mah. Iraha cenah rek ka dieuna. Somad.
3: Panginten enjing mah. Sigana mah, Mang.
2: Duh. Aduh. Aduh. Aduh mun kieu mah Kang Majaji kudu bejaan di badamian supaya buru-buru nyingkah eta.
3: Ya kan tenan, Mang. Kada ingal-ingal ieu mah Mang, yo. Pada mah aduh.
0: Si Somad ngomongna teu geus pisan atuh. Mun dina wayang mah kawas antar jawe Somad mah.
2: Nya kitu we atuh mah. Kitu we atuh Somad. Eta wayahna kumang ditinggalkeun ajeuna lantaran emang rek ngabejaan ka Bah Majadi bisi aya naon-naon kulantaran eta si Gunita geus datang ka Leuwi Gajah Gunung Gajah. Bahaya lamun emang teu buru-buru ngabejaan kimajadi. Saterusna harita teh
4: Bahlam si Jan terus turun ti imahna, terus ngagedig nguru imahna Bah Majadi. Kasampak teh Bah Majadi keur ngajelepeng ngararasakeun kanyerina. Beuheungna atuh langgeus ditojos ku ramo-ramo santana teh puguh we atuh. Untung teu tabros oge ngan ukur luka wungkul. Beuheungna Bah Majadi geus diubaran sarta dibengket ku lawan bodas harita teh.
2: Waduh, ajau ajeng hampura ye kakang. Hampura cilaka ye kak. Cilaka ye.
3: Aduh, cilaka kumoha. Cilaka kumoha ye deh.
4: Can puguh boleh hideung na Bah Majadi geus ruwaseun harita teh.
2: Aduh, ajau ajau. Si Gurnita cenarek ngadarek nanti ngajorag ka dieu kakang.
3: Cek saha geudi?
2: Cek si Somad. Adi kuring. Manehna ayeuna keur di Bah Sukat mah eta nu ngaranna si Gurnita de. Mangganding ka dieuna darek jeung polisi desa cenah.
4: Bahlam si Janamahan biasa manehna mah cina sajengkal jadi sadeupa supaya Bah Majadi sieuneun sigana mah.
3: Or, nah mah gejeung anu teh ngagubug polisi desa sarupa. Memangna urang teh rampok ge teh?
2: Nya pokona mah cenah cek si Somad mah aka cenah disa kompet daunkeun jeung Kang Sarkosi kitu.
3: Ayah. Saha anu nya capekna ge teh? Sanunya capekna tuh. Ramah si Jan.
2: Ya, teu salah deui eta mah. Nya si Gurnita meudeun. Mangkaning kadarieuna de cenah rek jeung si Jaka anakna Ki Sahudi. Tah, ditekeun kuduaan mah pasti aga bakal dibawa ka dayeuh, ka pamberokan kitu, Kang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna. Alhamdulillah gitu. Sarengan.

0: Itu Pak, anu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sakitar, ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi, cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak yeun?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Saha seling teh ha? Saha seling teh ha? Kurang ajar ieu. Ngadon anon suka sia teh Aduh. Bagaimana pula ha? Sapa koe? Sapa koe? Aduh mau mati ha? Ki Jalutna gentangan kurinyal hudang, koneal harita teh kolebat, bedogna disabetkeun ka santana. Aduh, teu tanya kitu Jalut. Ya, ya. Wah, rasain noh apa sapa sapa Santana nambalang lep maneh nang ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Nyingkahan panyebotna Ki Jalut harita teh. Ya, sapa ya. Heat, terang. Bedog Ki Jalut bantrok jeung siku-siku boga Santana.

0: gerakan bodoh Ki Jalut ditahan kusi-kusiku. Plut! Babadegna dihakan ku tajong sampu jaga cerita teh. Hiat! Waduh, cadah kaya orang, ha? Aduh, kurang ajar. Kurang ajar. Palongo amat sih, ha? Ki Jalut nyarekan bari badana ngagaleong sabot kitu. Gentak santana ngagilek nyerong kakatuhu. Srog sukuna diasupkan ngagunakan jalan jero. Ngarodon jeung gerakan dengan kencana. Jecrot! Palipisan Ki Jalut dipisah di cigahan deui. Dipepeh ku peureup kencana santana harita. Hup! Iya! Hup! Sudah! Hup! Iya! Hup! Hup! Iya! Waduh, tobat, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ki Jalut ngegrode bae badana gagaleongan tapi ngagentah suku katuhuna ditarik ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga keseimbangan badana supaya ulah nangkarak bengkang harita teh. Geus kitu. Bersat manehna nyampe ka santana bari mancokeun congo bedogna rek di gapreskeun kana dada lawan. Santana cingcing curimat cingkrak dina gerakan hap-hap pindah kebelah kenca tapi Ki Jalut ngegentak nuturken malik sedengken gerakan bedogna nyerepet dihanap reka budal badilken si kadut harita maksud Ki Jalut nasakali iya mas santana tengejat heak gerakan bedog Ki Jalut dipapan kusik-kusiku drang drang drang kiwol bedog Ki Jalut satrusna dihakan ku gerakan capit hurang siku-siku na santana geus teu bisa ditahan-tahan deui tolonyon cik bedogna bedog Ki Jalut teh ragrag harita teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, nonton salit teh.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sabotol nutos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.

0: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
0: Ketiga botol,
1: Bu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya,
1: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
0: nyata,
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Yeah.
1: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Bareng jeung gerag-gerag na bodog Ki Jalut sorok santana maju sarengkah heak hirup kencana digempurkeun kicrot nyayang kana cukang irungna si Jalut harita teh
2: aduh bu aduh
1: Ki Jalut ngalengak geus kidungan pelentrang bae tarangna dihanjak kusiku-siku santana
2: aduh pak tobat
1: waduh aduh kulo biung aduh ini tarang kulo sampai bencenur begini aduh Ki Jalut kociak dengek lumayan ogeng genggerung nabari panun ngabrileng mulan galiung plak bayi nangkarak mengkang kokosehan cobeda tidak mandi pencit si Jalut teh rita teh bareng jeng eta anak korobas teh ayanu disada ari direret mana horeng tohari geus nyangkorah dina rungkun saliara sisi pabrik ditotogkeun ku Jaka.
3: Adah, babis ya. Aduh, kurang ajar adah.
1: Tohari nyarekan geus teu ngurus ka nyeri kurinyar manehna hudang deui. Lumayan beungeutna bared di paparagut kana rademetan jeung cucuk saliara. Pugu sia begu mah. Gening adon nyungkruk di nubala.
3: Aduh, montong jenteng ngiran setan sia. Nasah sia teh ha?
1: Tohari amarah na ngambudal teka ampe.
3: Ye, kuring mah seri soten yang serikan kelakuan didinya. Badis jika begu. Ngaran kaula mah yang kebejakan arigus ngeringkus anika. Lamun anika geus diringkus tak kakara kuring bakal ngabajakeun ngaran kuring.
1: Jaka ngahehe ngoconan anu keur pepeuleukeuk nya teh si Tohari bari beungeutna pinuh ku cucuk saliara.
3: Bener kurang ajar sia kurang ajar setan sia alah.
1: Tohari beuki nafsu asa diheureuyan. Jurlat. Manehna nyampeuk ngagempurkeun peureupna deui. Rek mapeg cukang irung tapi Jaka anu memang nages taki-taki ngadago parajang na lawan tilek nyerongensa nutu merapna kasih Tohari kagentak ngakil kakatuhu lantaran disangka na lawana teh rek ngajrelat kebelah katuhu nana tapi kenyataan nana manehna jadi katipu ata-ata lantaran Jaka tetap nangtung dina tempatna sedengken perip katuhu narikat mepepuhu celi si Tohari puguwe geus teu bisa disingkahan deui. Ana cedaknya yang kena poho celikna ari cerek jeng Tohari ngajeng jehe tapi manehna kuat keneh bae si Tohari teh ngagentak si Tohari narik suku katuhuna pikeun mancuhkeun kuda-kudana sarta sapurus narajang deui bae peureup katuhuna ngahiup rek hancap beungeut Jaka orok kaya Jaka oge teu cileureun manehna ngagentak ngalalepkeun sirahna bari ngareundeuk miceun panarajang lawan. Sedang suku katuhuna macu sareng kabari ngagempurkeun peureupna. Ngahancat sareham. Tohari ngagurung deui bae. Terus ngacengkang gado karasana asa nyengsol bengok. Gerakan Jaka dekaneg kitu bae. Waktu Tohari keur ngacengkang ka tukang terus disusul tepus ku leungeuna leungeun teungeulan kepang. Dengan katuhuna ngahancap peuheung si Tohari beulah kenca. Anu dibarengan ku sodokan peureup kencanan dina teungeulan totog ngahancap hulu angan si Tohari ari cekuk beuheungna beunang. Si Tohari rada dengdek sama bengkung cekuk hulu angan disodok kontan manehna ngakeroh harita teh. Tohari ngahanyu bari babalongkengan kawas anu nyiram bae atuh harita teh. koleap badana kahareup buk mangkuban peungeut na panghareulana ti suk-suk harita teh. Tapi sakitu mah memang kawinang kuat oge tohari teh. Harita keneh ngagorempal cegedeg nangtung jeleng luncat ka tukang bari curang cileung kawas bangsat nu neangan paokeun harita teh si tohari teh. Terus ngaredet kaki jalut anu keur padungdung jeung santana kapireung ripuhna keranan Ki Jalut oge taya bahan unggul sigana mah ras ka dirina sorangan memang na geus marmir. Ari red ka Pa Haji Mugni harita teh anu keur ngajanteng bari ngawaskeun kamanehanna. Hate si Tohari beuki peot, cameot, muringis gede kasieun. Ku kitu teh mah manehna masih keneh inget ka anak pamajikanna si Tohari teh. Lamun maneh kudu kokorban di dinya harita teh.
3: Anah, mundur ka. Mundur ka, aduh, mundur ka.
1: Akhirna si Tohari ngakorowok nitah mundur ka Ki Jalut bari perengpeng lumpat miheulaan ari Ki Jalut anu memang geus kawalahan. Anu tita tadi keneh oge hayang kabur lantaran terus-terusan kapeunangan ku teungeulan-teungeulan santana. Nyata si Bang Brang teh badana ngarasa ripuh pisan bada ngadenge Tohari nitah mundur teu atalangke deui teu antapara deui beungbeung Ki Jalut ngabecir. Santana mah teu ngudag harita teh tapi manehna koloyong nyampeurkeun harita teh ka Haji Mugni. Ka Haji Mugni harita teh.
4: Aduh. Santana. Kumaha Pak Haji? Aduh, katarima kabelaan hidup teh Santana. Alah. Aduh, aya wae imah ye aduh.
1: Pak Haji Mugni gancang nuhunkeun. Duh, sami-sami Pak Haji. Kalerasan we kuncung-kuncung teh abdi ka diheula waron santana taya diukriuk meneh boga jasa harita teh.
4: Cirina kaula teh masih dikersakeun we kudu salamet bareng santana. Aduh. Hate hidup dilengokeun ku Gusti Nu Maha Suci kudu ka dieu kudu ka pabrik heula nya. Aduh. Hayu atuhlah urang ieu urang ditu lah sagedeng ieu aduh. Capek oge nah jelema daya wae imahnya aduh. Aduh lah ya aduh. Ripuh ya. Aduh. Jadi lah urang diukur ya aduh. Bapak oge aduh ini asana teh asa ripuh pisan ya. Nges kolot mah beda aduh ngelawanan kudu gelut ya aduh. Leng haperan juga teh tenaga nges kurang kuat aja nama. Aduh. Sok diukur deui aduh. Hayang nginum heula bapa oge aduh ieu teh. Sok diheula ieu. Santana ieu. Jeung teu sah teh. Jeung batuna geringnya. Sumuhun Pa Haji ieu teh. Aya. Cing kumaha bejana? Hidep neangan aki teh. Kumaha ieu bejana ieu? Kelelesan pun aki teh nuju aya di Gunung Gajah Pa Haji. Namung berkah teh aya sabios-pios geuningan. Syukur atuh. Kumaha geus beres urusanana eta aki hidep ieu teh? Nu mawi teu acan lah. Duka upami dinten ieu atanapi enjing teras ka bangsa singa mah. Nya atuh. Lamun kitu mah ulah kurang-kurang ngadoa we urang mah. Ulah kurang-kurang ngadoakeun we supaya rahmat salamet ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Da urang mah saukur semet boga kahayang jeung rarancang apan jelema mah nya. Nanaon wae ari nu ngresakeun mah anging pangeran. Tak kitu. Jadi nanaon oge upami teu acan aya kodar jeung kudrot sareng irodatna mah atawa kuasa jeung kersa oge rido ti Ilahi anger da urang mah hanya sawage makhluk anger we tadi oge disebutkeun urang mangan ukur boga kahayang jeung boga rencana nu ngersakeun iwal ti Nu Maha Kawasa tak kitu nya. Ari ieu saha ieu teh? Pa Haji Mugni saterusna mali ka jaka nu cicingna tukangeun santana. Oh, ieu teh pun dulur Pa Haji.
1: Di mana ieu teh? Di Kampung Buligir.
4: Upami kan tapi mah maksana teh bade ngiring didamel di dieu kitu ta maksana teh. Walon santana bade ngareret ka Jaka nya. Ari ngarasa cocok mah. Sok we dek bunta bantu mah dek digawe di dieu kitu nya. Heg bae. Ke ari ngaranna saha ieu teh?
3: Oh, abdi Pak Haji
4: nya hidapnya sado ya tuh.
3: Pun Jaka.
4: Oh, Jakanya. Nya hayu atulah hayu nama urang beralik bisi nu di imah dedepeun geura ieu teh.
3: Atu bring bae arinit.
4: Saja jalan tepotot-potot guntreng babaku nama Pak Haji Mugni keur nalengteng tina hal kaayaanana Jaka. Atu puguh ku Jaka teri sumput saling nungkeun teri dingding kelir sinang siloka paralak bae ku Jaka didongeng

penunggalis atau santana oge. Malah apan kainung mah teinget-inget acan, rupa naoge poho-poho acan, santana teh. Bre harapan tikungan anu rek mengkol kajalan anu beras kaimahna ngaradak pahaji mugni ngarana gelumpang na. Tumih kadenge gebligna nu keula leumpang sanggeus ditunggu sakedapan tapi ari jirimna mah tacan keneh temong. Ari rong heap teh mana horeng Nyi nanteh Nyi Amirah jeung Ki Markusa alias Nyi Mirah jeung Mang Uca ngahaja rek nyusulan Pak Haji ngarasa hariwang sigana mah dumeh sakitu geus buritna.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Saat lagi Baraya.

tanyakan jadi di sisi kuta. Bila ayah kalah

பின்ன. Gentur tinutur mangun catur ingkang dados gentra kang cindarita. Gelis kang kapiwarti kawontenan selebeting kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon. Kawuhipun ingkang Raka Sri Nalendra Kresna ti jengalamani. Dekakantun Raden Gatut Kaca ti kasatriaan Melajang Tengah. Lian ulu cupu panawa Lurah Semar Kuda Pawana. Samia jajar denira pada pinara tungkul kamlengu ajriha ningali pangkun ingkang Raka sadaya. Cenuking waktu nurahayu pratane mangsa utama gunirahangan ingkang

Yeah. Kawis pinuncang makutan nira sinungsum tiga ya cahayani murupu biar tadi aku nang-kunangan siwalah

0: Praptane mangsak purniraha nganti kasri nalendra. Leuleuy kedah atrap pertela mengkaten pengandikana.
1: Tah.
0: Raka Batara unyuk sumanga sugeng rawuh ku unyuk panjenengan Yai Brata. Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen. Simpen pelingati dicang-cang sapucuking rema pun di imas takai Yai. Yai breh kurara.
2: Kakang haku kucaliteng.
0: Ula rayi.
2: Bagia sate kamu.
1: Loh.
0: Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwa tengah simpen peningati di cang-cang sapu cuking rema putih mas naka.
2: Sebalik haku. Caluk malum.
1: Loh.
2: Kura bisa tatap juga kaya wong liyani.
0: Oh, atuh tewa ganana. Iya, iya penengah.
2: Net. Bagia net.
0: Teka pinodama Raka Prabu Unyuk Sumanga Rai Arjuna ngahatruh kesemah pangabaktus ku unyuk panjenengan.
1: Dah.
0: Ditarima ku akang Rai ku unyuk Raka Batara ditampi ya ye Rakarya.
2: Dok terima net.
0: Kaulah nun Raka Gusti. Unyuk sumanga rayi nakula ngahaturkeun sumah pangabaktos ku unyuk panjenengan kalayan haturan ku unyuk Raka Batara katampi Yai nuhun. Ditarima rayi. Tilaya sadewa sami-sami nyangakeun sumah pangabaktos ku unyuk panjenengan. Ditarima sadewa. Gatot Kaca anak kua
3: kaset. Gatot Kaca bagia sateka Raden.
2: Tot.
1: Loh.
2: Bagia tot.
1: Loh.
2: Putra dalam Gatot Kaca. Ngahaturkeun sembah sinungkem ku hanyuk pandengan Rama Uwa Prabu.
0: Ditarima kua Raden.
2: Kuhunyuk Rama Uwa Seking Jenggalamani.
3: Kaset ditampi kuwa.
2: Kapi hatur dateng Rama Haria. Tot.
1: Doh.
2: Tak terima tot. Kauhi pun para sepuh sadaya.
0: Ditampi kumang nakula kaset. Ditampi kumang Raden. Ditarima Gatot.
2: Kuhulor. Permilani pun panjenengan. Kersahani mali putra Gatot Kaca.
1: Nah.
2: Katus kang pun apa, margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun daluk. Angin dawuhan pangresa jeng Rama Uwa.
0: Syukur bahagia. Kakang Badranaya. Coba kapayun kang.
2: Mar, kaharup mar.
0: Kakang Semar.
1: Hahaha. Loh, gobara katakan ya.
0: Aduh ayana kaula nun jungjunan kalbu semahen jisim abdi nun unyuk sumanga jisim abdi pun semar hatur nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos ku unyuk tampa Gusti sadayana ayana. Ditampi kakang Semar. Syukur bahagia. Hari Astra jingga udawala di mana? Di luar nun.
3: Atuh senak aja roh kang.
0: Ah sawios sawios sawios sawios.
1: Balangul lah.
0: Malumnya kita baru dak macala lonor nun sawios senak di luar weh sawios.
1: Di kota segala dicabak segala ditembung.
0: Dawuh timalan nya teh aya pikresa naon purwa pangresa ngahaturan nanti jeung ngalamani Gusti Batara kauhipun ti masing-masing pakuwon abdi ngantos ya nun.
1: Teni.
3: Beres. Saprekawis akang nyubadanan undangan ka tampi, kumaha rayi aya dina kawilu jeungan?
0: Ibaring pangestu.
1: Allah.
3: Kalina ti kitu ieu teh aya naon pamaksadan tua rayi ngemplakeun saraya para saderek teh kantun ngundang akang ti ningalamani.
0: Aya naon, Nun?
2: Aya naon?
1: Dah.
2: Coba kula nunggu.
3: Kaulanya yogikeun tanaga sareng emutan. Aya naon pura panjenengan ngahaturanan Raka Batara?
2: Kalintang diajeng-ajengna.
1: Dah.
0: Aya naon kaula nunggu? Raka Gusti. Pura dihaturanan linggih.
2: Terus.
0: Saperkawis rayi maksad negrakeun rasa kasono ku kalamian tetepang.
3: Oh, sami-sami bae.
2: Iyo, pada-pada.
0: Tajeng nun. Kalihna ti kitu. Tarantos janten biasa.
3: Leres.
0: Di mana panawa nyanang katungara?
1: Tah.

0: Yadina pasir kaprihatinan uju ayadina sagara katungaraan.
1: Oh.
0: Dupi, anu janten margalantaran tenau.
1: Cik.
0: Kasasah naon, nah ya teh kasasah nu tumiba kana penggali. Kuayana ieu nagara bakal kadampal. Gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara.
1: Teh.
0: Sanes eta.
1: Soal naon.
0: Dina perkawis naon, ayana.
1: Beuleuh.
0: Nah kasasah ku kakirangan biaya kanggo nangtoskeun pangangunan ieu nagara. Sanes eta.
1: Kasasah naon.

0: Piswaratan ketinggalan istilah kena Ganam Ramu.
1: Ganam Ramu swanten anu katampi tanpa rupa.
0: Kepinodama
2: kumaha unggulna?
0: Cabi kumaha unggulna nun? Dupi unggulna swaratan ketinggalan anu katampi. Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati kolotnya stok budak era dengan mikayung yun sarta anjin boga gelar ratu mulku musejati.
2: Laras ingi
0: Ari hartina ratu mulku, ratu ngaratuan ratu, raja ngarajaan raja. Soksana jen anjen sugih mukti. Berat benghar keraya dina hurung nangtung siang lempangah kenangah ning. Tegesna anjen teker ayat dina. Tungtung ancaman.
2: Allah.
0: Wilalah zat kersana hiang widiwasa.
1: Sakadei
0: nuju ayat dina tungtung ancaman. Wilalah kersana zat yang widiwasa.
1: Margi
2: sabab
0: margi nu ari nu jadi sabab anjen geus poho ka Purwadumadi kacukang lantaran utang tu sok abong kena bapa geus daya. Istilah ngajentu karitu tungulna aya ngan sakarar paesanana dek dipanang eueuh jeung hirupna. Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna mah masih kena ngancik isagara sirna anu tangtu. Bisi anjen teu apal arwahna bapa anjen Prabu Panu Dewanata.
1: Leres
0: dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa ti para dewata digodog di kawah canda di muka dina nuci balagadaba.
1: Amuing
0: ya bet asa karare enteng ya.
3: Mana hayu teh bulan ai.
0: Aduh aya anak ka barudak tong jararauh kitu ya.
3: Akang mah sarua saling teh tara-tara ieu Kang.
0: Salajengna nu.
1: Salajengna.
0: Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa nyai katungara nu jadi bapa nu keur aya dina panyiksa para dewata. Kayalian iwati ku kasolehkan nu jadi anak kalayan amal jariah nu kadua mah nu katilu ilmu nu diamalkeun geraprak Yudhistira dek make jalan kumaha anjeun pikeun nemungkeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katinggalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantun kenada
1: wengi
0: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantunkeun kana monok. Kakak Prabu Prabu kaulan kedah kumaha rai kesan nyait nasib Kangjeng Rama. Ampun panjenengan. Manawi meninggalih masihkan konggolongan kamanan anu dipalar di salira. Ulu sa perkawis sing jatumaro.

nah ieu teler suaratan katingalan teh nyata. Muga-muga masihkan katerangan usal jatina.

0: Aduh ayana, ujang ngeras kana dosa bapa ucu. Rumah sabapa teta melarkanu jadi kolot. Abong kena geus maot ngajentul karitu tunggul naceuk paribasana.
1: Alah.
0: Ujang hingga eling kakaruhun ujang bapa teta rarek mangoredkeun mangoredkeun acan di paesana na dosa ujang.
2: Ya. Hah?
0: Aduh, gitu gini nyanyi. Bima.
3: Malam laun, suara tan ketinggalan nu katarima.
0: Dina malam Jumaat.
3: Hiu. Coba minta keterangan nu jelas. Disikah Kang Kresna.
0: Yayi.
3: Nah, ini suara tan ketinggalan benang dipercaya. Yakin. Bapakulah kerajaan dina siksaan dewa.
1: Bro.
3: Arwahna.
1: Bro.
3: Salam.
0: Aduh, Yayi penengah. Waulanun kula nyangakeun bobot pangayun timang teraju. Rayi lungse lir kapukai munan lir kapas kahujanan. Aduh, Raka Batara nyangakeun Raka.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang, tanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
6: Desa Cibenang.
5: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
6: bapa tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
5: mohon
6: dari parga
5: parganya
6: itu janten abu.

0: henti karjang gitu.
1: Alhamdulillah. Henti
0: karjang alhamdulillah gitu ta.
1: Mohon tanam itu kan dicetnya tensi darahnya sabaran namanya teh
0: 150.
1: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya.
0: Iya.
1: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
0: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
0: Entong mamu ya.
1: Ai ngamama ngamang saali.
0: Ai mohon.
1: Dikirangan.
0: Iya iya iya.
1: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
0: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng, atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Saperkawis para lun maklum kasuhun hap. Jadi, wala nungkula. Ya aja berak perara.
10: Kenapa kakakku? Coba minta keterangan pasti.
9: Nyangakeun Raka Batara. Kalanu nyangakeun Raka Prabu.
10: Wah, pasihan nu jelas wah.
9: Coba nunah ya teriwan atanapi kumaha nun.
10: Cing.
9: Ya, cing baru indak cisima bi inget kaki baru dak.
10: Ya, nun. Ya.
9: Ujang ngajentul kari tutung luna ayah kari paesanana sakalian nyekar ngecewis ukur diri pribadi ngecobrak ukur sorangan dan unemalan mah eueuh aing teh
10: yakin wah jelas
9: ayeuna karasana nu matak di mana kolot keur aya di mana ngagamreng ulah dipanang radio butut didenge ku celi kenca plos kanu katuhu sumawona nyakitu kadenge ku celi katuhu plos kanu kenca. Karasa amis jeung mangpaatna di mana kolot geus eueuh karasa unek ya. Ya.
10: Ah,
9: naon eta di jero teh meremanakeun sawaratan katingalan?
10: Sumuhun cenah Kang.
9: Sugan bae kitu keur meremanakeun paningkatan gaji teh jigana.
10: Aya bahan.
9: Bang. Sumuhun.
10: Sugannya Kang mudah-mudahan sing guru naik.
9: Ah, moga-moga we. Moga-moga cing aya milik kitu.
10: Eta itu.
9: Ya.
10: Hah? Naon
9: teh?
10: Ih, nanya Kang di mana wae make naon?
9: Heh?
10: Di mana wae atuh?
9: Fresh.

0: eta kana sare de atuh.
1: Dan dengan teh jeung ngabandingkeun ieu keur baju hansip teh dengan teh.
0: Is.
1: Ye dewe ka sepatuna can boga teh ieu.
0: Nya, na baju nang saya kan.
1: Eh?
0: Bajuna saya.
1: Wah, bajuna mah komplit.
0: Naung saya.
1: Kunang rereongan di masyarakat.
0: Oh, gitu.
1: Sawari, sehingga hasil dibuat.
0: Nya.
1: Diborong ku hansip.
0: Hmm.
1: Bina kanan dua kotak.
0: Duh. Kino
1: ayah bagian hansip.
0: Nya.
1: Atau cina kerbekel na cina bias perelek ayah.
0: Duh.
1: Di RT na teh.
0: Nya. Ah, lumayan.
1: Anggeri. Ini nyapu gu. Nyapu gu.
0: Gini. Gangga, itu maju
2: dah. Jadi, yang akan panjenengan upami telepat anu kaemutku akang iya suratan ketinggalan uka tampi biasa dipercanten kalayan ayah hubungan anak sernyata
3: dah bener
2: dekapino ya iya
3: iuh
2: margi istilah nasalira teh kagungan kakasih pangapunten Dharma Kusuma anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup
0: nih
2: kusumah nyataning suci.
0: Nah,
2: iya, iya, pas soalan yakin ayana suaratan ketinggalan anu katampi teh tumi bana karayi anu murni galih.
3: Tuh.
2: Jadi hayi akang pesanten 100% yakin dina rasan dieu eta mah nyangakeun bobot pangayon timang teraju bade nganggo jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama. Nyangakeun, nyangakeun. Aya naon Bima?
4: Naon jadi?
3: Kula minta kesempatan keur nyarita.
2: Oh, sae.
3: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
2: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata.
3: Jadi yakin arwahna si bapak panu dewa nata
0: loh
3: kera ayah dina paniksa dewa
2: laras gitu telepat.
3: Bener
2: gitu Bima.
3: Iyuh loh lamunnya dipikir dibulak balik kukula kula maca dina katrangan
0: ki
3: manusia gelarna kalam dunia kukresana zat angwi diwasa nukagungan bumi langit sawarga neraka katut palesina
0: ya, nyanang
3: dimana pae
2: laras, laras nun
3: dirawatan deui kukresana istilah anu tangtu asal manusia tialah mulang kalah
0: noh
2: laras ya ayah nyai nyai aku lucu. Lajeng
0: ada lajeng
3: ayina barang teka harti. Bapak aing asal tialah kurungulang kakarewaan
0: no
3: bari jeng arwah nadis siksa ku dewa liur aing
0: ya
2: siugan teh wawae nu lieur teh cu.
0: Ya ayana nya batulna.
2: Memang ya teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong. Ai biji cirinya aya asup ka itu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha.
0: Da ieu ieu wae lah jadi emang kana.
2: Ora sae euy. Nyangakeun rakarya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasolehan anak kanggo nebus Kangjeng Rama.
3: Jeung rasa aing. Leuwih halus kula idinan. Dik ini kasawarga dik nanyakeun ka dewa.
2: Euy.
3: Lamun bener si bapa disiksa ku dewa daun alasanana daun dosana sanajan bener bapa aing aya dosa nu nyangkut ka dewa dina geus paeh otipati teh aya urusan
0: ya.
3: Asal manusia ku kersana Allah gelar paeh manusia dirawatan ku kersana Allah rumah dia cek rasa aing yakin ultipati ku ayeuna kamasa nyangking ti alam jagat luhur sarga jagat tengah mayapada jagat hanap di lapisan bumi kahiji tepi ka katujuh aya dina kakawasaanana na pedah kawasa gampil nyiksa jelema pikir
2: ya laras laras nun laras mun teu salah
3: daun
2: jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman
3: yeah.
2: Kangjeng Rama teh kasenengna bubujeng
3: moro
2: bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeng halal di Dakar
3: tuluy
2: di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan bi Kangjeng Jalu tuluy ku Kangjeng Rama di pentang tepi ka paehna cenah mah boregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeng awewe mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teridoeun tepi ka disapa jadi uncal
3: tuluy
2: jadi yang tenumutkan pamenak etar site ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata kuayana Kangjeng Rama disiksa teh yete pamerdihna etar si kitu numutkan katerangan katampitina sejarah sarang diluyukkan sarang suaratan katingalan
3: pangna etar si jadi uncal
2: ngahaja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehkeunana tuluy we eta uncal dijadi awewe teh disapa jadi uncal
3: ai resi
2: resi ge jadi uncal jaluna tuluy we siri udag anu dipamrih bebas cina panempo jelema ai sato mangundag-undag deui sato wajar
3: hieu
4: oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milusah hiji awewe anu tridoeun.
2: Ya. Teu kapino.
3: Yai. Sabigali.
0: Duh,
3: urang dieu. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sarua jeung Otipati lieur ieu.
0: Nyaha omong.
2: Duh. Kapino.
4: Lieur kumaha rai?

0: Loh,
1: resi ahli ilmu.
0: Ya.
1: Bari jeung tukang iblat taat iman takwa kautipati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe anu trideun tepi ka disapa jadi uncal. Moal resi kosrak mah ieu. Ya. Oh, bua.
2: Beres bagus. Bisa jadi kitu.
1: Kari-kari dewa mang meunangkeun. Kaeta resi. Sarwana jeung dewana lieur jigana.
0: Teuning.
1: Cek rasa aing. Uwani jalan pikir negerakan kasurehan hiji anak iwati aing dek hanyat kasuralaya nasab dek minta katerangan tu tiba-tiba dimana benar gitu di amuk koin sawarga
2: karena Bima ulah kuara gurung kusuh Bima
1: bisa
3: yayi emut rayi upami rayi nganggu ancaman rupi gitu sami sereng nyabut sifat wala sifat asih dewa kapanawa kapan panawa tetos ayah istilah di piasih ku dewa?
1: Aing, najan teri piasih ku dewa mua matak jadi rugi ke rai.
0: Hanya lah namanya den.
3: Yayi. Upami dinaresan dia, ia pasoalan akan ngantep, akan tetiasa ngareskin karena naun rupiha itikad rai, rai ngancam ka dewa, sami sereng akan tehiji batara, tebenten titunggu.
1: Sebab?
3: Tebenten tehiji batara, mangrupakan arca, nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh teu aya tanggung jawabna. Mangagali. Rayi ari akang, akang lanceuk rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang, sami sareng akang nangtang. Pamecatan ti dewa pangemut akang rayi cabut deui eta maksad cabut deui eta saur kita ulah tega rayi ngancam ka dewa nuntut ka dewa cilaka pangemut akang upami kitu.
2: Ya resnun ieu teh bakal aya akibat coplok

0: Temang menangkan pimpinan anak. Kera aing abu hubungan anak jeng dewa.
1: Ya.
0: Si Gatot zaman ker umur 3.5 tahun. Ngaran ker jabang tutup kakene. Dipentes gawe ku dewa. Lantaran ayah hiji buta numi kahayang kasih supraba. Kami dadari. Dewa tekuat, batara temampu. Tapi nah anak aing umur kakanak 3.5 tahun.
1: Ya.
0: Gus bisa mayhan aga persona. Panawa gus pulang tama.
1: Budak.
0: Coba pikir. Ayeuna bapa aing disiksa. Ya artinya panawa. Anu geus nyasa ka urang sawarga. Dewa. Hartina cucuk mata nu asih di pulau sengit. Karti.
2: Aduh.
1: Nyana.
2: Tapi mah ulah warah gurung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
0: Teu bisa. Ieu teu puguh pamaregan. Idinan aing geus ini.
2: Ulah bima.
0: Yayi, ulah yayi. Teu bisa. Sanu ngahlangan kain dipateni kain.
1: Loh.
2: Ayana.
0: Aku sing bakal apa? Aku sing bakal maning gontri Suralaya. Duh. Amuk.
3: Khawatir dulu itu engke-engke anak cerut. Aja ajak kukus di Bima.
1: Ah,
3: mangkaning keur hees di lawang karaton.
1: Teteh sarena teh kakara gede kreup
3: teteh kan. Nuju kulem.
1: Mohon.
4: Nyakang.
3: Terus nangis gagaikan.
1: Teteh nangis
3: Jang.
1: Kan.
3: Silahkan we.
1: Naon akang.
3: Ngancam ka dewa kadenya tina hanapeun janela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa. Yakin ye pamadegan dewek luyu.
1: Lah kumaha ye.
3: Da tayahak naon ti pati nyiksa arwah jelema. Mages kia ayo ah nyambet mah kumaha ieu teh. Probadi mah yakin ieu teh akibatna rakyat nu bakal kageleng ku roda alam.
1: Da eta.
3: Di jero dogdag jeung Gusti Kresna. Dewa hancur ku Gusti Bima.
1: Da
3: nu katempuhan pan rakyat nu teu maesti meuleum. Tek pikir.
1: Bener akang teh.
3: Nyai Gus di Tegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bae.
2: Aduh ayana. Ayana. Aduh yayi cilaka yayi. Kumaha bae pipetanana parantos kiraka.
3: Pangemut akang kumaha upami. Gatot Kaca kanggo ngabujengan Raja Brekodara supados batal tina ieu pamaksaran. Lumpuh nafsuna laas amarahna.
2: Upina bae yayi. Pangemut rayi.
3: Kumaha yayi panengah? Upami Gatot Kaca anu ngahalangan kakang Bima sahanteuna bapak keur nafsu dihalangan ku anak rupina ieu teh bakal ngurang maring. Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna kakang Bima.
1: Tah,
3: aya kitu. Pangemut mah muga widi sawios rayi we. Nyuhunkeun diring ku para pawongan kakang Semar.
2: Iya nun,
3: ayu barengan ajak Astra Jingga Dawala urang susul ku ka urang sararea. Oh, saya. Gatot Kaca.
5: Poblon.
3: Hidup ulah angang tiga karaton. Ketok antar jaga katawang, jaga karaton bisa ya hal kejadian anu terdiri baru gak?
5: Mungkin kita tersanika.
3: Yayi.
2: Kapinur damo.
3: Ma, orang mana kumunukun muja berataka. Kersana muga rayi bimacing sadar pangemutan anak. Lebet, yayi.
2: Nangakun. Barang Arjuna maksud ngabujengan ingkang raka urek punara.
3: Kairingku para pawongan sapratane pun wadia bala tentara kot buta angkot buta. Di nagara bata merah sakiduleun nagara. Mandura aya nagara jin. Anu dipimpin ku Prabu Gorawana. Dupi Gorawana teh saderek sabraena Gorawangsa. Kapirama pamana Kang Sadewa. Anu masana bakal malas pati dateng panawa. Khususna ka Bima sareng Arjuna. Siapa medale pun cigrah-cigrah ke papa kadia winenra megat Arjuna.
2: Ayo.

0: Sunggur Pati ya ji.
1: Lungkula.
0: Air muntah salah itu si Janaka. Takkan Semar iya nun. Dawala bulan-bulan. Astaginya
1: abis yun.
0: Gareng.
2: Abi kan?
1: Ya.
2: Kan ayah buta kan?
1: Baru.
0: Gening itu buta tengah aja megatan. Di sisi alun-alun. Bener si Janaka. Aja Janaka ulah kaget awak.

0: Janaka tenho sede de mina.
1: Janaka, Janaka, we yai bakabal spati gugur na Gusti Prabu Gorawasa, Gusti Kangsa Dewa.
0: Ayana.
2: Yakin yete ulon-ulona barayana si Kangsa Dewa.
0: Leres.

0: kagetan nira ingkang kasrano.
1: Satengah king alun-alun nagara
0: usir dayuh inna prasna.
2: Ya.
3: Aon ait-aitan ka kuda rengong kitu.
2: Ah, aya di kuda rengong ge Kang kamana juga kitu.
3: Memang teh salah ye teh Si Arjuna keureut beungeutahan teu leungit. Janaka coba-coba geura inget-inget dosa anjeun dina lalampahan Kang Saben Jago di Mandura baheula.
0: Kaponakan kaula pencar sirahna ku Si Bima ku kadolimana nasib rek kodara. Kula tapa taun-taun deuk balas pati ka awak maneh jeung ka saturunan panawa. Geura teh nyewa dia balat tentara si kepenak tafsir gada benih can rasa panah kitu. Geura inget-inget jampe paeh
1: samat inung anung-anung bapa nungai.

0: Juna.
1: Eh, yete tina garabata mera.
2: Hora pino gawe ha?
0: Ulo.
2: Kula kadang na si kakang kura wasa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadang si wasudewa.
3: Sama tinung-nunganung Arjuna.
4: Ano?
3: Bapak nungoyuga Janaka.
4: Ano?
2: Kera ingat-ingat sampai pae, woy.
4: Alah?
2: Daeta jelema anu panjang irungna jiga cukang.
1: Tata ngomong teh babi buta.
5: Ya, atanya kena hayang nyaho kuakang nganya.
2: Daeta teh irung tarompet.
1: Nya irung. Aya ta gigireun irung teh pipi balon teh teh.
2: Untung ngahina si awalak.
4: Nah.
1: Maneh ulah sok ngahina.
4: Nya.
1: Aing geus ini ti nagara mawasan jatah.
4: Tah.
1: Deuk maehan panawar.
4: Wah.
1: Panawar.
4: Wah. Eh.
2: Apal keneh awak maneh ka kaula ha?
1: Anjin saha
2: kula ngaran Gorawana kadange Kang Yo kadange Gorawansa anu gugur ku si Arya Prabu.
4: Ulo.
2: Mana si Wira Kodara ha?
0: Bejakeun si Wira Kodara mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
7: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
6: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
7: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
6: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
7: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan pami.
6: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
6: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
7: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
6: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
7: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
6: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
7: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
6: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Abdi teh di radio.
6: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
7: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng aya nu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang tadi insya Allah sehat deui.
6: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti iya. Pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak.

0: pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
4: Hey! Coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluhan para tiga.
5: Janaha, maju janaha.
4: Kakang Semar, iya non. Nyumput kakang, kakak itu nyumput di nadrem kolot mak itu.
6: Maksudnya bisa,
4: yuk. Abi hayangnya udah kun tahu di dia. Tak berubah, menurut Pak. Pak, menurut kaji kolot mah. Kun budak syare, eh, bilut. Coba, coba.

rasa kena siku kula. Ladeni Gorapati. Wah!

0: sia. Rasakeun sia janten tilu tapi benul teh kuaing.
1: Tilu jero ni.
0: Naon jadi tilu hulu dicacak kuaing.
1: Baur lah.
0: Pena stiker sayang dumampara kot buta. Dikadek tilu hematan bencar sapisan. Ciat. Wah. Hamurasut uteuk na geus.
1: Geus
0: mah anu ke mah wajar
1: atuh. Jangan bari wajar ge jadi tilu gitu mah. Sirahna.
0: Jeung cibacan gelut jeung sapangeusi nagara dogdag jeung baraya, bujur jeung dulur, aiki mah puguh musuhna anu deuk ngarempageun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara. Wah, dibasmi ku aing.
1: Ah, bener beres, Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
2: Coba Gusti dulu aing bencar huluna.
1: Aduh,
2: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
3: Jeung aing lah.
1: Ya,
3: maju lah. Tinyo jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, sia make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde sia wani?
3: 600 ronde?
1: Oha, bakar tah mah.
3: Sok euy, tak loncengna euy.
1: Wah, sok trok ah.
3: Iya.
4: Ronde satu
1: tadi.
4: Cari ini
1: ya.
4: Ini mah temu.
1: Ya. Iya. Aduh, nang.
3: 2-0 dah. Kritik, kritik. Kurang ditak, kurang kok goblok.
1: Ih, atuh geura sabun lah, mulna. Ya,
0: lu kok. Aduh. Bontong nonyok angin sia.
1: Aduh. Bahaya.
4: Dasar ukeun mah tidak.
1: Bahaya itu mata.
0: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
1: Ya. Jadi kekemusan.
0: Wei, beda pepe.
1: Ya.
4: Pepe. Asongkeun bedi. Tiupan aman, tiupan.
0: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata Sarotama. Cahayana gilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Pinastik kersayang dumam para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka serotama ames dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

0: Tesapira haksia panuju sugan kudu kitu wawalak sia
1: puas diwanya Kang ah
0: udang sia
2: wanian akang
0: lamun hirup keneh jeung abdi adukeun anak
1: wani kembang
3: kemah parat
0: cabut keris panahna dawala kulan cabut panahna semua entong dikosreng deui wayahna kudu diropea deui semua hiji dua tilu
1: aduh
3: nyan pamut
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna si kunyuk si aing ngomong teh rengse nun kabeh jalalicir patihna korban rajana ponya kitu untung di dieu keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayeuna nun bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mah yeuh sun di tegar mah kapanasan teh seperti baheula oge
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan bubuahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah
1: nya
0: apelna ge ieu acula
1: naon
0: kan apel jaya
1: oh di apelna
0: weh di pasar anir ditu nu ngepros teh penayagan butuh kayaknya kering ngelolo kayaknya
1: tah digana kang
0: meuli moal meuli ka penayagan mah
1: moal geura deka itu ah
0: penayagan diberena teh hiji penayagan sakilo
1: aduh beres beres kan ya
0: tapi urang kudu mikeun duit 7000 ka itu
1: aku minum gitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae moal poe ge
0: ayu Astra jinga gareng agan
1: dah
0: ayu
1: aduh
0: utupilah
1: iya sarhadi sanang
0: kamu ayu reng ayu segareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin ayu jang sararea urang menuju ka surga maniloka ucuy kawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang selapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medangkam uung desa medangkam yang Arya Bima ngajegah payunan lawang selapet tangkep
4: Dewa Hotipati haja kage haku sing bakal dedayu haku sing bakal kowo papaku dewe arwah si bapa panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan di omuk pinata

bawang selapet tangkep ditutup didobrak siap woi. Dewa, aku simpaka tedayo. Bagiakan kula Dewa. Buka Dewa.

పునరప్రాప్త మాయ ఈ ఆవిష్కరణలారా సాయం మా

0: Sadugina Arya Bimaka Payuneun Lawang Salapetangkep. Lawang Salapetangkep rekep kaya gegep Dewa daya nu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima bakal sumping diserengan ngancam ka para dewata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benuk bakal ngacurag surga maniluka. Wenirangan dikanipun mengkaten.
1: Loh.
2: Ya. Dewa. Kula datang, Dewa. Buka lawang sela petangkep.
1: Aduh.
2: Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula.
3: Nih.
2: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Teripasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangiran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
1: Tuh.
2: Kula muadek mangiran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan Sayakti.
1: Tuh.
2: Kula deuk kabebaskeun bapak kula asal gelarna manusia ku Kresna Allah. Paeh dikersakeun ku Kresna Allah. Kula temikeun bapak kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
1: Halo.
3: Wah diseret.
2: Digedor sia.
1: Nah, so.
2: Jempling. Bisa jadi Dewa HS Wayakie.
3: Mati ya bahan.
1: Halo, kemnya tibla sudah.
2: Buka Dewa.

0: Αν το πάντο μπορείς.
1: Ujung-ujung kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget.
0: Naon?
1: Kula buka kekuatan Bandung Banawasa.
0: Dah si.
1: Hasil tina babadan alas amer. Kula buka kekuatan Bayurota.
0: Dah.
1: Kula buka kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung.
2: Pinasti kersayang dumam para lawang selapetang ket amurasut sapisan dipun tabrak dening rekor dara.
1: Wow.
0: Amurasut tadi tuh.
3: Dengar kita maan cuy.
1: Ini wa cempling.

atong para tumarangan. Ya, para tumarangan. Dewa-dewa

0: Bima,
1: Dewa naon ieu?
0: Ulah Betara Brahma.
2: Loh.
0: Saking kahyangan duksina geuni.
2: Hmm,
0: Dewa

0: celaka betara berama monor batur teu kuat monor. Betara berama monor. Betara Sambo maju.
1: Ya Sambo,
0: Sambo. Sekingkah yangan suwela gering-gering dewa sesengitan.
1: Sambo maju, Sambo. Ya, Sambo. Sambo.

0: Batrabayu, maju Batrabayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing we. Hayo maju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini

0: Ini beli obat tetes mata, tes ini apa ya?
1: Iya, tes ini ya.
0: Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
0: ya,
1: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
1: ya,
0: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Ya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Peace FM.

0: kaulama kiwai.
1: Kumaha kumaha kumaha cing cing cing cing cing cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha?
2: Nah, teh.
0: Wa tangtos paus. Wa tingali. Bima anu ngayuga keunana teh kaula.
1: Oh, nya.
0: Panu dewa nata masa kadar syariat dasidik bapak teges nama kula. Ayeuna Bima deuk ngamuk ka sawarga. Kudu kumaha kaula tindakan? Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naroga hala anakna.
1: Nya aiku kitu mah kasep tapi tugas. Ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
2: Nah eta sing ngamutkeun ka dinya deh.
1: Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan ya. Di mana salah wajib dituntut.
2: Tuh, kitu tadi hukum.
0: Emang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula?
1: Iya pribadi lamun cek Bayu deuk bisa karimunan atawa deuk bela kana urusan pribadi ieu hukum bakal murah jadina.
2: Ngawur nih.
1: Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ieu hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit saeutik.
2: Da eta.
0: Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Karena hukum Nabi mah muapa tipati deuk tega asup ka marju kunangan deukeus ka tipati lamun teu boga anelan bener dina jiwana. Sabab ceuk kaula mah teh salah otipati. Sajan bari ceuk hukum kitu tapi otipati salah. Sajan bari pangagung anu nyekel ka kawasan Triloka da deuk bakal jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moa teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagah nu murka moa tangkakeun ka teuruk saku ka beneran jeung kaadilan.
2: Loh,
0: cobi galih wa.
1: Ah, deui ku kitu tamah.
0: Sokomo kaula lamun deuk tega ngaroga hala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu 5 perkara? Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong, ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra tina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir tina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Deudeuh kalemah saena. Ayeuna lamun si kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
1: Amuing. Ai, saha eta? Bima mah. Rekor darah.
0: Ya, Batara Wisnu maju, Wisnu hidup,
3: Wisnu hidup.
0: Hidup, Wisnu maju.
1: Rekor darah. Hutang pati deper, pati hutang mirang deper mirang. Kaulah dewa keadilan, bakamu tusakan jiwa raga nirah.

maeh para batara sakumna menta supaya munur teratur kalayan marananeh kudu ngonci maneh di kahyangan masing-masingna sabab moal kuat ningareupan urek kodara gajah na panawa. Lamun dek maksakeun diri bakal ciraka. Dewa bakal kawalah karena mun sengajeun mararasa. Lumata cekua munur sakabehna munur munur munur munur munur munur ulah aya nu wani ngaran.

0: por algo.
1: Kawontenan kahyangan Marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya tetiasa nyaga pulia kana kadigayana. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
2: Adi,
1: pangapunten ya Kang Adi.
2: Kakang Resi Narada,
1: kula.
2: Ya, urang badan tendikah ya

0: Kakang Resin Rada. Aduh adikku maha baik geramanga tingali para putra anu sadaya 4444 para kawalakan.
1: Tetiasa mayunan mereka dara atuh ku kitu teh masuk ka mun bapana ayeuna Bima anu ngamuk cacakan putrana ge keur umur 3 taun satengah geus nimbulkeun kaahengan Gatotkaca waktu kareueuh.

0: Saya nama Panudewanata gerah bebaskan dah pangemut akang mah iya teh telepat Panudewanata waktu hari taan dipilari teh sato anu hak anu halal dilaharna. Jadi Panudewanata teh henteu nempo yen eta teh resi Kindama yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Benang aja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato. Adi nulungan anak Kindama nyubadanan kana pamenta Kindama menta supaya Panudewanata disiksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah.
1: Coba jadi.
0: Nanging hapun ten akang terayi mual ayat jelema anu taat ngiblat taat ka dewa iman takwa ka dewa iwati resi Kindama anu gentur tapakna
1: ulo
0: leres etage leres etage leres ku kitu jama leres namung sok sanaos gentur tapak gentur dina ngulik ilmu gentur ibadahna ana seglepat nu dipilampahna tojaknya jeung hukum katerangan nasar boh hukum agama boh hukum dari agama pasalia tina ilmu anu tangtu angang tina sifat kamanusaan di dieu sanajan bari lekoh ibadahna legeun ibadahna di dieu bakal cilaka dirina coba gali. Nah wajar selasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoeun.
1: Nih.
0: Nah wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukaeun.
1: Dah.
0: Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku Kindama maneh nage robah sifat jadi uncal tuluy we diudag-udag. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udag-udagan teh uncal we padahal eta teh resi.
1: Nya.
0: Ku Panudewanata di pentang da sidik sato tayil hukumna adi janten ragi teh ngabela jelema anu salah mungkin ternyata
1: nyala
0: lamun kitu kakang mang menangkeun si Bima akang sanes mang menangkeun si Bima tapi akang teh apal mana salah mana bener
1: ulo
0: ai akang bisa warga jadi naon jadi kabayan utusan atau napi duta salira luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah nah nganggo naroskeun kitu atuh namina oge jami diparentah piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak-tak
1: naon
0: saha nu marentah salira saha nu kawasa munguhing dunya salira
1: loh
0: mana nu dikawasa ku kaula jagat luhur sawarga jagat tengah marsapada jagat handap ti lapisan bumi kahiji dugi ka katujuh eta di kawasa ku salira eusi na oge mujeng hingga manusa jin setan barakasakan siluman silemin
1: loh
0: sanajan satu letik satu gede minangkana satu alit utek tongo wialang taga sifat troh gogodongan di kawasa usik malik naku salira
1: tugeningan kiki tenangka
0: jadi munguhing kaya nana kaulanmu ngeresake nana leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaula sabenerna manusia teh tuduh apungan ngaku kanu kawasa kadat kersana Allah padahal nu kawasa mah kaula geura tempo cirina leungeun ge opat.
1: Kayenya jiga teh mun.
0: Moal aya nu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malikna. Kekeanan adi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad teh namina bet ngaluluhuran anu kawasa anu ngajadikeun dewa kawasa ari kawasa mana dewa aya nu ngawasakeun usik malik aya nu malikeun dewa mah ibuan dewa mah ramaan aya kersana Allah teu ibuan teu ramaan anu ngajadikeun ieu bumi langit surga neraka antah panuhun eta sasauran teh geura cabut deui kedah tingali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu minterkeun akang taat sote kana parentahan syariat kumawula kasalira tapi munguh batin akang teu mangeran ka adi
1: Allah.
0: Tapi akang iblat taat kahiyang widiwasa zat kersana Allah nu kagungan eta sasaurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing adi pamali emut kawasaen ngawasakeun pinterae nu minterkeun
1: teh
0: aya akang mangeran teh ka saha kajat kersana Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan akang aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan tapi no mustahil aya ngaran eueuh rupa mustahil aya ngaran eueuh nyata
1: Laras.
0: Coba nanakeun akang mangiran kacat kersana Allah. Mana buktina pangeran anjeun?
1: Duh.
0: Ya. Ih, kapan aya istilah zat laisa kamislihi syai'un? Hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir panon sirah tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate cing bisa kasasar ku sajatining rasa ai ukuranana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara tapi kersana nu kagungan daya antara deukeutna ka urang lir ibarat hideungna panon jeung bebodasna jadi mun kitu kumaha carana deketna alahna ka urangna deketna teu pino lir saupamana utak curuk yang curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamohalan nyebutkeun ayana kersana zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna
1: ieu pamot
0: ke kakang
1: rasana
0: hay pernah nanakeun akang ngadeukeutkeun Allah ka diri coba gerak tangtukeun dina resan dinya mah adi daya bedana lir gula teh amis lir uyah teh asin teu tiasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin tiap gula eta amis lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuduh apungan linglung ngaranna sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tarap lamun Allah teh perantu lamun kitu nyata Gusti teh loba eta tapi lamun tos kaaji ka manunggalanna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah bidinya bakal kapangih intisarina kaauban ku sifat laisa anu napa
1: ya
0: adi nu janten poko dalam meninggal kana syariat nu nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ai nyatana rengkona aksarana alif lam lam he tuluy ditasjid make jabaran nangtu dibacana eta Allah eta ngukur jenengan tapi anu dijenengan ku kerasana Allah geura pek geura baca diri pribadi kitab anu langgeng anu teu kena ku ruksak sapanjang urang hirup nutang
1: nih
0: iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nawungku geus maca turun ditutupkeun grapek geura aji diri sakujur tilu hurtung tungtung bukti anap nampa suku eta rahasia Allah anu tang
1: doh iya
0: kageus cenah akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna sategesna nyata anu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula anu ngajadikeun anak nya kaula anu kawasa amuing adi akang mah ulah dicacana kaenya kangobatin akang teh moal deuk mangeran ka makhluk nu ngajentu anu kakeunahan ku gering jeung ku cager
1: eta mah
0: anu kakeunahan ku jaya jeung apes
1: moal
0: pedah dewa saluhureun manusa kagagahanana tapi akang mah mangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan adi lamun kitu Akang baha, tapi ngeunaan syariat Akang teh bah kataat kana parentahan salira.
1: Tuh.
0: Hiji Akang ditaat ibadah kersana, naon? Taat. Yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusanna mantena. Katilu Akang bah kataat ka pamarentahan sakitu tugas Akang mamua bade ngaharubiru ka salira.
1: Tah.
0: Da Akang mah bodo tina soal urusan kana tataan nagaraan mah, tina urusan kadunyaan Akang deuk mercantenkeun ka salira, kana pinter.
1: Loh.
0: Sakitu. Talamun kitu atuh ulah deuk baha ka diri kula. Di mana Akang baha kasebatna? Geus, ieu urusan teh ka ulah nu bakal nyekel. Oh, mangga, mangga, mangga. Kedah kumaha Akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi anti nasibi mah iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam maya pada. Di luhematan bencar sapisan.
2: Wah,
0: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,
2: aduh,
0: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,
2: aduh,
0: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara, wah dibasmi ku aing.
2: Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
3: Coba Gusti dulur aing bencar huluna.
2: Aduh
3: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
4: Jeung aing lah.
2: Ya,
4: maju lah. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, siap make sarung leungeun.
2: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
2: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde siawani?
4: Kenapa ratus ronde?
2: Oh, nah, kata mah.
4: Sok, tak kok loncengna,
2: Wah, sok, prok,
4: Ya.
5: Ronde satu,
2: tadi. Tadi
5: ini,
2: ya.
5: Ini, mau temu.
2: Ya. Iya. Ya. Aduh, ngang.
4: Duanol dah. Aduh, gua nyuruh. Kuduk, kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk.
2: Kuduk. Kuduk.
0: Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk.
2: Kuduk.
0: Kuduk.
5: Kuduk. Kuduk.
2: Kuduk.
0: Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk. Kuduk.
2: Kuduk. Jadi kekemusan.
0: Wey, benda pepe.
2: Ya.
5: Asal bukan, Badi. Diupan, teman, diupan.
0: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata Sarotama. Cahayana gilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Sangli, pinasti kersayang duman para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawansa katibanan dening pusaka Sarotama amles dening tenggorokan Nana Musrat getih dina tenggorokan.

0: Ropea deui semua. Hiji, dua, tilu.
1: Aduh,
2: nyaman,
1: paman.
0: Sabaraha tulang daging di pasar aja nu? Si kunyuk si aing ngomong deh. Rengse nu, kabeh jalari cir, patihna korban raja na ponyakitu. Untung di dia keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi ka lawang salapet tangkep ayeuna nun. Bisa jadi Kakang Ayu Dawala.
3: Somo mangga sun, aya mah yeuh sun di tegar mah kapanasan resep ti baheula oge.
1: Naon Kang?
3: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
3: Ben? Apel Jaya.
1: Oh, di apel Jaya.
3: Weng di pasar Anir ditu. Nu ngepros teh.
1: Anu pasar Anir.
3: Penayagan butuh kayaknya keringan loleh kayaknya.
1: Tah. Dikana Kang mau meuli.
3: Mau meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geura deka itu ah.
3: Penayagan di berena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh, beres. Nah. Beres, Kang. Ya,
3: tapi orang kudu mikeun duit 7.000 ka
1: itu. Aduh, ini kitu mah nyokot teh keur sesajen di Wisnu eta mah aya beureum mae ge.
0: Ayu astrajinga gareng Adam.
1: Dah.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Utupilah.
1: Iya, sarhadi. Sanang
0: kamu. Ayu reng. Ayo si gareng bantu nuhai teh bawa ulah ayah lu tinggalin. Ayo yang sararea orang menuju ke surga maniloka ucu ayo. Kawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang salah petangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu yang Arya Bima ngajega payunan lawang salah petangkep.
4: Dewa Hotipati
1: lah
4: haja.

serapa tangkap ditutup, ditobrak siapa ya. Dewa, aku Simbaka Dedayo, bagiakan kula Dewa. Buka Dewa.

0: sadugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetangkep. Lawang salapetangkep rekep kaya gegep. Dewa kaya nu sasauran istuning comrek-rehe. Margi parantos waspaos Bima bakal sumping diserengan ngancam ka para dewata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna, masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngajurag surga maniluka. Wenirang andikanipun mengkaten.
1: Duh. Dewa, kula datang Dewa. Buka lawang sela petangkep.
2: Aduh.
1: Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula.
2: Nih.
1: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Teripasrahkan

0: 4번.
1: 양가
0: 4번. 리바 무과 리바
2: 알아.
0: 제가 니그도르 쉬어.
2: 나
0: 저 Jumpling. Bisa jadi dewa HS Wayakir.
2: Mati ya bahan.
0: Halo, kami yang tiba sudah. Buka dewa. Pin datang.
3: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
0: Oh.
3: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana bun corot lirik mekara.
0: Halo.
3: Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk. Nanging lawang te. Muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
0: Pantau-pantau.
4: Bujung-bujung kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget.
2: Aon?
4: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil tina babadan alas amr. Kula buka kekuatan Bayurota.
2: Oh.
4: Kula buka kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak bayi Wungkal Bandung Panawasa Bayurota. Tulung.
3: Penasti kersayang dumam para. Lawang selapet tangkep amurasut sapisan dipun tabrak dening rekor dara.
4: Wow.
2: Amurasut tadi tuh.
0: Hancur tuh.
2: Didengar gitu mah ancuy. Ini
4: Dewa Cempling. Patamanan Marakata datang kalan benteng-benteng sia ditabrak wae. Patamanan dileyek datang kalan dicabutan sia wae.

0: saparantosna kitu kajadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung
1: anu dipimpin ku Hyang Narada tim mega duta mana.
2: Allah dalah.

atong para tumarangan. Ya, pada tumarangan. Dewa-dewa.

0: para putra batara anu opat tribu opat ratus opat plopat.
1: Hingga
0: dia teprioga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak totong.

0: Bima?
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma.
0: Loh.
2: Saking kahyangan Duk Sinageni. Dewa Seuneu. Pindahan.
0: Ya.
3: Maju Dewa Seuneu ieu.
2: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapet tangkep.
0: Balik Bima.
1: Iyo. Aku sin mangke bakal mulang. Aku sin bakal mulang. Tapi aku harap kuwu bapak ku dewek, arwah bapak ku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa. Wah!
2: Celaka Betara Brahma Munur, batur teu kuat Munur.
0: Munur,
4: Munur.
2: Betara Brahma Munur, Munur, Munur,
4: Munur.
2: Betara Sambo maju.
0: Iya, Sambo, Sambo.
2: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo,
4: Sambo.

0: Batarabayu, maju, batarabayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing, we. Hayo maju.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
2: Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
3: Ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herba mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
3: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus atosan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
2: terus rada sakinten
3: nya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
2: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
2: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
3: Apa nyetel radio tadi dirinya apa bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair. Merah.
7: Merah, ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
7: Amin, amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemas

0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Akang bade janji ti ayeuna di mana aya balitung serengkak calik-calik we. Katengah arum bantun ka pinu. Amit abdi. Bro. Ngan niraya lumun.

0: kasih narada kayak kilat tumampah nyanak wujud nalurah togong ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jug-jug regenyang bae dicanak. Lurah togong parantos daya dagingan malah jujukutan jarara di dina sarasraramu kelek sareng suku. Bicanak ti sanga prawata disangakeun ka Hyang Jagatnata. Imarjukuna Adi geuning teu lami nyangakeun ieu tuang raka kakang jaman. Mangga tingali parantos raksaki ngolah tapa nyah teuing kakang teh jamantri. Ieu teh ku hayang-hayang na geura bebas tina tugas hayang geura mulang ka kahyangan dugi ka kieu.
1: Ieu teh
0: pepino. Adi moal tangkakeun ka teh kitu meureun ngagawekeun teu aya.
1: Tah.
0: Da sidi kakang togog mana mae tiasa barang tuang upama seuk deukeut ka nu dolim deukeut ka nu murka dinya seueur kauntungan.
1: Moal deukeut ka nu beunghar mah.
0: Kanu sugih mukti bari jeung eueuh-eueuh bari jeung sarakah bari jeung dolim. Ada kakang Semar mangan kadar nane atuh.
1: Oh.
0: Ngasuhna anu adil paramarta. Ngasuhna karatu jujur karanya jemar ku budi anu linuhung. Mangga nyangakeun abdi. Muga-muga sukma akma anu angang gerak asup raga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga.
1: Duh.
0: Hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal gunung galang jadi hiji acining diri nu tebih gerang ngancik lelemutan nu jauh sifatna gerak asup kana wujud waras temekaning jati jati temekaning waras waras ing waluya waras tinamanan lolo
1: dah lolo
0: kagening kagening kagening
1: masalah lolo itu mah tening kah
0: geragugah kang iya kaula geragugah kakang aya di mana iyo
1: aduh aya di mana cenah iyo.
0: Ocong sararungi goreng entok yo.
1: Yes. Bok seurah aamungan kuas karta bonge.
0: Ieu teh aya di marjukuna di kahyangan mangga geragugah. La la la la la la. Duh, ode pade ade agang raye.
1: Hei.
0: Nyah teuing dugi karagas ciga gambang haturan kakang ditarima ati ratusan tahun tetepung aya di mana iyo.
1: Iyo.
0: Oh, itu si ati kak neka putro.
1: Kak neka putro.
0: Ku kaulah dibantun ti Tegal Arum kadieu tugas tuang rayi Hyang Otipati. Untuk kapino kawe akang naon sebab dibawa ke dieu akang ukur ngolah tapa akang hayang geura buru-buru bebas tugas hayang geura buru-buru bede. Akang geus capek
1: hayang dipangseon
0: hayang geura dipangseon jadi akang teh ngarep-ngarep anu nitah anu nitah tidak raja-raja murka itu ayah itu cara zaman kepungkur zaman bola zaman Prabu Dasamuko zaman Prabu Somali zaman Prabu Digiling Wesi Prabu Nagapura Cuno Prabu Maniman Toko di yuk niwarta kewoco kita akan dinya lupa keuntungan tapi yuk akan sengsara belangsak akan hidup jadi wo gegableng. Pria ku ati intonya akang karena bentuk jika kiu
2: mundur.
0: Mematak akang gus mundur. Akang tela musi ati ngantep baik akang atau akang mual maju maju akang. Naon mual maju maju teh diajar nyinen akang teh. Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akang yuk.
1: Ya, 5.000.
0: Kumaha? Untuk naon akang digoeng-goeng. Maksud nama digoeng-goeng, panginten. Dah, eta.
1: Itu bahasa Inggris nama.
0: Purwa dihaturanan linggih. Sahubungan sareng akang maksud dinangulah tapak palaimu. Leres parai mulih tikayangan kakayangan bebas tugas di marcapada tuh sumpah nauki bentar gluduk
1: waduh ya gluduk tim dari menggaang
0: tempat paranto soyogi kasangiangan gera anggo kalayan akang disahkan kawin katujuh widadari untuk kawin oi
1: ayam milik kokokol
0: untuk kawin oi kawin-kawin dahtari oi untuk nangap jipong oi jipong oi
1: hubungan dikembali kawin sula jipong mah
0: oi untuk nabuh tarleng
1: ya
0: untuk nyetelkun untuk nyetelkun radio entit
1: nyetelkun radio ati
0: oh kasih na wisno wisno recording
1: ya recording
0: tapi kan hanya akal ancakal umat bisa warga katin caku kariwuhan tingali marakata ruksak ancur diruksak wihji jelma anu dek ngancurkan wibawa dewa anu dek ngaruksak wibawa dewa lo lo lo lo lo lo
1: dah
0: dah iksam beleduk
1: wey jing sabunan
0: seri ruksak marakata kang kurang asar
2: kurang asar
0: sahayu jelemana anu ngamuk
2: ngamuk
0: si Bima anu kaniaya dek ngaruksak dewa Bima Bima urang mana yo Bima
1: nih
0: nah dewa antu digawe yo
1: aloh
0: para dewa tadaya anu kuat sadaya kawalahan ruksak dewa tekan tuh dewa biye
1: biye
0: upamak itu dewa biye teh
1: nya dewa biye
0: anu mawi akang diaturanan ningih tewayahna kena didamel heula numutkeun dina kasa Trenggana daya dinubakan jari antina si Bima iwati salira pangmaehankeun we sabab ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa
1: bari sareng babatukan mangogog mangumujeng nanti lo
0: akang tosiun kusing sabae komo ieu sifat manusia kura dengekun yo akang ku dewa entuk siun ku curik entuk siun ku ijin entuk siun ku siluman selemin berkasakan genderwo entuk siun ku kuntianak entuk siun ku wilwak entuk siun ku tengkorak kerongkong entuk siun ku dewa entuk siun
1: segala entuk mana nama
0: coba akang tuh siun ku betara
1: ya
0: sanu jelma cuman takar ditempeleng kuai
1: ya
2: diwis ketiga lagi
0: percaya ku gitu tem iya si Bima orang mana yuk pira ku lali deh ka Bima tuh akang poho tuh iyo Bima pira ku panawa urang nagara Amarta panawa nuka dua putra panu Dewanata kan panawa nu kadua lo
1: nah hanjutannya
0: Pandowo tuh lamun eta akang entu sanggup
1: tadi segala ento
0: nah gening kitu ngeper upama Pandowo akang entu sanggup sieun ku Yudhistira koyotis tira ento
1: ya
0: cukan sekiti ento
1: sekiti Sugan sepipiti.
0: Kubi mah meureun sieunnya. Kubi mah sieun. Ku si Arya Bemo entu.
1: Nya, bener.
0: Ku si Rajuna entu, ku si Nakula Sadewa entu.
1: Entu lah.
0: Ngen.
1: Tata.
0: Ngen.
1: Nya,
0: naon ye? Uwuh duwi makhluk manusa nu diajen ku Akang.
1: Nya.
0: Nu diargaan ku Akang. Akang gila ku eta jelema kejawati nu ngasuhna.
1: Tata.
0: Adi.
1: Pangasuh sih nantinya.
0: Sahanu bakawan tunjing ngarep kakakang Semar atuh adi. Usaha teh asieun. Tuh ulah api-api ento nyao.
1: Nya.
0: Was ento nyao. Iyo ta, lumpang naoge kieu tuh.
1: Lumpangna
0: eta jika putra ento.
1: Nya.
0: Lamun ku lempang tarjempe sungut na aduh yanak
2: aduh anak
0: lamun untuk tumpak mobil yuk ka kebun kelapa aduh yanak dekat mobil aduh yanak kebun kelapa pocong loa Kakang tuh sanggup iwati Kakang Semar diajen ku Akang kajun tuh jadi sengiang, kajun tuh jadi dewa, ya. Kajun tuh kawin tetari, jung tibatan Akang kudu ngelawan Kakang Semar Akang gila bau lauge Akang ele.
1: Aduh, mesti ele bola
0: gitu nih. Kayo sungut Akang soek yuk. Nah akibat naon eta? Duh. Pak kolot-kolot. Juga Kakang Semar kolot aing. Juga Akang kolot Akang. Juga Kakang Semar coba tokoh. Lamun bener kolot mana? Coba turui gunung.
1: Ya.
0: Gunung mana? Gunung Gelonggong.
1: Ya.
0: Untung Gunung Gelonggong itu meletuk.
1: Aduh.
0: Itu meletuk dina sungut.
1: Bagus kene.
0: Eta gunung itu katurui kejadian Akang sungut soek. Jadi.
1: Ya.
0: Hai Kakang Semar. Upama Kakang Semar yuk. Diturui gunung. Beluak belum. Numata Kakang Semar butung na puncanut.
1: Ya.
0: Ia malupakan siloka Kakang Semar gunung tiasa katurui.
1: Oh gitu.
2: Mainan mah diwati cilok.
0: Gunung percanten adi. Tak gini gitu. Akang ulasin. Si Bima asup na kakahyangan yete malulu dititahku Kakang Semar. Kakang Semar tenentang karena parentah dewa. Contoh bisa jadi Kakang Semar tara usil silian auge. Akang nyao. Yete tugas di maha tunggal Kang. Jadi lamun Akang sieun ku Kakang Semar engkete nu bakal ngahukuman teh yang maha tunggal ka Kakang Semar. Akang memoa kacacana. Bener gitu? Bener?
1: Duh.
0: Piraku kaula bohong. Duh lamun bener gitu. Akang tuh tanggung jawab asal si hati tanggung jawab 100%. Tanggung jawab 100% dong.
1: Ya.
0: 100% lain baik 100,000% kulanu bakal tanggung jawab.
1: Oh. 10 dikel tanggung jawabnya gitu.
0: Lamun Akang celaka. Kulanu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman Kakang Semar. Upama gitu untuk jatuh naon.
1: Ya.
0: Usok baik. Akang sanggup ayahan si Bima ditempeleng waing.
1: Aduh.
2: Jadikan
0: weh. Sok. Ngan Akang minta dikawinkan ke Widah dari.
1: Ke Widah.
0: Tujuh. Akang minta diukun tidak kesenyangan. Kembali Akang. Upama Kakang Semar ngamuk. Akang masyarakun. Tapi cek ukuran kaula mah Akang bakal ungu. Cate, Kakang Togog bakal ungu. Dekuma.
1: Nya.
0: Pira kuda dewa matara ngomong bohong. Upama kitu untuk cari naon-naon tapi Akang ayang disalin untuk make baju iyo era.
1: Nya.
0: Akang gus lokot.
1: Kolot.
0: Gus kolot. Pira ku mupucukun kana kucrut nungtura cabisuna.
1: Nya.
0: Akang minta pakaian anu kasebut baju ngora. Pakai cuk zaman ini nama biu zaman koboi
1: yang baju koboi
0: yang di celana lapis
1: lapis gitu
0: kaita lapisnya sadiakeun Kang ulan baju hikmat di kamar ngebak mangga ngebak heula sabun aya sabun
2: kecaya
0: sabun sadia amin Akang do kecaya ujuk mandi
2: parpelo
0: anduk aya anduk aya sikat untu aya. Oh, MS, ayah MS.
1: Alah, ayah MS gitu lah.
0: emes eta bungkus yo sekilo pange ta. Ukur gosrok gitu. Aya mangga. Amin.
1: Balik ke pasar ini.
0: Aduh, tadi akang mah hariwang akibatna ieu teh kakang Togog jeung kakang Semar bakal dogdag adi keneh nu bakal kahukuman. Ulah seureup pamikiran tugeningan kakang Togog geus robah sifat. Otipati, ya akang rai cukup ya baju. Pamuing cahaya, najiga cahaya nuju nonoman baheula di. Mangalingi kakang, urang teh jaman teh saling busana dadya satria ladang. Nur cahaya sekaringwang. Cahaya sekaring wang nah tekadi damar-damar iyalah dia pindah perbatas amuing iya teh akang teka pinogawe akang teja mantri aduh pamor baheula katinggal deui.
2: Awis sebenarnya cahaya nanti nama lah.
0: Ngening tos disalin, cekap sakit. Utami pisan. Saha anu bakal dianggo jenengan. Bade nganggo jenengan naon saira. Ia mah kiwe sanajan 1000 kali disumput-sumput nasidik akang teh ieu kami gawe salah. Tega nganiaya asuhan kakang Semar. Iya aya dina pertanggungan jawab kaula sanajan bari kitu. Dagurak akang mah tugas akang mah tiba heula oge sapanjang akang aya kakarak mangih kauntungan akang lamun kudu bari ngarugikeun batur.
1: Tah.
0: Kakarak meunang kamulyaan lamun bari ngaruksak nulian. Akang mah deuk nyinyirian maneh we ngaran teh deuk make ngaran Bambang Jaya Kamurkan. Bambang Jaya Kamulkan. Bambang eta hartina satria wedalan pasantren.
1: Tuh.
0: Jaya eta unggul. Kamurkan. Kamurkaan. Sugan we akan dikmecakan manawi dikersakeun unggul dina kamurkaan.
1: Oh. Gitu bae.
0: Mangga waktosna si Bima paehan ditampiling ku akang moal menyat deui si Wirakodara. Tapi awas, ulah jadi tina janji di mana akang bisa maehan si Bima geura sadiakeun widadari 40-anana jajarkeun. Dek dipilih ku akang 7 widadari sarta sadiakeun lebih 17 sakurang-kurangna.
1: Aduh.
0: Teu kapinogawe. Oge geura tangtukeun titel kasangyangan ka akang. Unyuh sumanga. Wirakodara. Wirakodara. Alamat dicabut, umur dialan nyawa.

0: Dewa Kublub, aing diberi kahimengan di Marakata, ternyahu kaler kidu kulon wetan. Kang teka
1: kaulah Bang Jaya kamu kan
0: warap pun nama.

barang nuju seret sinere dan banting pinantingan sapratane pun Arjuna kairing ku prapawongan. Mamban niranga deman ewuh pagulingan rana. Mamban niranga deman ewuh pagulingan rana. Arjuna den nira

0: Kakang Semar.
1: Iya, Nun.
0: Tingali Kakang Bima kerjogol jeung hiji satria.
2: Tuh.
1: Ujang, tempokin ku si aing Ujang, eta teh dewa naon, cu?
2: Nyaha.
0: Eta.
2: Cing.
0: Eta, Pak. Dewa.
1: Dewa naon.
0: Ya, dewa naon.
2: Dewa naon, Caren.
0: Aduh. Tempo monyong, uy. Lain lalawara dulu, cahaya nang gencerang gitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos biasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin, amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong

0: Tiasa enteng nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman koto. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Kami itu JJ Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon Pak ngawitan Pak?
0: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pintu lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami Pak?
0: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu status teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos Bapak. Mangga Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: kita. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: kosong ieu. Ningeus boseng mobil parkir ka ditu tadi ieu. Can meunang muatan, tapi itu kabeneran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamangkat Neng, Neng.
1: Ka Abing, Kang.
0: Apa kabar Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya di wartos dan ku Abing.
0: Aduh, sok atuh engal.
1: Kegera ieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak, mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya.

0: Daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8600.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes dicobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tami sehat, rezeki kita tami lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa

0: Metropolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse, sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teu tiasa.

0: Rauskeun gitu lah.
1: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
0: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
0: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya puyeng maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, puyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh hasum mae teh
0: mun
1: bena alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun

0: 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8068.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nemeh sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.

0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Nah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mohon Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenya, mun tetangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat.

0: tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu, alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya, bapak atas kabuktoskan hasiat alpa propolis, saranti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, orang sami-sami ikhtiarnya, terus na ikhtiar, orang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Gitu bapak jeng ibunya. Bapak bili ayah didugikan kanusanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh penyakit sepertos abdi, mangga enggal ngagale alpa propolis di radio.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, ibu, terus diwagal ko abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis, apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis, ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak, ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti,
5: iya,
4: Pak, ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya,
5: iya,
4: Pak, ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu, ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya.
5: Yeah.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nya mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Gara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabaraha botol?
0: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenis nah abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sab-

Ya, ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasa

0: Ismata, ini anu aya di Radio Pisti Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke

0: istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi.

0: 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM.

0: aku salapan nak sama entos sampai 14 tahun nak tuh aa rugikan ka aya nak teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
0: Saal ka dokter kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
0: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
0: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
0: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tanah radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan

0: ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, ibu ya kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiat nanti botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge yeureuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan

0: kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung. Cigaru.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja teh.
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras dari
1: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabarehiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri aya nya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
2: 2012.
1: 2012 ini 2022 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Oh.
2: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: mah. Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian panggitu
2: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaos na nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
1: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya
0: mohon mangga Baraya Radio.

0: Anis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mila Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge seberapa botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawita mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahitan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mungkin kita di hari kemarin sudah banyak merencanakan banyak hal, baik juga dengan hari ini sahabat MK. Tapi terkadang kenyataan justru berjalan berbeda. Ada harapan yang belum terwujud, ada rencana yang tertunda, bahkan juga ada keinginan yang harus kita lepaskan. Namun sahabat MK, tidak semua yang tidak sesuai dengan rencana kita bukan berarti tidak baik ataupun juga buruk. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita sahabat MK ke jalan yang lebih baik, menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui, ataupun juga sedang mempersiapkan waktu terbaik untuk kita sahabat MK. Maka tentu pagi hari ini senantiasa menghadirkan ikhtiar dan juga jangan sampai berhenti berharap sahabat MK. Tentunya menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rencana terbaik untuk kehidupan kita. Maka tentu di pagi hari ini sahabat MK, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga berhusnuzon selalu akan setiap hal ataupun juga yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat Cira Anda, Bahari Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir, kembali mengudara di hari Kamis tanggal 3 September 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semula insyaallah sahabat MK, nantinya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yang tentunya ada dua sesi. Di sesi pertama kita akan menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua akan disambung oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Tentunya di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga nantinya menyampaikan pertanyaan sahabat MK, silakan, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Mendidik nafsu sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung juga dapat memanfaatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang dapat Anda cari saja MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram juga TikTok di @MKFM Bandung sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com yang dapat Anda simak juga di kebersamaan pagi hari ini. Spesial juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi di hari ini, diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM
Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo,

di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Baik sahabat MK, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini terhubung, kita akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang Masya Allah senantiasa istiqomah mengawali setiap sajian program manajemen Kolbu pagi, menyampaikan laporannya di Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra, salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dimanapun berada, juga kepada kru yang sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung mengawali di kebersamaan pagi hari ini. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru kita dan juga untuk para pendengar dimanapun berada serta juga kru yang bertugas. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah juga di pagi hari ini sudah bergabung menyampaikan di edisi Kamis pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik bersih, alhamdulillah. Lalu juga melaporkan, lalu juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha dekat, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan kami, iman kami ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin kenal kepadamu, semakin yakin kepadamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah semua kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami. Kami semua milikmu. Kami semua ada dalam genggamanmu. Hanya engkau yang membolak-balik setiap hati. Mustahil kami bisa taat padamu tanpa hidayah taufikmu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ya Allah, kami mohon padamu, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Wahai Allah, Engkaulah yang maha tahu berapa lama lagi umur yang tersisa dari diri-diri kami. Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir di dunia ini. Tolong ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya umur yang terpelihara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Berikan kepada kami petunjukmu, hidayahmu, sehingga sisa umur ini ada di jalanmu. Karuniakan kepada kami ketakwaan ya Allah, jiwa yang yakin dan takut dan harap padamu. Dan jadikan sisa umur ini menjadi umur yang terpelihara dari apapun yang engkau haramkan, terpelihara dari perbuatan apapun yang tiada engkau sukai. Dan jadikan sisa umur ini menjadi orang yang engkau cukupkan hati kami, sehingga tidak pernah berharap kepada siapapun selain hanya padamu. Tidak serakah dan tamak terhadap dunia ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami ini dalam agamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu. Hadirin sekalian, rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa itu adalah laisa syai'un akroma 'alallahi ta'ala. Tidak ada tiada satupun yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi doa itu sesuatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis lemah, ad-du'a mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, maksudnya dari satu takdir ke takdir lain, kecuali dengan doa. Artinya kita harus banyak doa supaya oleh Allah diberikan takdir terbaik. Beda ya takdir dengan orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Karena doa itu
menunjukkan keimanan seseorang, meyakini bahwa Allah lah Tuhannya, diri adalah hambanya. Doa itu menunjukkan kita ini memerlukan Allah, Allah pemilik segalanya, penguasa segalanya. Kita tidak punya, Allah memiliki segalanya. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Yang kita punya cuma dosa dan aib, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberikan kesempatan bertobat. Oleh karena itulah, jangan menganggap remeh doa, karena orang yang tidak berdoa digolongkan orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sahabatku sekalian, hari ini kita akan ada kajian yang spesial, yaitu keponakan AA, sahabat AA juga, Kang Oges, sudah pulang kepada penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenal Kang Oges cukup lama karena menikah dengan keponakan AA, yaitu Teh Dian ya. Oges ini sering berada bersama kita tiap pagi, tapi tidak ikut siaran selalu, hanya sewaktu-waktu menyapa dan bicara kepada beliau. Oges ini lahirnya seperti pada umumnya, tapi pada waktu ya remaja kena sakit GBS sehingga tubuhnya menjadi lumpuh. Nanti kita akan cerita, mendengar cerita lebih banyak. Tapi sebelumnya kita doakan beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni semua dosa Oges, terima semua amal kebaikannya. Curahkan kasih sayangmu ya Allah, jadikan kuburnya alam barzahnya,

0: Aduh, mana cari solusinya? Ada Teh Dian di sana?
1: Sudah ada.
0: Oh, ya. Maaf, sambil coba atasi ya. Ternyata di Australia juga bisa mati lampu. Ya, semuanya ada takdirnya. Oke, boleh Pip, kita sempurnakan, kita ngobrol. Dian, sok atau cerita dikit ya, gimana Oges teh? Ada suaranya enggak?
1: Teh Dian boleh di-unmute.
0: Di-unmute.
2: Tapi.
0: Ya, ada Dian. Dian ini adalah anaknya paman. Dian?
3: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oge sudah di wafatnya?
3: Ya, alhamdulillah waktu hari Selasa. Doanya aja ya. Sakit, emang sih sakitnya udah 4 bulan.
0: Iya. Dian teh udah berapa lama sama Oges teh ditakdirkan jodoh oleh Allah teh?
3: Dari 2011, berarti sekitar 15 tahun ya, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Jadi dari mulai pertama nikah kan Oges sudah berbaring begitu ya?
3: Iya. Kan dulu kan Oges tuh cuma SMA dulu.
0: Iya. Teman SMA ya.
3: Iya.
0: Ya begitulah kalau sudah takdirnya jodoh, apa hikmah yang Dian dapatkan mendampingi Kang Oges?
3: Banyak belajar kan Dian. Kang Oges tuh orangnya sabar. Iya. Pokoknya Dian banyak belajar dari Kang Oges.
0: Apa saja misalkan 3 hal yang bisa diambil hikmah dari Kang Oges selama mendampingi beliau?
3: Ya, Dian harus bersyukur. Terus yang sabar.
0: Kan tidak bisa bergerak sama sekali, Oges tidak bisa kemana-mana ya?
3: Iya, betul.
0: Apa saja yang bisa dilakukan Oges di tempat tidur? Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa bergerak sama sekali kondisinya.
3: Iya, jadi Dian yang kalau tidur harus dibolak-balik 2 jam sekali gitu. Terus dia dibantu juga sama Teh Neni. Kalau misalnya ngangkat kemana-mana, mau ke kursi atau ke mau pergi, itu kan sama Teh Neni gitu. Tapi kalau kan Oges kegiatannya banyaknya di kasur gitu aja. Kalau mandi ya dimandiin gitu, gak bisa sama sekali aktivitas yang luas gitu. Misalnya cuman tangan juga kan yang sebelah kiri yang bisa bergerak.
0: Jadi berapa tahun Dian mendampingi itu tadi? 15 tahun ya?
3: 15 tahun.
0: Masya Allah, pahala yang biasa ini mendampingi suami yang berbaring terus di tempat tidur, tidak bisa bergerak ya, tidak bisa. Apa yang membuat Teh Dian bisa menyikapi semua ini?
3: Ya selalu bersyukur lah bisa mendampingi Kang Oges gitu, sampai akhir hayatnya.
0: Masya Allah. Ada pesan mungkin bagi yang diamanahi suami yang juga tidak berdaya, tidak bisa bergerak, mungkin ada pesan-pesan Teh Dian apa, atau kepada teman-teman Oges lain yang ikut menyimak nih
3: ya harus harus semangat terus jangan apa cepat putus asa kalau apa-apa gitu. Jadi harus menghadapi itu ya, jalani terus jangan banyak mengeluh gitu.
0: Jangan banyak mengeluh ya, walaupun ya. Luar biasa kan beliau tidak bisa apa-apa ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Kang Oges yang menyimak ini.
3: Ya untuk semua teman kawan-kawan terus semua santri, badan sangat berterima kasih semua atas dukungan atau apa yang ada support untuk Kang Oges selama ini gitu.
0: Ya, mohon maaf nih kalau masih pasti masih sangat sedih ya Dian ya.
3: Iya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini di sesi yang pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MG, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga menjaga guru kita beserta keluarganya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah sahabat MG, di sesi yang kedua ini kita akan sambung kembali menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah tersambung langsung melalui line telepon MKFM. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita sampaikan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afadhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi mudhulahu wa'naqihi kamayanakas tawbul abiyadu minad danas wangsilhu bilma'i wassalji wal baradi. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga Allah. Dan tadi kita mengikuti walaupun singkat tapi luar biasa pengabdian seorang istri sekian belas tahun mendampingi suami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat barakah kepada ibu tadi, ya, ibu almarhumah yang diberi kesabaran, ketabahan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan curahan rahmat barakah untuk terus bersama-sama nanti masuk di surga bersama almarhum. Para pendengar yang berbahagia, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ada baiknya kita terus menguatkan kembali wawasan kita, pengetahuan kita, dan sekaligus juga

lahirnya 12 Rabiul Awal, pada Masehinya 20 April 571. Ketika beliau lahir, ayah sudah tidak ada, Abdullah. Jadi sebagai anak yatim, dirawat oleh ibunya, baru beliau berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia, Siti Aminah. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Tapi juga tidak lama, usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia, dan sejak 8 tahun itu beliau sudah hidup mandiri, ya, mencari nafkah sendiri, yang dikerjakan perbuatan yang tidak populer menurut ukuran kita, yaitu sebagai mengembalakan kambing. Semuanya ini tentu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai teladan bagi kita semua, seorang pemimpin, seorang yang soleh dijamin masuk surga, harus mengalami satu proses perjalanan hidup yang mungkin kita tidak siap untuk menghadapi perjalanan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Sejak 12 tahun beliau sudah terlatih berdagang bersama pamannya. Baru pada waktu usia 25 tahun beliau nikah dengan Siti Khadijah. Para ahli sejarah membuat penilaian pernikahan itu adalah semacam kolaborasi antara pemilik modal dengan orang yang memiliki keterampilan dalam mengelola kekayaan begitu. Jadi bersinergi begitu, sinergi ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Baru dalam usia 40 tahun lebih sedikit, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau sedang berada di Gua Hira, Jabal Nur, kira-kira beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Wahyu yang pertama turun kepada beliau itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah itu kemudian beliau menyampaikan ajaran ke masyarakat. Beliau berhadapan dengan perlawanan yang luar biasa, bukan hanya sinis tapi juga kekerasan, penghinaan, beliau alami semuanya itu. Tapi beliau menghadapinya dengan ketangguhan, kesabaran, dan satu demi satu beberapa masyarakat kemudian menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh lupa, dukungan pertama itu adalah dari istri, yaitu Siti Khadijah. Dan kemudian satu demi satu masyarakat Makkah menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempat mengalami satu suasana yang disebut Hamul Hazan, tahun sedih, tahun duka cita. Ya, istri yang sangat dicintainya dan mencintainya meninggal dunia. Kemudian paman beliau juga pendamping perjuangan dalam batas-batas tertentu, pembela beliau, Abu Talib, meninggal dunia. Beberapa sahabat diteror, bahkan ada yang dibunuh. Bisnis keluarga dibaikot, dimiskinkan. Nah, inilah pengalaman yang dialami oleh beliau sehingga disebut sebagai Amul Hazan. Pada saat suasana seperti itulah, beliau mendapatkan kesempatan yang hanya diberikan kepada beliau, yaitu Isra Mi'raj, sebuah perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ayat 1, bahwa Allah betul-betul telah mengisrakan dalam usia 53 tahun, satu tahun, kira-kira satu tahun setelah Isra Mi'raj, beliau meninggalkan kota Makkah, kota yang dicintainya, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai di Madinah beliau membangun masjid, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, yang kemudian ditempatkan, diposisikan sebagai salah satu yang dianjurkan kepada umat Islam untuk dikunjungi, yaitu satu Masjidil Haram yang di Makkah.
peninggalan Nabi Ibrahim, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Beliau membangun rumah di dekat masjid itu sehingga secara efektif beliau terus mengawal, membina umat melalui Masjid Nabawi tersebut. Dalam usia 63 tahun setelah beliau memperoleh kesuksesan, kemenangan, dan setelah pengikut-pengikut beliau banyak di Madinah dan di daerah-daerah lain, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau dalam usia 63 tahun atau menurut perhitungan Syamsiah 61 tahun. Jadi beliau hanya 61 tahun itu. Nah, ini secara singkat untuk mengingatkan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana prinsip-prinsip pokok-pokok keimanan kita kepada beliau, prinsip keimanan atau akidah kita kepada Rasulullah. Kita tidak hanya kagum dengan kebaikan beliau, tidak hanya kagum karena akhlaknya baik beliau, tidak hanya kagum dengan kesuksesan yang dialami oleh beliau, tapi ada beberapa prinsip yang harus menjadi prinsip akidah kita. Pertama, tentu saja ini yang paling pokok, kita harus yakin, iman bahwa beliau adalah Rasul Allah. Itulah yang kemudian kita ikrarkan dalam dua kalimat syahadat yang kita baca. Pertama, kalau seorang itu masuk Islam harus baca dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau seorang itu azan, pakai syahadat. Kalau qomat, pakai syahadat. Kalau sholat, waktu tasawuf juga pakai syahadat. Bahkan di masyarakat kita juga ada kebiasaan dalam menduduki sebuah jabatan, seorang muslim juga membaca dua kalimat syahadat itu. Ya tentu tidak salah, yaitu memperkokoh tekad kita ingin patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, beliau adalah salah seorang saja di antara sekian nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Quran menyebutkan beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, khatamun nabiyyin. Itu menjadi prinsip keimanan. Jadi seorang muslim tidak boleh punya kepercayaan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini menarik sekali karena berdasarkan studi beberapa sarjana kandidat doktor di UIN itu melakukan penelitian, ternyata di negara kita ini banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi. Dan menurut penelitian itu, Jawa Tengah itu paling banyak orangnya yang mengaku nabi, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan di daerah-daerah lain. Sampai sekarang masih ada orang yang mengaku menjadi nabi. Ya tentu menurut keyakinan kita salah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Tapi beliau menyampaikan bahwa akan lahir orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tajdid, disebut mujadid. Jadi ada hadis menyebutkan 100 tahun sekali, ada yang menyebutkan secara umum bahwa setelah beliau wafat, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Tapi karena ada orang yang pintar, yang soleh, melakukan tajdid pembaharuan Islam. Mujadid, tentu tidak disebutkan namanya. Baru kemudian dalam sejarah ada pendapat-pendapat bahwa tokoh ini adalah mujadid. Wallahu'alam, karena itu sepenuhnya adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi meramalkan bahwa akan lahir manusia, orang-orang soleh yang memiliki kemampuan melakukan tajdid, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Inni rasulun ilaikum jami'an, kepada seluruh. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena menurut ajaran agama kita, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir sejumlah nabi-nabi yang semuanya diutus hanya untuk umat yang ada di sekitarnya. Tentu wajar karena pada waktu itu kan alat komunikasi, transportasi masih terbatas, sehingga beliau-beliau hanya diutus
kepada umat yang ada di sekitarnya, sehingga pada waktu yang sama mungkin aja terjadi ada nabi di negara ini dan ada nabi di tempat lain. Wallahu alam. Tapi Quran menyebutkan likulli ummatin rasul, setiap ada ummah, komunitas tertentu, bisa bangsa, bisa suku bangsa, itu sudah ada nabinya. Nah, tapi yang disebut oleh Al-Quran, sepakat para ulama, 25 yang eksplisit oleh Quran disebutkan nama, bahkan sejarah perjuangannya. Di luar 25, banyak ribuan orang yang diangkat oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, menjadi nabi dan rasul. Tugasnya sama, itu menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi. Cuma Nabi menyatakan akan ada orang yang memiliki kemampuan untuk tajdid, menjadi reform, melakukan reformasi, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Quran juga menyebutkan, dan ini harus menjadi pokok keimanan kita, bahwa kehidupan beliau itu, akhlak beliau itu adalah uswah hasanah, suri tuladan. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya kita harus mengikuti jejak langkah, terutama akhlak ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatannya, perkataannya, takdir keizinannya bisa berfungsi menjadi sumber hukum bagi kita, yaitu menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Memang sabda-sabda Nabi, kemudian catat penjelasan tentang perbuatan Nabi ini baru ditulis setelah lama Nabi meninggal dunia.

itu tidak sampai kepada kita. Cuma dalam sejarah pernah di zaman Nabi juga ada beberapa sahabat yang menulis, mengabadikan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian itu pada generasi tabi'in, jadi setelah ada generasi sahabat generasi tabi'in, baru ada generasi tabi'in lah yang berhasil menghimpun sabda-sabda Nabi, mencatat tentang perbuatan Nabi dan sampai kepada kita. Menurut para ahli sejarah, yang paling tua yang menulis, menghimpun sabda-sabda Nabi dan sampai kepada kita itu Imam Malik bin Anas, ulama Madinah.

yaitu as-sunan, beberapa as-sunan. Nah, kembali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan beliau, terutama akhlak beliau, adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan bagi kita. Tentu ada perbuatan-perbuatan beliau yang dikatakan sebagai sesuatu yang dimana kita diberi kebebasan. Umpamanya Nabi mendapatkan, pernah bertanya kepada sahabat, kenapa ini panen kurma sekarang ini kok kurang baik, kalau dulu baik. Sahabat itu menjawab, waktu kami akan menanam kurma atau mengawinkan kurma itu, Anda

Nah, ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang sifatnya duniawi, di mana kita diberi kebebasan. Jadi semua perbuatan yang duniawi di luar ibadah itu boleh, kecuali yang dilarang. Makan apa saja boleh, kecuali

0: boleh dilakukan. Kalau soal ibadah, tentu mesti dilakukan. Tetapi kalau di luar ibadah, itu hanya akhlaknya saja. Berarti boleh dilakukan. Kemudian kita juga wajib iman karena dinyatakan oleh Quran, beliau itu sosok pribadi yang ummi. Jadi beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tentu ini pun merupakan keputusan yang Maha Kuasa untuk memberikan jaminan kepada umat bahwa enggak mungkin Nabi itu merekayasa, mengarang, menulis, apalagi berbohong. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan, wahyu yang beliau sampaikan dari Quran, betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau itu selain beliau tidak mungkin bohong, dan yang kedua beliau adalah sosok pribadi yang ummi. Ummi itu tidak bisa menulis membaca seperti kita, tapi beliau memiliki tentu kelebihan, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berguru. Jadi sering ada cerita-cerita bahwa yang hadis palsu bahwa beliau berguru kepada A, kepada B. Tidak benar. Beliau tidak pernah berguru, tidak pernah mendatangkan guru atau menjumpai guru untuk belajar sesuatu. Apa-apa yang beliau lakukan, apa-apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beliau kemudian kalau urusan itu urusan ibadah, aku sepenuhnya yang menentukan. Tapi kalau soal-soal di luar ibadah, soal-soal dunia, nah bagaimana dagang dan lain-lain, kata Nabi, terserah kamulah, sepanjang tidak dilarang. Yang dilarang ada yang baik dalam Quran maupun dalam hadis. Mau melakukan kegiatan apa yang di luar ibadah pada dasarnya bebas, kecuali yang dilarang. Yang dilarang sedikit, mau makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang haram jenisnya, ada haram yang usahanya. Perintah dan ajaran yang beliau sampaikan tentu wajib kita patuhi, karena apa-apa yang beliau lakukan adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik. Oleh karena itulah seorang muslim selain diperintahkan untuk membaca Al-Quran, juga membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlak pribadinya adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik untuk diikuti. Tadi dengan catatan ada beberapa hal yang dimana Nabi memberikan kebebasan, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin berkembang seperti tadi soal menanam kurma atau menanam yang lain, itu Nabi memberikan kebebasan. Kau lah lebih tahu, itu kata Nabi, antum a'lamu bi umur hidupnya. Tapi hal-hal yang menyangkut akhlak, bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana membangun persaudaraan, Nabi adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan. Dan harus diyakini, Quran menyebutkan beliau itu rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran yang beliau sampaikan itu adalah merupakan mengandung misi kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak ada di dalamnya hal-hal yang dapat merusak kemanusiaan, tapi rahmatan lil alamin. Dan itulah yang harus menjadi pegangan setiap muslim, bahwa kehadiran seorang muslim dimanapun harus rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang, memberi contoh tentang mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia, bahkan kasih sayang kepada alam semesta. Nah inilah beberapa prinsip yang ada di dalam Al-Quranul Karim mengenai prinsip-prinsip akidah keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Kita dapat bergabung bersama beliau di sorga karena menjadi umatnya yang soleh dan soleha.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Karena juga sudah di penghujung kebersamaan, Pak Kiai di akhir dapat juga disampaikan informasi ataupun juga dikuatkan Pak Kiai. Silakan.
0: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk membaca sirah Rasul. Gak pernah tamat, gak pernah apa, jangan puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus menggali, karena ternyata mutiara-mutiara ajaran, mutiara

0: mutiara keteladanan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku dalam setiap saat. Jadi selain kita biasa membaca Al-Quran, kita juga harus biasa membaca sirah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum pada kitab-kitab hadis. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, menakdirkan kita menjadi umatnya yang setia serta mendapatkan mendapatkan pengakuan dari beliau kita sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Isa. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan mari kita doakan bersama sahabat MKI, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan selalu perlindungan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan juga tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MKI yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, juga maksimalkan dalam ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MKI. Setiap hari, setiap ketika. Kita ketahui bersama, sahabat MKI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Semangatku pulih semula. Selain itu, sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kembali sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang di hari Kamis pagi ini menyampaikan siaran radio MK FM terdengar jernih suaranya, alhamdulillah, dan juga menyampaikan doa terbaiknya semoga radio MK FM tetap jaya di udara dan semoga semua guru, penyiar, kru MK FM diberikan kesehatan dan semua pendengar MK FM juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah juga mengirimkan atensinya. Lalu ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, terima kasih. Eyang Alin dari Cimareme. Ibu Eis dari Banjaran, terima kasih laporan dan juga doa terbaiknya. Kang Iman dari Tasikmalaya, terima kasih. Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan ikut menyimak, alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya ada Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat Cecep dari
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol ka dua arek
2: ayeuna. Ya,
3: ka dua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya.

0: menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng sedengar atuh tandang alpapres alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
0: Kawangkong ayeuna mah bente.
1: Bedas deui nya.
0: Ya ayeuna mah.
1: Da tapi padahal kuat melegpeg nya.
0: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
1: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
0: Ya pilih ayeuna sami.
1: Mohon.
0: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
0: nya alfa propolis ceng teh
1: laras hatur nuhun teh nya
0: nya sami
1: assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: amarillo, miau, miau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Hay ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitnya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiyarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.